0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyan Anwar melaporkan.
3: Kapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai bandara.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang ada erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi, Mas?
3: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
4: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, ya, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
6: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
2: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya,
9: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak, Pak?
9: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
2: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
7: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
12: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rosichon Ubadaila, berpendapat merebaknya spesies hama

keseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi dan sekali lagi selamat beraktivitas untuk Anda pendengar pada pagi hari ini ya. Semoga aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Masih bersama saya Dini Oktariani pendengar, dan kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian informasi dan musik di Riau pagi. Nanti di pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, pendengar jangan sampai Anda lewatkan ya untuk program Riau Menyapa pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan hari ini nanti kita akan mengangkat topik yakni peran kader diperkuat melalui edukasi mengeliminasi TB pendengar ya. Jadi nanti untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami akan buka kesempatan melalui pesan singkat WhatsApp

kami ya di 0811 7673 991. Dan insya Allah nanti akan hadir menjadi narasumber kami ada Ibu Desi Susianti SKM Wasol TB Kota Pekanbaru. Selanjutnya juga ada Dr. Dwi Sapta Arianti Ningsi MKes ya dari Akademi Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Berikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP menuntaskan kelebihan bayar berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tahun 2025. Temuan tersebut berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin atas jalan dan jembatan pada UPT Jalan dan Jembatan di Riau. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, pada hari Senin 7 September 2026 kemarin. Beliau mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti temuan BPK tersebut dan sebagai bukti komitmennya, pihak Dinas PUPR PKPP juga sudah mengkoordinasikan dengan seluruh UPT untuk menindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan berlaku. Saat ini temuan tersebut sudah clear dan dituntaskan kelebihan bayarnya ya. Jadi berdasarkan surat yang berisi komitmen untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp440.007.404. Pembayaran ini dilakukan atas kekurangan volume pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin atas jalan dan jembatan. Pendengar, baik, pendengar, untuk Anda semua selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Dan kita masih bersama dalam program Riau Pagi, pendengar. Nanti kami informasikan juga untuk Anda tepat pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama kami untuk mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa dengan topik peran kader diperkuat melalui edukasi mengeliminasi TB, pendengar. Nanti akan hadir sebagai narasumber kami ada Wasol TB Kota Pekanbaru, Ibu Desi Susianti SKM, kemudian juga ada Dr. Dwi Sapta Ariyantiningsih MKes, Akademisi Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
3: Halo Ibu Mita. So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
4: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
5: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita akan membicarakan satu persoalan kesehatan yang mungkin sudah sering kita dengar tetapi masih membutuhkan perhatian serius, ya, yaitu tuberkulosis atau TB, ya. Jadi sebagai sedikit informasi pendengar, bahwa TB bukan hanya persoalan pengobatan di fasilitas kesehatan saja, tapi upaya untuk dapat mengeliminasi TB juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk kader kesehatan yang berada dekat dengan warga, ya. Dan karena itu pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana peran kader diperkuat melalui edukasi mengeliminasi TB. Dan saat ini di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru sudah hadir bersama saya Ibu Desi Susianti SKM, Wasar TB Kota Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Ibu pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Semoga pendengar yang mendengarkan juga dalam keadaan sehat, ya. Yeah. Dan juga sudah hadir bersama dengan Ibu Desi, ya, di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, Ibu Dr. Dwi Sapta Ariantiningsih MKes, akademisi dari Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Apa kabar Ibu pada pagi hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Semoga pendengar juga bersemangat, ya, menjalankan aktivitasnya dan juga pastinya dalam keadaan yang sehat. Ya, amin, walaupun mungkin amin. Saat ini masih dengan sedikit kabut asap, ya, yeah, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa terus untuk menjaga kesehatan kita dan mengoptimalkan aktivitas kita pada kesempatan hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga dapat bergabung bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa melalui sambungan interaktif di line telepon kami 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 76739991. Mungkin kita ke Bu Desi terlebih dahulu, siap, ya. Kita mulai dari yang paling dasarnya terlebih dahulu nih ya Ibu. Boleh. Ya. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu di luar sana bagaimana sebenarnya kondisi TB di Kota Pekanbaru untuk saat ini. Dan mungkin kita bisa tahu dulu nih Ibu, kenapa persoalan ini itu masih perlu menjadi perhatian kita bersama.
3: Baik, terima kasih ya Mbak. Sebelumnya kita jelaskan sedikit dulu TB itu apa. Mungkin masih ada masyarakat yang belum mengenal TB. Taunya TBC atau apa ya? Jadi TBC atau tuberkulosis itu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia bisa menyerang semua organ di dalam tubuh kecuali, ada kecualinya,
1: ada
3: nih.
1: Kecualinya.
3: Ada kecuali kuku, rambut, itu belum ada. Kasusnya, jadi semua organ bisa. Kemudian kalau ditanya bagaimana status kita, ya, TB itu, ya, kita di Indonesia nomor 2 di dunia setelah India, ya, Indonesia. Kemudian kalau di Riau kita masuk juga peringkat 15. Kemudian di Kota Pekanbaru, di Provinsi Riau, ya. Kalau Riau di Indonesia tadi, tapi kalau Kota Pekanbaru kita nomor 1 dari 12 kabupaten kota yang menemukan kasus TB terbanyak. Ya, di tahun 2025 saja kita melebihi target yang ditetapkan oleh nasional, tetapkan oleh kementerian. Itu 4.800-an, kita 5.500 notifikasi, ya, menemukan kasus. Artinya kalau di program TB kita sebanyak-banyaknya menemukan kasus agar bisa cepat diobati. Kalau cepat diobati, putus, ya, mata rantai penularannya. Nah, itu prinsip kita. Nah, itu sedikit gambaran TB di Kota Pekanbaru.
1: Tapi apa mungkin yang kalau kita bilang menjadi permasalahan dalam percepatan penyebaran yang mungkin gitu? Kenapa ini kita bisa jadi termasuk yang tertinggi di Kota Pekanbaru ini?
3: Ya, baik. Kalau penyebarannya dia droplet ya, jadi batuk bersin. Ingat dulu kita pernah kasus yang booming, COVID.
1: Ya.
3: Ya, itu penyebarannya sama seperti TB. Jadi ketika satu orang di dalam satu rumah terkena TB, nah dia berpotensi untuk menularkan kontak serumahnya dan kontak eratnya 10-15 orang di sekitarnya. Jadi ketika ada satu kasus, makanya kita petugas kesehatan, tugas puskesmas bersama kader itu turun lakukan investigasi kontak. Nah, di sinilah peran kadernya nanti.
1: Oke, tapi mungkin kita bisa sharing juga nih Ibu, apa tanda atau mungkin gejala yang mungkin seharusnya membuat seseorang mulai mencurigai TB dan segera memeriksakan diri. Karena mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak sadar atau mungkin malahan memilih untuk abai. Oh, ini mungkin
3: batuk biasa,
1: bukan apa-apa, batuk 100 hari kata orang, ada yang seperti ya, itu ya. Tapi apa nih, mungkin tanda-tanda yang memang ini lebih apa ya, mengarah ke TB yang memang harus kita waspadai terlebih dahulu.
3: Baik, itu tanda dan gejala ya. Tanda dan gejala seseorang terduga TB dulu ya. Itu batuk lebih dari 2 minggu. Batuknya itu berdahak ya, bisa disertai darah. Kemudian ada batuk yang kurang dari 2 minggu, tapi biasanya ada penyerta lain, misal malam berkeringat tanpa aktivitas ya, bedakan. Kemudian berat badan menurun, sesak nafas. Nah, tanda gejala ini sudah harus seseorang warning ya diri dia untuk periksa. Apalagi kondisi sekarang dengan kabut asap seperti ini pemicu untuk aktif lagi kuman yang sudah dorman di dalam tubuh. Nah, jadi ada satu yang harus kita tekankan bahwa kuman TB itu kan di udara. Dia dikeluarkan oleh orang yang sudah terkonfirmasi bakteriologis, artinya kuman TB-nya udah positif. Jadi ketika batuk atau bersin, kumannya keluar. Nah, kuman itu ada di udara, bisa terhirup oleh siapa saja. Tapi di dalam tubuh kita kuman itu dorman, tidur, tergantung daya tahan tubuh. Nah, jadi kalau seseorang yang sudah ada gejala batuk, tidak salah, tidak ada salah untuk dia memeriksakan diri ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Kita sudah punya alat untuk mendeteksi itu, udah yang canggih ya. Puskesmas kita sudah punya. Jadi kalaupun hasilnya negatif, nah kita sudah tahu nih kondisi tubuh ya. Kalau ternyata positif, cepat diobati. Gitu. Iya.
1: Daripada menebak-nebak sendiri, terus beli obat yang macam-macam ya, gitu ya, padahal tidak menyembuhkan.
3: Waspada beli obat macam-macam ya, kita jadi bisa resisten terhadap antibiotik itu gitu.
1: Oke. Siap. Berarti ini yang harus lebih dipahami juga mungkin oleh masyarakat ya, bagaimana gejalanya dan juga penanganannya terhadap penyakit TB ini gitu. Dan ini sebenarnya memang bisa sembuh ya ketika kita sudah mendapatkan penanganannya yang tepat ya.
3: Benar,
1: tapi pentingnya edukasi di awal ini yang mungkin memang menjadi PR sampai saat ini, gimana mengedukasi masyarakat. Tapi mungkin kita ke Ibu Dwi dari sedikit perspektif akademik dan juga kesehatan masyarakat. Kalau kita bilang kenapa sih TB itu tidak cukup hanya ditangani dari sisi pengobatan saja, tapi juga membutuhkan pendekatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Maka tadi juga ada kader ya sebelum kita bahas tugasnya lebih jauh nih. Nah, ini bagaimana nih Bu Dwi?
2: Iya, baik, makasih Mbak. Jadi pertanyaan yang bagus ya Mbak. Jadi memang kalau di dalam ilmu kesehatan masyarakat memang harusnya promotif preventif yang nomor satu daripada kuratif. Jadi kita dari pihak akademisi memandang pemerintah ini sudah fokus ke kuratif. Jadi kita pihak dari akademisi memang harus support di kegiatan preventif dan promotif. Apalagi di program studi kesehatan masyarakat, fokusnya memang dua hal itu. Jadi preventif dan kuratif ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh tenaga kesehatan aja. Jadi memang harus bekerja sama mitra. Mitranya antara lain bisa kader. Karena kenapa kader? Salah satunya kader. Kenapa kader? Karena kader menguasai karakteristik masyarakat di tempatnya sendiri. Jadi pola masyarakatnya, kemudian ritme kerja masyarakatnya, kapan bisa melakukan edukasi, itu kader yang lebih paham. Kemudian kita pihak akademisi juga punya mahasiswa. Jadi peran mahasiswa salah satunya adalah mensupport kader agar kader bisa melakukan kegiatan promotif dan preventif. Begitu, Mbak.
1: Oke, tapi kalau kita bilang penting gak sih sebenarnya masyarakat itu punya pengetahuan ya dalam menemukan kasus TB ini lebih awal, atau apa dampaknya kalau misalnya mungkin seseorang punya gejalanya tapi memilih untuk terus menunda-nunda, okay. Ada efeknya kah yang akan dirasakan gitu?
2: Oke, okay. Ya baik, pertanyaannya bagus nih Mbak. Jadi perlu nggak masyarakat itu aware terhadap kesehatannya sendiri atau tahu terhadap TB? Kalau saya lebih suka bilangnya TB ya Mbak daripada TB ya. Jadi itu sama bahasanya. Jadi sebenarnya masyarakat harus aware terhadap TB itu sendiri. Kenapa? Karena TB itu sebenarnya stigma di masyarakat kita hampir sampai saat ini juga masih itu terjadi, padahal udah dilakukan berbagai edukasi. Masyarakat kita masih merasa malu kalau dia terdiagnosa TB atau memiliki gejala TB itu sendiri. Padahal TB itu sudah berulang-ulang kita sampaikan bahwa, atau kita edukasi ke masyarakat bahwa TB ini bisa diobati. Ya, dengan syarat dia ikut aturan yang sudah disampaikan oleh petugas kesehatan atau mematuhi pengobatan. Jadi edukasi yang kita laksanakan itu tujuannya adalah membuat masyarakat aware atau sadar terhadap gejala-gejala yang sudah disampaikan tadi. Jadi kalau ada gejala itu contohnya batuk lebih 2 minggu atau 2 minggu lebih, malam hari berkeringat, kemudian batuk berdahak, jadi segera periksa. Namun masyarakat kita masih stigma, jadi dia menganggap penyakit TB ini penyakit memalukan karena masyarakat sekitarnya menjauhinya. Jadi itulah peran kader menyadarkan bahwa TB ini tidak hanya yang sakit ya Mbak, tapi lingkungan sekitar pasien TB itu sendiri. Jadi TB ini memang menular, namun penularannya bisa dicegah jika melakukan tindakan-tindakan preventif. Contohnya, pasien TB harus pakai masker, kemudian kontak serumah harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kontak serumah itu harus memeriksakan kesehatan, tujuannya untuk mencegah ke depannya agar dia tidak terdiagnosa TB gitu. Jadi lebih awal gitu. Jadi preventifnya lebih awal. Jadi sehingga setelah pengobatan 6 bulan nanti si kontak serumah itu tidak akan terdiagnosa TB. Nah, jadi memang perlu sekali masyarakat paham terkait TB ini. Jadi TB ini bukan penyakit kutukan. Dan dia penyakit yang bisa disembuhkan. Dan pemerintah sudah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk pencegahan TB ini dan pengobatan TB ini. Jadi ayo masyarakat, sama-sama kita mencegah TB. Jika ada lingkungan sekitar kita yang terdiagnosa TB atau terindikasi TB, mari kita sama-sama support untuk ke tahap pengobatan atau pencegahan TB. Begitu, Mbak.
1: Oke, berarti memang benar-benar yang jadi persoalan ini adalah kesadaran masyarakatnya. Iya, baik benar. Yang mengalami ataupun TB tadi sama iya. Masyarakat di lingkungannya.
2: Iya.
1: Baik itu mereka sadar untuk kesehatannya ataupun cara menyikapinya tadi.
2: Iya,
1: ya. Oke, benar. Baik. Baik, pendengar, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa mengenali TB sejak awal merupakan bagian penting ya dalam upaya untuk pengendalian penyakit ini, iya. Tapi memang persoalannya tidak semua masyarakat mungkin memiliki informasi yang cukup, iya. Ataupun juga mungkin ada masyarakat yang memilih untuk mengabaikannya, iya. Dan disinilah mungkin kemudian kader kesehatan memiliki peran yang sangat strategis ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ajak Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Rio Menyapa melalui line telepon kami di 0761 25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Bu Desi, kalau kita bicara siap. Mengenai peran kader TB ini di lapangan, apa saja yang mungkin bisa dilakukan kader dalam membantu program eliminasi TB ini?
3: Baik, terima kasih ya Mbak. Peran kader untuk program TB itu banyak. Yang pertama, menemukan terduga di masyarakat. Menemukan terduga ya. Kalau menemukan terduga yang ada bergejala seperti yang saya sebutkan tadi, maka kader akan merujuk masyarakat tersebut ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan. Kemudian yang kedua, kader membantu penanggung jawab program TB untuk melakukan investigasi kontak. Investigasi kontak itu apa? Bahwa pasien yang sudah terdiagnosa TB dan diobati di puskesmas maupun di rumah sakit itu dilakukan kunjungan ke rumah. Lakukan kunjungan ke rumah untuk apa? Jadi kita mensosialisasikan TB dulu ya ke keluarga. Edukasi yang pasien yang berobat ini untuk dapat menuntaskan pengobatannya. Kemudian edukasi keluarga untuk ikut melakukan pemeriksaan. Nah, itu dia. Lakukan pemeriksaan. Ya, jadi kalau diketahui kontak serumahnya juga positif TB, nah, harus segera diobati. Kalau ternyata negatif, tidak ada hasil labornya menunjukkan TB ataupun tidak ada gejala, nah kita lakukan pencegahan. Nah, pencegahan ada lagi Mbak programnya dari pemerintah. Nah, itu ya. Kemudian kader juga bertanggung jawab ke pencatatan pelaporan. Kader juga ada targetnya dari komunitas mereka punya. Nah, mereka juga harus melaporkan berapa yang sudah dilakukan investigasi kontak, berapa yang dirujuk ke puskesmas, berapa yang dilakukan inisiasi untuk pencegahan. Nah, itu tugas-tugas kader. Dan kader ini kan di lapangan perpanjang tangan kawan-kawan puskesmas ya, kesehatan ya. Jadi mensosialisasikan TB itu di masyarakat. Nah, itu kira-kira tugas kadernya.
4: Oke, baik. Baik, Bu Desi dan Bu Dwi, sebelum kita lanjutkan, kita terima penelpon terlebih dahulu yang bergabung di 0761251. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Bu. Sama Ibu apa nih?
4: Saya Dini, Bapak. Dengan Bapak siapa?
5: Ya, Bu. Pak Suhaimi Bengkalis, Bu. Hanya masalah penyakitmu, penyakit TB ini. TB kepanjangan apa, Bu? Kemudian gejalanya tolong diulang balik, Bu, gejala pertamanya. Okay. Masyarakat tidak tahu kalau diulang balik makin bagus. Kalau orang ngaji itu masih bagus diulang.
3: Bahasanya Melayu ni dari mana, Pak?
2: Dari Bengkalis.
5: Ya.
4: Itu saja Pak Suhaimi.
5: Gejala pertama, Bu. TB apa, kebanyakan TB, sakit apa, TBC kah atau apa?
4: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suhaimi yang bergabung. Kita terima satu penelpon kembali sebelum kita jelaskan kembali ya, Bu Desi dan Budi ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
6: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Dini.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Sama Simpson Muara Fajar.
4: Simpson di Muara Fajar.
6: Ini sama siapa kita apanya?
4: Kita bersama dengan Ibu Desi dan juga Ibu Dwi ya, dari Wasor TB Kota Pekanbaru dan juga Akademisi Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru.
6: Selamat pagi Ibu-ibu ya semuanya.
2: Selamat pagi Pak.
6: Sehat selalu ya. Amin, saya tak harus, tak perlu dibilang sehat. Ini pertanyaan saya begini. Kalau ini kan TB itu tuberkulosis, ya,
2: iya
6: kan?
2: Iya, Pak.
6: Tuberkulosis. Saya, pertama saya gini, kalau ada pemerintah mengatakan tuberkulosis itu apa punya dana ya, punya dana. Kenapa tidak divaksin seluruh orang Indonesia seperti corona kemarin? Karena kita kadang-kadang ragu kan, kenapa saya bilang tadi udara, tadi tercemar, ya. Sudah itu kita bukan itu lagi. Kita sebagai pergi ke rumah makan atau tempat apa, piring, sendoknya apa semuanya bukan bekas dari itu, bukan kita nuduh satu orang nanti, tapi kita curiganya di situ mereka mau menyuci piring pun apalah salahnya. Jadi maksud saya kalau bisalah diusulkan sama pemerintah supaya seperti apa kemarin corona kemarin disuntik semuanya, jadi nggak ada tular menular lagi seperti itu. Kan ada apa vaksinnya kan? Kan punya vaksin itu. Kalau punya vaksin ya disuntik aja semua daripada tular menular seperti ini kan. Nah, ini nanti kena, ini kayak mana bentuknya, kayak mana lagi satu orang kita nggak tahu. Seperti saya lah, batuk. Nah, sebentar nanti sembuh, sebentar lagi batuk lagi. Nah, itu termasuk tuh TB. Termasuk TB atau batuk biasa? Ada orang bilang batuk 100 hari katanya gitu. Mana pula itu batuk 100 hari. Apakah 100 hari itu termasuk TB itu? Itu aja, Mbak. Bu. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Pak.
6: Terima kasih, Mbak Dini.
4: Iya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup menarik ya dari Pak Simpson ya. Saya juga penasaran apa ada vaksinnya atau tidak untuk kita mencegah gitu ya, daripada mungkin memberikan pengobatan yang mungkin ada dalam jangka waktu tadi sempat disampaikan ada 6 bulan gitu. Nah, ini sebenarnya penanganannya seperti apa? Tapi mungkin kita juga bisa jawab dan jelaskan kembali dari Pak Suhaimi tadi mengenai tuberkulosis dan juga apa tanda-tandanya tadi.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak Suhaimi maupun Pak Simpson berpartisipasi ya, menarik sekali. Tuberkulosis atau TB atau TB atau TBC, nah itu ya adalah penyakit infeksi menular ya, yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis ya Pak. Kemudian dia gejalanya batuk berdahak lebih dari 2 minggu, atau batuk bentar berapa hari nanti merasa hilang nanti batuk lagi. Nah bisa, kemudian batuknya bisa atau tidak disertai darah, jadi itu tergantung kondisi ya. Kadang ada yang batuk berdarah, kadang ada yang batuk berdahak saja, udah semangat ada yang nelfon lagi. Nah itu ya Pak, berkeringat malam, kemudian berat badan menurun, nah itu gejalanya ya. Pak Suhaimi tadi pertanyaannya sampai di situ
4: sampai gejala.
3: Iya, itu ya Pak Suhaimi. Kemudian saya jawab yang Pak Simpson sekali.
4: Boleh, silakan.
3: Boleh. Baik, Pak Simpson. Sama ya, Pak, TB, tuberkulosis atau TBC itu sama. Kemudian kalau ada batuk bergejala lebih dari 2 minggu, Pak, segera saja periksa. Bapak kan posisinya di Muara Fajar. Di Muara Fajar ada puskesmas kita. Puskesmas Muara Fajar. Mereka bisa Bapak langsung ke sana, temui, lakukan pemeriksaan, keluhkan yang dikeluhkan, kemudian nanti akan diedukasi untuk menampung dahak. Nah, pemeriksaannya itu karena di Muara Fajar puskesmasnya belum ada alat TCM, ada alat TCM-nya kalau di Rumbai itu adanya di puskesmas Rumbai. Kalau seputaran Rumbai 5 puskesmas itu adanya alat TCM di puskesmas Rumbai dan akan dikirim ke sana. Hasilnya itu akan cepat. Nah, untuk kita ketahui kita kena TB atau tidak.
4: Okay. Tapi gitu. Tadi mengenai vaksin.
3: Nah, baik. Ini, vaksin pemerintah Indonesia ya, melalui Kementerian Kesehatan sudah mulai mengusahakan itu. Jangan khawatir Pak, tapi ini prosesnya vaksin itu sampai kita ke masyarakat kan harus ada uji coba. Ya, itu lagi proses. Kemarin terakhir saya dapat informasi bahwa vaksinnya itu sudah ada lulus yang pertama, kemudian nanti akan ada pemeriksaan lanjutan lagi sampai akhir

0: vaksin pencegahan, okay. BCG. Iya.
1: Nol sampai tujuh hari.
0: Iya, itu sudah dari awal dari balita kita sudah dapat. Nah, nanti ini vaksin ini untuk mungkin untuk dewasa ya. Kita juga belum pasti ya karena belum ada rilis resmi dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu. Jadi masuk ya. Untuk anak balita atau ibu-ibu nih yang punya anak balita sekarang. Jadi jangan sampai tidak diimunisasi anak-anaknya. Nah, ini persoalan sekarang imunisasi tuh banyak ya. Ada masyarakat yang memang sama sekali tidak mau mengimunisasi anaknya. Okay. Jangan, itu kan pencegahan ikhtiar kita ya untuk mencegah. Karena di situ banyak penyakit-penyakit yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, itu.
2: Oke, berarti memang sebenarnya dari sisi kesehatan kita ini masih banyak PR-nya ya, bukan hanya untuk TB aja, tapi untuk kesehatan yang lain pun sebenarnya masih banyak masyarakat yang kurang edukasi gitu ya. Bahkan untuk mengimunisasi anak tadi juga masih ada yang ogah-ogahan gitu ya, masih sulit untuk menerima, merasa anak saya sehat gak perlu imunisasi lagi gitu
0: padahal
2: ya.
0: Padahal dari awal BCG itu sudah bagus ya. Bukan berarti jangan salah kaprah juga, bukan berarti setelah divaksin kemudian kita tidak kena penyakit, tapi vaksin itu kan membantu tubuh kita untuk memproduksi imun kan. Jadi ketika penyakit itu datang, oh imun tubuh kita udah kenal nih, oh ini kuman ini aku bisa lawan kan gitu. Bukan berarti setelah vaksin enggak ini
1: kebal,
0: tapi
1: ya,
0: tapi mencegah beratnya kuman itu untuk masuk ke dalam tubuh.
2: Dan memang dari awal berarti pencegahan lebih baik daripada kita harus mengobati ya.
0: Benar.
2: Oke. Baik, kita terima penelpon kembali di 0761-25111 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi.
3: Baik, kita terima penelpon kembali di 0761-25111.
2: Mungkin delay siaran radionya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi, Bang.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Iya.
2: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Selamat pagi, Bang.
2: Iya, Bapak boleh dijauhkan radionya, fokus di teleponnya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Pak Muiz di Siak.
2: Pak Muiz, silakan Pak Muiz, apa yang ingin ditanyakan?
4: Iya, mengenai penyakit TB tadi tuh, tanya saya singkat saja, Bung. Tanya gini, seandainya ada saudara-saudara kita terkena penyakit TB itu, apakah boleh kita makan minum di rumahnya, Bung? Nah, itu aja pertanyaannya, Bung.
2: Oke, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih ke sikap sosial masyarakat juga ya. Kadang mungkin kita tahu mau keluarga atau tetangga gitu, kalau tahu TB langsung jauh-jauh, langsung gak mau datang, gak mau lihat muka gitu, buang muka malahan ya. Tapi kita terima satu penelpon kembali sebelum kita jawab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, ini Simpson lagi. Menyambung bahasa tadi. Itu mengenai apa itu TBC, yang disuntikkan pada anak-anak itu, kan vaksinnya itu berapa lama tahannya itu, apanya kekuatannya itu. Karena takkan mungkin apa seumur hidup itu vaksin itu disuntikan. Kan dan suntikan sama anak-anak, apakah sampai seumur hidup tidak kena TBC dia? Itu aja, Bu. Kayak saya kota tadi, saya cek tadi 100 hari itu mereka bilang, ya bukan saya tak ke dokter, mereka bilang nggak ada TBC atau TB katanya, batu biasa katanya. Nah gitu aja, Bu. Bukan banyak
2: terpagi Bu ya. Okay,
5: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tadi mungkin dari gejalanya kita bisa tahu ya, apakah ini yang disebut dikenal di masyarakat sosialnya batuk 100 hari atau TB, karena ada ciri-ciri tambahannya lagi. Batuknya bisa berdarah dan tidak, bisa hilang timbul, berdahak gitu ya. Kita terima satu penelpon kembali sebelum dijawab lagi ya di 0761-25111. Halo, oke, terputus sepertinya. Tapi mungkin sebelum kita jawab, kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu Dewi. Desi dan Ibu Dwi ya. Okay. Untuk ada pendengar yang masih ingin berpartisipasi bersama kami, nanti akan kami buka kesempatan kembali melalui line telepon di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Tetap di Pro 1.

0: RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hiya! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
3: Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari Selasa 8 September 2026. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita masih bersama dengan Ibu Desi Susianti SKM, Wasor TB Kota Pekanbaru. Kemudian juga ada Ibu Dr. Dwi Sapta Ariantiningsih MKes, Akademisi Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Dengan topik kita, peran kader diperkuat melalui edukasi mengeliminasi TB, ya. Kalau tadi sih kita bicaranya jadi lebih ke TB-nya ya, yeah. Peran kadernya ya. Ternyata animo masyarakat luar biasa sekali mengenai TB ini, ya. Jadi memang penting sekali untuk bisa mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat juga pentingnya untuk waspada terhadap TB. Waspada tapi bukan berarti menjauhi penderitanya, ya. Tadi seperti ada pertanyaan dari Pak Muiz di Siak sebelum kita jeda, apakah bisa makan satu piring bersama gitu ya, bukan bersama, pakai di rumah, bekas di rumah yang sama. Nah ini sebelum kita jawab, sepertinya ada yang gabung lagi, kita terima satu penelpon lagi dan di 0761255111. Halo, selamat pagi. Iya, terputus. Mungkin bisa dijawab Bu Dwi atau Bu Desi akan jawab.
4: Bu Desi dulu ya. Ya baik, saya bantu jawab ya. Baik Pak Muiz, untuk diketahui penyakit TB ini kan infeksi menular langsung, menularnya lewat droplet, batuk, bersin. Jadi kalau pasiennya tadi seperti Bu Dwi sampaikan, edukasi pasiennya itu kalau ada pasien di rumah pakai masker. Okay. Ya, pakai masker kan, kemudian pasiennya kan minum obat. Nah, boleh enggak kita bertamu makan minum? Ya boleh saja, karena menularnya bukan di situ, menularnya pada saat pasiennya batuk. Kalau pasiennya ternyata tidak batuk, kan enggak ada droplet yang kuman yang lagi tersebar yang bisa kita hirup, ya. Kemudian boleh enggak makan minum? Boleh, Pak. Jadi tolong stigma untuk pasien TB ini sama-sama kita hindari. Pasien TB ini bukan hanya berat ketika dia terdiagnosa. Satu, ketika pasien ini terdiagnosa, dia sudah melawan diri dia ya, untuk wah aku ini kena TB, kan begitu. Yang kedua, jangan lagi berikan dia stigma dari keluarga, menjauhi sampai enggak didukung, tuh jangan, tambah memperberat pasien ini untuk dia sembuh. Kemudian stigma di lingkungan kerja. Okay. Nah ini juga jangan, ketika ada yang kawan kita yang terdiagnosa TB di lingkungan kerja, kita tuh harus memotivasi, harus ingatkan pakai masker, ya. Jadi dia termotivasi, jangan sampai dijauhi, jangan terus sampai dipisahin, apalagi di rumah nih, diletakkan di kamar ujung sendiri, ya, dipisahin dari mana-mana, nggak boleh ke ruang tamu misalnya, kemudian piring sendiri, gelas sendiri, lo udah dicuci juga bisa. Jadi nggak harus dipisahkan. Itu stigma ya Pak, jangan sampai ada di lingkungan kita seperti itu stigma, dan itu memperberat kondisi pasien, jiwanya ya Bu Dwi, ya,
5: mentalnya
4: ya Bu Dwi, untuk dia sembuh. Loh, ngeri sekali aku kena TB ini sampai seperti itu. Nah, kemudian Pak Simpson tadi, jangan sampai nunggu 100 hari, Pak. Dua minggu saja. Ya, periksa aja langsung, Pak. Periksa aja, jangan tunggu 2 minggu. Demikian juga masyarakat yang lain. Jangan nunggu, ini biasa nih, sembuh kok dengan obat, kemudian batuk lagi. Nah, ketika batuk berikutnya, segera periksakan. Enggak berbayar ya kalau ke puskesmas pemeriksaannya. Dan kita menggunakan alat yang memang udah canggih, yang udah diberikan di dari kementerian. Ya, gitu ya.
3: Berarti ini ya yang sebenarnya sedikit salah ya di pandangan oleh masyarakat terhadap penyakit TB untuk penderitanya juga gitu ya. Karena ini bisa sembuh dan yang nular itu emang dari dropletnya itu langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di rumahnya dia udah ngepel, udah hilang gitu ya. Udah cuci piring juga udah aman gitu ya sebenarnya ya. Oke, tapi kalau
4: Ada sedikit mau ditambahkan. Kadang di masyarakat mengatakan TB ini penyakit turunan. Sebenarnya bukan turunan, tetapi kontak serumah berpotensi untuk tertular. Nah, itu dia. Jadi kenapa misal nih si bapak kena TB, kemudian beberapa waktu kemudian si anak kena TB, bukan turunannya ya, tetapi si bapak menularkan ke anggota keluarga karena itu tadi mungkin tidak pakai masker ketika terdiagnosa, tidak pakai masker. Nah, terdiagnosanya kan hari ini. Sementara beberapa hari yang lalu sebelum terdiagnosa si bapak batuk bersinnya enggak pakai masker kan bisa terhirup oleh anggota keluarga. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kadang kita abai di situ tuh. Kok bisa tertular ya? Saya kan pakai masker lah. Sebelum terdiagnosa hari ini, berapa hari sebelumnya yang batuk bersin kan biasanya masyarakat batuk sehari enggak akan berobat ya. Tunggu batuk berdarah dulu kadang gitu ya. Atau berat badan turun atau enggak sembuh-sembuh ya batuknya baru berobat. Nah, itu yang harus kita perbaiki. 2 minggu aja batuk, periksakan, jangan ditunggu sampai 100 hari. Atau ditunggu sampai berdarah ya.
3: Oke, berarti kita harus aware sama kebiasaan sehari-hari kita juga sebenarnya ya.
5: Iya.
3: Oke,
5: menambahkan sedikit ya, Mbak. Jadi tadi kegiatan edukasi yang seperti disampaikan Ibu Susi tadi itu sudah dilaksanakan oleh kader. Masalahnya kadang-kadang ketika kader datang untuk mengedukasi masyarakat, masyarakatnya tidak welcome. Masyarakatnya dari jauh udah kunci pintu. Jadi memang kita sekarang lagi menggerakkan, terutama kayak saya nih, ada kegiatan dosen, itu adalah meningkatkan kapasitas kader, terutama untuk mengembangkan kemampuan kader, memberikan edukasi secara digital. Jadi menghindari atau menyikapi dari masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk bertemu muka dengan kader. Jadi edukasi bisa dilakukan oleh kader secara digital. Jadi edukasinya itu tidak hanya seperti tadi ya Mbak, jadi mencegah percikan atau droplet itu, kalau Bapak Ibu mungkin kurang pas bahasanya, droplet itu adalah percikan. Percikan itu muncul ketika seseorang itu batuk atau bersin. Jadi itu droplet dan menyebar di udara. Ketika ada orang di situ, 10 sampai 15 orang di sekitar yang sedang menderita TB, dia akan terhirup tukuman TB-nya. Jadi salah satu upayanya adalah ya pasien TB-nya tadi memang harus pakai masker. Yang kedua, kalau di tempat keramaian kita usahakan pakai masker, karena kita tidak tahu siapa dan sakit apa orang yang di sekitar kita. Yang kedua, ventilasi rumah. Bapak Ibu mohon dijaga ventilasi rumahnya, yang mana setiap hari harus masuk sinar pagi atau sinar ultraviolet. Yang tujuannya, jadi Allah itu sudah Maha Kuasa memberikan sinar ultraviolet yang menjadi pembersih kuman TB-nya itu sendiri. Jadi kalau rumahnya lembab, ciri-ciri khasnya gitu aja, gelap dan lembab atau redup, berarti itu ultravioletnya nggak masuk. Caranya adalah dibuka ventilasinya. Karena syarat-syarat rumah sehat kan ada 10% dari luas lantai itu harus ada ventilasinya. Kemudian kader pada saat kunjungan ke rumah, dia melakukan edukasi seperti tadi. Jadi kalau ada gejala atau batuk seperti tadi 2 minggu, kemudian batuknya disertai dahak atau tidak, atau disertai darah atau tidak, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Nah, perlu masyarakat support atau mendukung kegiatan yang disampaikan oleh kader tadi. Jadi kader itu memang perpanjangan tangan dari petugas kesehatan yang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar aware terhadap kesehatannya sendiri. Satu lagi tadi Bu Susi, imunisasi ya Bu Susi. Imunisasi BCG itu berapa lama tahannya? Jadi lebih kurang 6 bulan ya Bapak. Jadi tapi dia tidak langsung kebal ya Pak. Ketika habis imunisasi BCG bayinya langsung kebal, itu tidak. Jadi dia hanya memicu imunisasi BCG itu memicu peningkatan imun yang tujuannya adalah mencegah beratnya paparan atau keparahan ketika si bayi itu terkontak dengan orang penderita TB. Jadi seperti itu. Makanya kita doakan aja pemerintah kita nanti uji klinisnya berhasil, bisa dilakukan imunisasi. Namun itu adalah tindakan jangka panjang, tetapi kita sebagai tenaga kesehatan dan kita sebagai masyarakat memang harus aware bahwa TB ini bisa dicegah. Penderita TB jangan diisolasi, tapi disupport dia untuk pengobatan biar tuntas, sehingga sesuai slogannya adalah TOS TB ya Bu Susi. Temukan, obati, sampai sembuh. Yeah, seperti itu Mbak.
3: Keren. Wah, tapi mungkin di lapangan ini pernah ada menemukan gak? Mungkin ada masyarakat yang kayak takut atau malu ketika diarahkan untuk memeriksakan diri. Atau mungkin ketika sudah sembuh nih, sudah menjalankan pengobatannya, tapi ternyata juga masih malu untuk kembali berinteraksi, atau juga mungkin dari pandangan masyarakat yang masih melihat, ih dia kemarin TB tuh gak usah dekat-dekat, masih tetap dijauhin padahal udah sembuh nih, udah selesai prosesnya. Ini di lapangan adakah? Terus bagaimana mungkin dari kader juga bisa membantunya untuk bisa kembali bersosialisasi di masyarakat?
5: Ya, baik, terima kasih. Pasti ya Mbak, banyak seperti itu. Ketika terdiagnosa TB, seperti kata Bu Dwi tadi, enggak buka pintu ketika dikunjungi. Dia enggak mau, kok kader bisa tahu nih pasien TB-nya kok dibuka-buka datanya. Kita punya program, program itu harus didukung. Tentu kalau bagaimana program ini jalan kan harus dibuka. Itu kan hanya oleh orang-orang tertentu seperti kader. Nah kader ini gunanya kan bukan untuk menyebarkan informasi kemana-mana, tetapi mengedukasi yang punya rumah. Keluarganya diajak untuk periksa, sehingga penyebarannya tidak sampai kemana-mana, cukup di pasien saja. Kalau ternyata keluarga negatif, dicegah kan, itu tadi ada programnya. Nah Mbak, kalau terjadi seperti itu, tentu kita harus dukung. Kader-kader edukasi semampu kader ya tentunya, dan keluarga yang paling penting untuk mendukung program ini. Pernah punya kasus ketika pasien ini terdiagnosa TB, dia tidak didukung oleh istrinya, malah cerai dengan istrinya. Ada. Kemudian dipecat dari pekerjaannya. Ada. Padahal permenaker udah ada ya, penanggulangan TB di tempat kerja tuh sudah ada, tidak ada namanya diskriminasi atau pemutusan hubungan kerja kalau ada pasien TB. Enggak ada, enggak boleh. Kemudian ada yang enggak punya keluarga, ada juga. Jadi bermacam-macam ya kondisi pasien-pasien kita yang terkena TB. Nah, kita jadinya petugas kesehatan enggak cukup hanya ngobati, Mbak. Holistik jadinya ya Bu Dwi.
4: Iya, menyeluruh.
5: Menyeluruh jadinya. Karena pasiennya datang kadang ngeluhnya enggak hanya penyakit. Ngeluhnya yang lainnya gitu. Enggak ada yang ngantar, Bu, enggak ada yang ini. Jadi sebenarnya tugas berat kader petugas kesehatan untuk memastikan ketika seseorang sudah terdiagnosa TB, memastikan dia untuk minum obat tuntas. Itu yang malah lebih berat. Ya, kami tuh harus didukung oleh keluarga. Jadi diharapkan jangan ada stigma lagi di masyarakat di pasien TB gitu.
3: Oke, tapi kalau untuk pengobatannya sendiri sebenarnya dari awal misalnya terdiagnosa, ini kita butuh waktunya itu berapa lama?
5: Ya, kalau yang kita normal 6 bulan. Insya Allah 6 bulan. Nah sekarang sudah ada programnya, sudah lagi 4 bulan. Jadi kalau dulu ya, cerita dulu tuh ada setahun. Kemudian kan pemerintah kita kan tidak hanya berdiam seperti itu. Mereka menguji coba, kemudian sampailah pengobatan yang 6 bulan yang untuk TBC sensitif obat. Jadi hati-hati, ada yang resisten obat, ada yang sensitif obat. Ya, TB ini ada dua sekarang, sensitif obat dan resisten obat. Dulu yang resisten obat bisa setahun, disuntik 6 bulan lamanya setiap hari. Bayangkan kiri dan kanan itu periode beberapa waktu yang lalu. Sekarang pengobatan TB resisten obat udah 6 bulan. Okay. Nah, TB sensitif obat yang 6 bulan sekarang udah uji coba ada yang 4 bulan, tapi itu belum diluncurkan sampai ke Pekanbaru, ke Riau belum. Masih ada proses ininya. Jadi pengobatannya insya Allah yang standar ya, 6 bulan insya Allah sembuh. Artinya pasien harus ikuti petunjuk, teratur minum obat, diagnosa apa namanya, dosisnya harus tepat, waktunya harus tepat. Kemudian kalau ada efek samping jangan diberhentikan, tapi kembali ke faskes yang memberikan pengobatan, sampaikan keluhannya, itu sangat penting. Jangan putus obat di jalan karena takut nanti resisten tadi. Karena itu ada antibiotiknya kan. Kalau sudah resisten lain lagi pengobatannya, lain lagi ininya, lebih apa namanya, lebih berat ya. Nah, dan nanti menularkannya resisten juga. Nah, jadi kalau sudah pasien nih untuk sembuh tuntas itu ikuti aturan dari petugas kesehatan.
3: Oke, berarti sama 6 bulan itu memang full ya, walaupun kita mungkin ngerasa tubuh udah
5: lebih enak,
3: fresh,
5: iya,
3: lebih
5: benar,
3: baik.
5: Benar. Gitu ya. 4 bulan biasanya sudah mulai ada perubahan.
4: 2 bulan
5: ya,
4: aja.
5: 2 bulan. 2
4: minggu saja minum obat udah merasa enak badan, tetapi jangan berhenti. Diputus, jangan berhenti. Karena harus dimatikan kumannya sampai tuntas. Nah, itu dia. Okay. Obati sampai sembuh ya, benar-benar dinyatakan, Pak, pemeriksaan terakhir pemeriksaan kumannya sudah tidak ditemukan, iya. Kemudian dinyatakan oleh dokter atau petugas kesehatannya, Pak, Bapak sudah sembuh. Nah, sampai itu baru tenang. Jangan kitanya merasa sehat berhenti gitu, iya. Tidak boleh.
3: Oke, tapi kalau misalnya mungkin sudah sembuh gitu, ada kemungkinankah bisa kena TB kembali atau gimana,
5: iya, di lapangan? Reaktivasi namanya, Pak. Iya. Reinfeksi namanya. Jadi artinya ketika kita sudah sembuh nih, TB-nya, penyakit TB-nya, kan kita enggak TB pun kita harus jaga daya tahan tubuh, benar. Harus makan bergizi, lindungi diri, tadi lingkungan rumah harus bersih, kan begitu. Itu upaya kita mencegah, menjaga tubuh kita tidak terinfeksi lagi atau tidak kena TB. Nah, itu dia.
3: Oke, baik. Berarti emang masih bisa gitu ya. Tapi bisa. Dengan kita melakukan pencegahan, masa mau kena dua kali,
5: betul,
3: gitu ya.
5: Iya, betul.
3: Jadi mungkin kita sudah lebih tahu nih kalau ternyata ciri-cirinya seperti ini atau proses penyebarannya tadi melalui droplet. Jadi kita bisa meminimalisir droplet itu gitu ya dengan menggunakan masker mungkin di tempat-tempat tertentu yang lebih rawan untuk penularannya seperti
5: siap,
3: itu.
5: Iya, ya, benar.
3: Oke.
5: Kemudian ini tambah sedikit terkait kader tadi, kita punya komunitas di Pekanbaru, komunitas penyintas TB.
4: Yeah.
5: Itu teman-teman yang sudah sembuh dari penyakit TB resisten obat. Mereka buat komunitas namanya Tuah TB. Jadi kok di mana fungsinya? Ketika ada masyarakat yang terdiagnosa TBC resisten obat, di situ mereka masuk. Mereka akan edukasi sehingga pasien bisa memulai pengobatannya secepatnya. Diharapkan sebelum 7 hari pasien sudah mulai pengobatan. Nah, kita punya lagi ya kader Tuah TB namanya, untuk khusus resisten obat.
4: Okay, baik. Jadi untuk tambahan nih, Mbak. Jadi kader Tuah TB itu mendampingi sampai ke rumah sakit kadang, Mbak. Jadi pasiennya ditemani. Jadi pasiennya ditemani. Jadi kayak best friend gitu. Jadi bestian gitu. Jadi support luar biasa nih yang kader-kader Tuah TB dan kader kesehatan TB yang di puskesmas. Jadi ada lembaga swadaya masyarakat ya, Bu Susi. Jadi banyak tuh, ada yang kader eliminasi TB oleh PKBI, ada juga Tuah TB gitu. Jadi semuanya supportnya untuk mendukung pengobatan sampai tuntas.
3: Oke, berarti gitu. Bikin tambah semangat ya untuk melakukan proses kesembuhannya.
4: Harusnya.
3: Jadi biar
4: jadi kadernya yang ngechat gitu, ngechat atau nelfon, ayo Pak berobat atau ada keluhan. Nanti kadernya kan berdasarkan pengalaman, dia udah pernah tuh mengalami itu. Jadi dia sharing. Okay. Jadi peer edukasi.
3: Okay, untuk bisa saling mengingatkan juga, saling support juga gitu. Oke, baik. Kita tidak terasa sudah hampir di penghujung kebersamaan. Dari bahas kadernya, jadi bahas TBC-nya. Tapi mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat di Provinsi Riau ya untuk lebih waspada lagi ya, tapi bukan berarti untuk menjauhi, bukan berarti juga untuk abai. Tapi mungkin dari Ibu Desi dan juga dari Ibu Dwi, apa nih pesan yang harus diingat masyarakat tentang TB dan juga apa langkah sederhana yang bisa dimulai ya, yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung eliminasi TB gitu.
5: Baik, dari saya dulu ya Bu Dwi, nanti mohon ditambahkan. Ketika ada anggota keluarga atau kita yang bergejala seperti yang disampaikan tadi, segera periksakan diri ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Silahkan ke puskesmas, sampaikan keluhan, kemudian lakukan yang disarankan pemeriksaannya ya, dari dahak sampai terdiagnosa. Kalau terdiagnosa TB, lakukan pengobatan sampai tuntas. Mohon untuk keluarga yang lain yang ada keluarganya, anggota keluarganya yang menderita TB, mohon supportnya, dukungannya, karena ini tidak ringan. 6 bulan pasien harus menyelesaikan pengobatan dan harus didukung baik mentalnya, emosionalnya, didukung juga dengan gizinya, benar ya. Kemudian kalau menemukan di tetangga, keluarga, di sekitarnya, lingkungan sekitarnya, ayo dukung, sarankan untuk periksa diri ke puskesmas.
3: Oke, baik. Dari Budi?
6: Kalau dari saya, Mbak, singkat aja. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati.
5: Iya.
6: Jadi mudah-mudahan seluruh masyarakat di Provinsi Riau ini sudah paham terkait TB, bahwa TB ini bisa diobati. Namun pencegahan lebih utama. Jika ada keluarga atau masyarakat yang lagi bergejala seperti TB, kita sama-sama support untuk melakukan pemeriksaan, untuk ikut terapi pencegahan tuberkulosis dan minum obat setiap hari sampai sembuh. Jadi mungkin itu. Jadi yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, apapun penyakitnya, tetap aja pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Itu Mbak, terima kasih.
3: Oke, baik, terima kasih Bu Dwi dan Ibu Desi. Dan juga mungkin untuk Anda masyarakat yang merasa memiliki gejala, jangan sungkan, jangan malu untuk segera periksakan diri Anda di puskesmas terdekat ya. Karena ada fasilitas juga dari pemerintah yang untuk mempermudah untuk mendiagnosis, sehingga Anda dapat penanganan sesegera mungkin ya, sehingga proses pemulihan pun bisa segera dilakukan dan Anda pun bisa terbebas dari TB ya, dan juga bisa kembali berada di lingkungan sosial Anda. Tapi jangan minder ya, jangan malu, jangan takut, pokoknya kita semua bersama-sama ya. Jadi ini memang kasus penyakit yang cukup tinggi ya di Indonesia. Jadi ini pastinya akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan support dari pemerintah, mulai dari mendiagnosis, proses penyembuhan, dan mungkin ketika yang menderitanya bisa kembali lagi ke masyarakat. Sampai itu masih kita bantu seperti itu ya.
5: Iya. Ada satu saya lupa. Kita Kota Pekanbaru dan di beberapa kota di Indonesia ini sekarang sedang melakukan kegiatan tracing TB terintegrasi CKG. Iya, saya lupa. Jadi tolong masyarakat yang ada di wilayahnya, ketika puskesmas melaksanakan kegiatan tersebut, disupport, datang. Yang diundang silakan datang, karena itu yang diundang sasarannya adalah kontak serumah, kontak erat, perokok, penyandang DM, dan anak-anak gizi buruk. Silahkan datang karena sekarang sedang berproses kegiatannya.
3: Baik. Mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan ya kepada seluruh masyarakat ya. Dan memang dengan edukasi yang tepat ini bisa membuat kita lebih memahami dengan TB ini. Dan memang pada akhirnya mengeliminasi TB itu membutuhkan kerja bersama dari berbagai aspek, tidak hanya tugas pemerintah, tenaga kesehatan, tapi seluruh lingkungan masyarakat ya. Dan terima kasih buat Ibu Desi Susianti SKM Wasor TB Kota Pekanbaru dan juga Ibu Dr. Dwi Sapta Ariantining CMKes, Akademisi Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, yang sudah berbagi informasi
5: sama-sama
3: bersama kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang sudah menyimak dan juga ikut berinteraksi. Ya mungkin kita bisa kembali di lain kesempatan ya dengan topik yang berbeda, membawa evaluasi kembali yang lebih baik pastinya ya. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari Dialog Interaktif Riau Menyapa. Tetap jaga kesehatan, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan jangan ragu untuk mencari informasi kesehatan dari sumber yang terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
7: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1, pendengar di rangkaian Rio Pagi di Musik dan Informasi. Kebersamaan kita masih akan terus berlanjut hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semua pagi hari ini, pendengar. Mudah-mudahan aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Pendengar, Provinsi Rio mengutus 56 peserta untuk mengikuti seluruh cabang dan golongan perlombaan pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Kafilah Riau dilepas oleh gubernur ya, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di salah satu hotel di Kota Pekanbaru pada hari Senin kemarin. Tampak hadir juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mulyardi, kemudian Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Riau Zulkifli Syukur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Riau Devizon, para pendamping, pelatih, serta undangan lainnya. Keikutsertaan 56 peserta tersebut menjadi bentuk keseriusan Provinsi Riau dalam mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan pada MTQ Nasional. Para peserta akan membawa nama Riau pada berbagai cabang, mulai dari seni baca Al-Quran, hafalan, pemahaman, penulisan, hingga cabang seni dan juga inovasi Al-Quran. Berdasarkan laporan Ketua LPTQ Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, sebanyak 56 peserta tersebut terdiri dari berbagai golongan, yakni tartil Al-Quran, tilawah anak-anak, kemudian tilawah remaja, tilawah dewasa, tilawah tunanetra, mujawat dewasa, murotal remaja, murotal dewasa, 1 juz dan tilawah, 10 juz, kemudian juga 20 juz dan 30 juz, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Fahmil Al-Quran, Syahril Al-Quran, dan digital putra, kemudian juga dekorasi, naskah, hiasan mushaf, dan juga kontemporer, serta KTIK pendengar.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Mungkinkah untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, pendengar? Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih bersama dalam rangka informasi dan musik di Riau Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, proyek revitalisasi pasar bawah Pekanbaru sampai saat ini belum selesai, jadi seharusnya target revitalisasi pasar yang dikelola oleh PT Ali Akbar Sejahtera tersebut sudah selesai pada tahun 2025 lalu. Jadi keterlambatan menyelesaikan pekerjaan tersebut membuat pengelola mendapat surat peringatan ketiga atau SP3 dari pemerintah kota Pekanbaru. Disampaikan oleh Direktur PT Ali Akbar Sejahtera, Veladio Pranajaya, mengakui bahwa perusahaan masih menghadapi kendala. Masalah pendanaan menjadi salah satu hambatan utama yang mempengaruhi kelancaran pembangunan. Beliau menyampaikan selain pendanaan, perubahan sejumlah bagian desain dengan kondisi existing bangunan di lapangan juga membuat proses pengerjaan berjalan lebih lambat. Dan ketika disinggung mengenai SP3 yang diterbitkan oleh Pemko Pekanbaru, beliau menyebutkan memuat sejumlah kewajiban yang harus segera dipenuhi perusahaan, termasuk melanjutkan pembangunan fisik pasar bawah yang sampai saat ini belum tuntas. Jadi perusahaan juga menyatakan siap untuk memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi kepada Pemko Pekanbaru. Pengelola memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Saat ini progres pengerjaan fisik pasar bawah sudah mencapai sekitar 80%. Jumlah pekerjaan penting masih harus dikebut, termasuk penyempurnaan fasilitas pendingin ruangan atau AC, pendengar. Semoga bisa segera terselesaikan ya, sehingga mungkin sudah banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang rindu untuk berkunjung ke salah satu pusat ya untuk perbelanjaan di Kota Pekanbaru, yakni Pasar Bawah.

0: Jadi sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya Pak?
1: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
2: Woi, mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
3: Bapak kurang senang. Sini turun.
2: Ayo, sini kalau berani.
1: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
3: Iyalah, lain kali jangan gitu ya.
0: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
1: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
4: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadikan cari siomainya.
1: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudy.
5: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terus satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 72 dusun di Provinsi Riau ditargetkan mendapat akses listrik melalui program listrik dusun PLN pada tahun 2026 ini. Jadi program tersebut berpotensi menjangkau sekitar 7.000 calon pelanggan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik PLN. Jadi ini memang menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat kerja pembahasan rencana program pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan Provinsi Riau yang berlangsung di kantor DPRD Provinsi Riau pada hari Senin 7 September 2026. Perluasan elektrifikasi ini menjadi salah satu agenda PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau atau UID Riau Kepri untuk mendorong pemerataan layanan listrik hingga ke wilayah pemukiman yang belum terjangkau jaringan PLN. Jadi untuk dapat merealisasikan target tersebut, PLN menyiapkan pembangunan jaringan listrik dengan total panjang mencapai 492,54 km sirkuit atau KMS, dengan rinciannya adalah jaringan tegangan menengah akan dibangun sepanjang 192,71, sedangkan jaringan tegangan rendah akan mencapai 299,83 km sirkuit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kampar menggelar serah terima jabatan atau sertijab pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Senin 7 September 2026. Sertijab yang berlangsung di ruang Kepala Dinas PUPR tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari PLT Kepala Dinas PUPR sebelumnya Rusdi Hanif kepada PLT Kepala Dinas PUPR yang baru yakni Arief Dwi Kurniawan. Dan prosesi tersebut disaksikan oleh Wakil Bupati Kampar, Miss Harti, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, kemudian juga Ardi Mardiansyah, serta para pejabat Eselon 3 di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kampar. Dalam sambutannya, Miss Harti mengatakan pergantian tugas dan amanah di lingkungan pemerintahan harus menjadi momentum untuk dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan ia juga meminta untuk seluruh program yang sudah dianggarkan pada tahun 2026 dapat segera direalisasikan sesuai dengan ketentuan. Baik, mendengar informasi tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Rio Pagi. Selanjutnya nanti saya akan kembali menyapa Anda di Riau Siang. Dan nanti juga akan ada program Jaksa menyapa pendengar di pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Tuti Fitri dengan topik yang akan kita angkat yakni karhutla pelalawan antara pencegahan dan penegakan hukum. Nanti yang akan hadir sebagai narasumber adalah Teguh Utama Setiadi SH, Kepala Subseksi 2, Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Kemudian juga ada Harpeni Damayanti SH, Kepala Subseksi 1, Ideologi Politik Pertahanan, Keamanan Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Teknologi Informasi Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Anda dapat berpartisipasi pendengar nanti melalui line telepon kami di 07612511 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Gimabuk Asmara.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa hari ini akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan. Pendengar, kita akan berbincang tentang kebakaran lahan dan hutan Pelalawan antara pencegahan dan penegakan hukum. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111-24595, 0811-7673-991. Acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan bagi warga Bengkalis yang ingin menanyakan sesuatu tentang kebakaran lahan dan hutan di Pelalawan, silakan Anda bergabung bersama kami. Nah, pendengar, sudah hadir di studio RRI pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Teguh Utama Setiadi, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Selamat siang Pak Teguh.
2: Selamat siang Bu, selamat siang.
1: Terima kasih sudah bisa hadir ya Pak Teguh ya. Baik, juga bersama dengan Ibu Harpeni Damayanti SH, selaku Kasubsi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Selamat siang Bu Harpeni.
3: Selamat siang Ibu.
1: Sehat ya Bu Peni ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf nih pendengar ya, tadi sedikit agak molor waktu karena ada sesuatu dan lain hal yang terjadi tadi di insiden di jalan sedikit ya. Pak Teguh ya. Semua di luar kuasa manusia ya.
2: Betul.
1: Tadinya ingin tepat waktu sampai di RRI ya. Tapi kalau di jalan kita enggak tahu, berserah diri ya.
2: Betul.
1: Ada insiden kecil ya. Baik, sudah terselesaikan dengan baik, maka Pak Teguh sudah sampai di RRI bukan baru. Baik. Nah, Pak Teguh dan juga Bu Penny, kita bicara soal bagaimana karhutla Pelalawan antara pencegahan dan penegakan hukum. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar ya, update-nya sekarang itu Pak Teguh ya, sudah, atau juga Bu Penny, siapa yang nanti akan memulainya, kebakaran lahan dan hutan di Pelalawan itu sudah seperti apa? Karena hari ini kalau di Pekanbaru, siswa-siswi sekolahnya libur, dari mulai SMA, SMP, dan juga SD, libur semua. Nah, bagaimana juga dengan kondisi di Pelalawan? Silakan Bu Penny atau Pak
3: Teguh. Baik, ya. Terima kasih Bu. Jadi kalau kondisi sendiri di Pelalawan, banyak titik-titik api justru berasal dari wilayah di seputaran Pelalawan. Mm-hmm. Jadi kalau dalam perjalanan kami tadi menuju dari Pelalawan menuju ke Pekanbaru, mm-hmm, masih terasa perbedaannya Bu. Lebih mm-hmm pekat kabut asap pada saat di wilayah di Kabupaten Pelalawan. Pelalawan. Benar sekali. Mm-hmm. Jarak pandang juga terbatas. Sama seperti yang Ibu katakan tadi bahwa sekolah juga
1: diliburkan.
3: Iya benar.
1: Mm-hmm. Baik, oke. Okay. Nah, kalau kita melihat situasi ini sudah hampir satu bulan begitu ya Bu Penny dan juga Pak Teguh ya.
2: Betul.
1: Sampai juga Presiden Prabowo sudah hadir ke Provinsi Riau untuk bisa pencegahan dan penanganan dari kasus karhutla. Nah, kabarnya memang di Pelalawan banyak sekali titik apinya gitu.
2: Betul.
1: Ya, hotspotnya.
2: Hotspot
1: ya, gitu ya. Nah, betul. Kita kan punya satuan satgasnya, melibatkan kejaksaan juga ya Pak ya, Pak Teguh ya.
2: Izin menjawab Ibu, kalau untuk satgasnya itu melibatkannya antara TNI dan Polri Bu.
1: Polri ya.
2: Cuman untuk pihak kami khususnya kejaksaan itu berada di dalam ranah hukumnya Bu.
1: Baik.
2: Gitu, ketika memang ada kelalaian atau memang ada kesengajaan yang dilakukan oleh para pihak, entah itu si pemilik lahan ataupun bukan, itu baru pihak kami Bu dilibatkan untuk proses hukumnya Bu.
1: Oke, okay, baik. Nah, kalau masyarakat Riau ini sudah terbiasa dengan asap ini ya. Nah, tapi yang sering ditanyakan itu siapa sih sebenarnya membakar-bakar lahan ini? Bahasa awamnya seperti itu. Kok masih dibakar lagi, terus dibakar lagi begitu. Boleh sedikit reviewnya juga nih Pak Teguh.
2: Itu tadi Bu, seperti jawab saya sebelumnya, memang siapa yang membakar ini terkadang memang kita tidak bisa menduga-duga Bu.
1: Yeah.
2: Terkadang memang butuh masukan juga dari kawan-kawan penyidik Polri ataupun yang ada di lapangan atau elemen seluruh masyarakat itu. Biasanya memang ada orang yang sengaja sengaja untuk membuka lahan karena memang mungkin dulu-dulunya terbiasa untuk melakukan pembakaran Bu, karena kan biasanya mereka ini menganggap lebih murah tanpa melihat dampak lebih besar gitu Bu. Jadi ya kami harapkan jangan dilakukan seperti itu lagi gitu.
1: Baik. Nah, Bu Pak, ini kan kita juga melakukan supaya hal ini tidak terjadi ya, dan akhirnya juga terjadi kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Tentu kita juga ada upaya-upaya pencegahan sebelumnya, Bu, yang dilakukan. Seperti apa?
3: Benar, benar sekali, Bu, ya. Jadi dalam perkara-perkara kasus-kasus seperti kebakaran hutan, sebenarnya banyak peran yang kita butuhkan, Bu. Ada tiga tahapan lah yang harusnya kita sama-sama lakukan. Baik itu yang pertama pencegahan, yang kedua penanggulangan, pemadaman. Selanjutnya itu ada penindakan, Bu. Nah, peran serta dari kejaksaan ini kita sendiri lebih terlihat itu di penindakan hukumnya bagi pelaku-pelaku yang bisa dikatakan udah melalui pemeriksaan penyelidikan di kepolisian. Sudah dikumpulkan berapa alat bukti, yang dua alat bukti, ditetapkan tersangka. Nah, itu kemudian nanti diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, kalau di bidang di bagian untuk pencegahan itu spesifiknya kejaksaan ini ada di bidang intelijen. Bu. Jadi ada bisa kita lakukan sosialisasi, penyuluhan ke desa-desa, bisa ke sekolah-sekolah. Itulah bentuk nyatalah, Bu, ya, upaya kita, salah satu upayanya untuk pencegahan.
1: Oke. Okay. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan itu, Bu Penny, sebenarnya yang membakar lahan ini masyarakat umum kah atau ada korporat atau bagaimana?
3: Dua-duanya ada kemungkinan keterlibatan itu, Bu. Ada setiap orang, dalam arti ini kan orang perseorangan ataupun badan hukum yang memiliki kepentingan dalam mengelola atau pembukaan lahan, baik itu untuk perkebunan atau pengelolaan lahan secara pribadi dia sendiri. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah ketika membuka itu dengan cara dibakar. Itu.
1: Ya, baik. Oke. Okay. Nah, Pak Teguh, kemarin kan juga Presiden datang tuh, selain bagaimana cara memadamkan api, dan yang kedua adalah apa tindakan yang dilakukan terhadap oknum pelaku. Nah, sejauh ini sebenarnya di Pelalawan sendiri, di wilayah hukum kita, sudah berapa sebenarnya kita tangani kasus kebakaran lahan dan hutan ini?
2: Baik, izin menjawab, Bu, ya, sekalian baik. Saya buka datanya.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan kami di Kejaksaan Negeri Pelalawan ini, dari pihak penyidik kepolisian, kami baru masuk sekitar 5 ya.
3: 5 perkara dari periode
2: Januari sampai Agustus. Nah, yang dimana ini kita perjelaskan satu persatu ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Ada dengan nama tersangka ini dengan berinisial AD. Ini lokasinya bertempat di Desa Sungai Upih di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Bu.
1: Iya.
2: Yang dimana diduga si tersangka ini melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan melanggar pasal 50 ayat 3 huruf D junto pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1993. Dan ada juga tadi ada juga dari tersangka yang

0: Meranti. Jadi memang kebanyakannya di daerah Teluk Meranti, Kerumutan, dan Rantau Baru ya.
1: Iya benar.
0: Bu Penny ya.
2: Oke, nah ada 5 perkara ya yang sedang ditangani sekarang ya. Nah ini yang sudah terbukti begitu ya Pak Teguh ya.
0: Ini masih proses persidangan Bu.
2: Proses
0: bahkan
2: persidangan.
0: Ada yang baru SPDP masuk ke kami. Itu jadi berkasnya memang sudah ada yang ke kami, ada juga yang belum Bu, dan ada juga yang sudah melalui proses persidangan.
2: Iya, oke.
0: Itu sedang berjalan kami.
2: Nah Bu Penny, kalau misalnya untuk pemadaman semuanya pemerintah terus berupaya ya, tapi memang masyarakat menginginkan, kita semua juga menginginkan bahwa ada orang yang melakukan itu bisa diadili seadil-adilnya karena merusak kehidupan dan lingkungan segala macam. Betul. Nah yang kita lakukan sekarang ini tentu berproses sampai ke proses persidangan. Tentu ada proses di awalnya seperti apa Bu Penny, dan jika pun ada masyarakat yang melihat sebenarnya pelaku itu ada tapi tidak sanggup juga menyampaikan, mungkin boleh disampaikan juga ke pendengar prosesnya seperti apa sampai ke perkara ini gitu.
1: Baik Bu, prosesnya dari awal terjadinya misalnya ada nih indikasi hutan kita terbakar atau dibakar, itu kan perlu juga kita clearkan dulu ya Bu ya. Karena melihat kondisi hutan ataupun lahan kita yang apalagi masa kemarau seperti ini, bisa jadi itu ada yang terbakar karena proses alam atau apa, atau memang ada yang karena kelalaian atau karena kesengajaan. Nah itu termasuk dalam unsur pasalnya Ibu. Jadi dalam hal terjadi seperti itu di wilayah, di suatu lokasi, tentu teman-teman penyidik juga turun pertama. Turun pertama adanya indikasi ini untuk mencari tahu ada pelakunya, tentu harus dikumpulkan 2 alat bukti yang cukup sebelum selanjutnya diproses. Ketika berkas ketika sudah ada, terus berkasnya sudah dibuat, itu kita melakukan koordinasi Bu antara ke penyidik kepolisian, benar, dari kejaksaan juga itu, bahkan ketika SPDP datang ke kami itu langsung dikoordinasikan. Petunjuk-petunjuk dari kita seperti apa sebelum nanti kita penyidik memberikan berkas perkara kepada kami. Nah, ketika sudah berkas perkara di kejaksaan, tentu sudah mulai tahap 1, berlakulah SOP kami di kejaksaan. Kita melihat apakah formil materialnya sudah tercukupi. Apabila sudah, kita P21 atau belum, kita melakukan petunjuk ke penyidik, ya kan Bu? Untuk selanjutnya diproses. Nah, di undang-undang karhutlah itu sendiri, bisa kita garis besarnya kita harus melihat dulu mens reanya, sikap batin dari pelakunya, apakah ada kesengajaan ataupun ada bentuk kelalaian. Nah, antara kedua itu sama-sama sudah diatur Bu di peraturan perundang-undangan, sama-sama kena ada pidananya. Nah, harapannya kalau masyarakat seperti melihat ada indikasi nih, dia akan membakar lahan. Kadang tetangga, kadang kita nggak memberitahu, mungkin udah mental, udah nggak bisa. Mungkin bisa kita laporkan di penyidik dulu, biar nanti diproses, atau ke dinas-dinas apa yang
0: terkait
1: ya.
0: Ke BPBD, ke Damkar gitu Bu,
2: bisa. Jadi masyarakat sebenarnya nggak usah takut juga ya kalau bisa kalau pernah melihat aktivitas itu, silahkan lapor ya. Oke, okay. Pak Teguh, apa sih sebenarnya yang kendala yang paling terasa berat ya untuk menentukan ya pelaku-pelaku pembakaran lahan dan hutan ini, untuk membuktikan bahwa memang dia adalah orang pelakunya. Pelakunya gitu kan. Kadang-kadang bahasanya ada dia suruhan dan lain sebagainya gitu ya.
0: Betul. Betul tadi yang telah dijawab oleh Bu Penny Bu. Jadi kita kan dalam menindak gitu Bu ya, terkait siapa pelaku kebakaran hutan ini melakukan untuk kesengajaan atau kelalaian itu, kami kan memang di sini dalam proses pembuktiannya Bu, di proses persidangan. Jadi kami harus mengetahui apakah orang tersebut apakah pemilik lahan, ataukah memang dia ini pekerja di situ, atau memang bukan pemilik lahan. Kita harus menanyakan nih, apakah lahan tersebut ada dimiliki oleh perusahaan, apakah telah dilakukan pengawasan oleh orang-orang itu. Itu Bu.
2: Iya, baik. Pak Teguh dan juga Bu Penny sudah ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo.

0: selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Satu Pekanbaru.
0: Iya, betul Bapak.
1: Dari Bapak Alpin, boleh bertanya.
0: Pak Alpin di mana Pak Alpin?
1: Di Pekanbaru.
0: Ah, di Pekanbaru ya. Oke, silakan Pak Alpin.
1: Yang saya tanyakan kan, ini kan tentang topik tadi kan, karhutla penegakan hukumnya kan.
0: Iya.
1: Ini dari jaksa penegakan hukum dan ekonomi kan.
0: Iya.
1: Seandainya masyarakat di daerah Pelalawan atau sekitar dan lain-lainnya membuka lahan dengan tidak cara dibakar, sah-sah saja asal tidak merugikan negara dan masyarakat kan. Itu pertanyaan pertama.
0: Mm-hmm.
1: Jelaskan. Kedua, berapa tahun seandainya disengaja tersangka ini dan terbukti melanggar kebakaran, berapa tahun hukumannya? Apakah ini bisa dilakukan dengan uang jaminan atau permainan dinamika hukum? Misalnya kan sudah dikenakan, 6 bulan kemudian lepas dia. Nah itu, tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Alvin di Pekanbaru ya. Silakan kembali pendengar di belakang Pak Alvin, silakan masuk di 0761 25 111, atau ada bisa di 24595 0811 76 73 991. Kita akan nanti tanggapi ya Pak Alvin ya, tetap bersama kami dan Pak Teguh, Bu Penny. Kita break dulu sesaat, kita akan bersama kembali dalam Jaksa Menyapa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
4: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
3: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan membahas tentang karhutla Pelalawan, kebakaran lahan dan hutan di Pelalawan, antara pencegahan dan juga penegakan hukum. Baik, Pak Fauzi dan juga Bu Penny sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Pak.
1: Selamat siang Ibu. Bu.
0: Iya.
1: Siapa nama Ibu?
0: Dengan Tuti Pak.
1: Ah ya, Pak Suhaimi kali Bu, maknanya kejaksaan.
0: Pak Suhaimi. Iya, silakan Pak Suhaimi.
1: Ah, menanya aja Bu, kesalahan umpamanya dia ngambil upah Bu. Upah dia umpama kejadian di mana dia Bu? Di Pelalawan. Nah, dia orang pendatang situ lo, dia ngambil upah. Kemudian orang tak tahu cuma di hutan.
0: Yeah.
1: Kemudian dia habis itu dia ngambil upah. Dalam sebulan atau seminggu dia pulang. Kemudian kemudian ada kebakaran. Kok dia pula dipanggil Bu? Padahal dia ngambil upah sana.
0: Mm.
1: Yang ngadu tu tak siapa-siapa. Ha.
0: Mm.
1: Dia tak tahu Bu, orang dia di hutan sana. Dia ngambil upah. Dia bukan nak penduduk situ. Alih-alih dia pulang ke tempat dia dipanggil jaksa. Macam itu, macam mana ya, caranya?
0: Baik, itu saja Pak Suhaimi.
1: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di belakang Pak Suhaimi. Dan sudah ada dua penanya tadi ya, Mbak Alvin dan juga Pak Suhaimi. Silakan ditanggapi Pak Teguh atau juga Bu Penny. Satu penonton lagi.
2: Boleh.
0: Kita terima. Baik. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
3: Bastian di Minas Bu.
0: Pak Bastian di Minas, silakan Pak Bastian.
3: Ya, ini kan ada anggaran pencegahan kebakaran dari tahun-tahun sebelumnya. Contohnya di alur-alur anak sungai wilayah gambut dibuat embung untuk menahan air, menahan ketinggian air supaya bisa meresap ke gambut, supaya gambut tidak mudah terbakar. Anggaran pencegahan ini kan bukan untuk tahun itu saja, tapi bermanfaat untuk tahun-tahun berikutnya. Dan kenapa di tahun-tahun berikutnya terjadi lagi kebakaran? Berarti bisa jadi ini anggaran untuk pencegahan ini tidak dipakai sebagaimana mestinya. Apakah ini tidak bagian daripada tim penyidik pencegahan kebakaran begitu? Satu. Yang kedua, ada di suatu daerah atau area badan usaha milik negara terjadi kebakaran. Rakyat melaporkan ke security terdekat. Security terdekat menelepon bagian fire-nya. Orang fire mengirim tim dulu ke lapangan untuk memastikan objek kebakaran itu. Setelah timnya turun ke lapangan menyatakan benar ada kebakaran, baru tim damkarnya berangkat ke TKP. Ini kan butuh waktu yang panjang. Dan api detik per detik makin berkembang. Dari area potensi berdekatan dengan area perkebunan masyarakat. Dan masyarakat apa boleh enggak minta ganti rugi ke punya wilayah konsensi awal penyebab terjadinya kebakaran.
0: Baik.
3: Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bastian dengan dua pertanyaan yang sudah masuk ya. Nah, Bu Penny dan juga Pak Teguh silakan untuk menanggapi satu persatu.
2: Baik, mungkin izin Bu Penny, saya akan dari penanya Pak Alvin ya Bu ya.
0: Alvin ya.
2: Jadi tadi dia menanyakan
0: bisa mendekatkan mikrofon Pak. Baik.
2: Apa terkait bagaimana sih kalau misalnya ada pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat kan Bu, dan pasalnya. Nah ini saya akan lebih menjelaskan terkait sebenarnya pembakaran itu yang dilakukan oleh masyarakat sebetulnya apabila skalanya kecil mungkin boleh-boleh saja ya Bu. Tidak untuk dilakukan dengan skala besar karena kan menimbulkan efek yang sangat panjang. Nah, kita ini juga harus lihat dan harus hati-hati Bu dalam melakukan pembakaran di sekitar hutan. Karena kan tadi sempat saya jelaskan, jadi masyarakat ini masih sering menganggap bahwa pembakaran ini lebih mudah, caranya lebih tradisional dan banyak yang bilang hasil dari pembakaran tersebut bisa jadi pupuk lagi kan Bu?
0: Iya.
2: Nah itu sebetulnya zaman sekarang ini kan sudah banyak alat-alat Bu. Jadi alangkah lebih baiknya bekerjasama dengan ada yang punya alat segala macam gitu Bu, tanpa menimbulkan efek yang sangat besar. Mm-hmm. Nah untuk pasalnya sendiri tadi ada di apa tadi paling lamanya berapa, terus ancaman pidananya gimana, seperti apa. Jadi untuk kebakaran hutan sendiri ini banyak Bu aturannya. Pertama ada di undang-undang tentang kehutanan, ada di tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada juga di tentang perkebunan Bu. Itu kalau kita ambil rata-rata Bu, itu paling singkat itu 3 tahun, paling lama 15 tahun Bu. Dan dendanya itu bisa mencapai sekitar 5 miliar Bu. Kasus yang pernah kami tangani Bu sebelumnya, kebetulan saya pernah menangani satu kasus Bu, tapi bukan di tahun ini, di tahun sebelumnya. Memang itu kebakaran hutan ini menjadi sangat atensi khususnya bagi kejaksaan ini. Jadi kita pun dalam menentukan untuk mengeluarkan tuntutan itu berjenjang sampai ke pada kejagung Bu. Jadi kita pun gak sembarangan untuk menentukan berapa tuntutannya ini, karena karhutla ini lebih dititik beratkan kepada untuk biaya rehabilitasi Bu. Rehabilitasi karena memang itu apabila dihitung oleh ahli itu memang sangat besar Bu biaya ganti ruginya Bu. Itu.
0: Oke. Nah, itu dia ya Pak Alvin ya. Ya, bagaimana dinamika hukumnya juga nih ya. Terus ada Pak Suhaimi. Dia hanya pendatang, Pak. Terus ketika kebakaran lahan itu terjadi dia enggak ada. Tapi tiba-tiba kok dia yang dipanggil karena dia ada di lahan itu. Nah, ini bagaimana menanggapinya?
4: Baik, seperti yang kita tahu bahwa memang benar, terkadang benar tidak mungkin ada asap kecuali ada api misalnya seperti itu. Namun tidak serta-merta ada asap ada pelakunya.
2: Betul.
4: Nah, jadi untuk menetapkan seseorang menjadi pelaku, apakah itu pelaku utama ataupun dia yang disuruh melakukan, turut serta melakukan, itu ada diatur di peraturan perundang-undangan kita, Ibu.
0: Yeah.
4: Jadi itulah gunanya proses penyelidikan, penyidikan sampai ditetapkannya suatu tersangka. Tidak serta merta karena misalnya titik api ditemukan di lahan dia, dia yang membakar.
0: Yeah.
4: Ada banyak unsur yang tadi saya katakan tadi, bisa jadi ada unsur kesengajaan atau kelalaian atau bahkan itu proses alam ada. Jadi untuk meneliti apakah sudah tepat atau belum dia ditetapkan sebagai tersangka ataupun orang yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan tersebut, tentu prosesnya sudah panjang, sudah dilakukan sebagaimana SOP-nya, sebagaimana di peraturan perundang-undangannya, baik SOP di pihak penyidikan, teman-teman kita di penyidik, di lapangan, ataupun di kejaksaan itu sendiri, Bu. Jadi, meskipun dia disuruh, ataupun apa, memang peraturan kita memang mengatur, Ibu, ya. Kalau misalnya pun disuruh melakukan, ada, memang ada pertanggungjawabannya. Cuman mungkin nanti berbeda dengan siapa pelaku utamanya.
0: Betul.
4: Siapa.
0: Tapi kalau memang nggak salah ya nggak salah gitu ya. Yang dikhawatirkan sebenarnya masyarakat ini dia nggak tahu apa-apa, malah dia yang disalahkan. Nah ini tadi ya, padahal dia hanya pendatang. Betul. Menjaga tanah milik tuannya.
4: Iya.
0: Gitu ya. Baik.
2: Karena izin Bu menambahkan sedikit Bu, terkait kebakaran hutan ini memang dilihat kan tadi siapa pelaku utamanya atau bukan, atau memang bisa jadi seseorang tersebut ada melakukan pembakaran Bu seminggu kemudian padahal dia udah nggak ada di tempat. Karena Bu, kebakaran hutan ini khususnya di wilayah Riau ini kan tanahnya tanah gambut nih Bu.
0: Ya.
2: Jadi terkadang kalau di atasnya tuh misalnya dari tim untuk melakukan pemadaman tuh sudah memadamkan, terkadang itu perlu dilakukan patroli lagi Bu. Karena memang di bawahnya ini lebih panas ketimbangnya di atasnya Bu. Jadi
0: ketebalan tinggi ya.
2: Ketebalannya tinggi Bu di gambut ini kan. Jadi tim patroli itu pun harus mengecek kembali ya Bu ya ke bawah.
4: Benar.
2: Seperti itu Bu. Jadi ya inilah.
0: Takut-takutnya dia sudah ninggalin api terus pulang kampung.
2: Pulang kampung, gitu ya. Gak kerasa merembet kan
0: gitu ya. Berarti ada tim penyidik kita yang akan turun ya untuk memastikan itu.
2: Biasa dari kepolisian.
0: Kepolisian
2: TNI
0: ya.
2: Juga.
0: Ya, setelah itu baru serahkan ke kejaksaan
2: ke
0: untuk proses hukumnya. Nah, pendengar sudah ada 5 perkara ya yang sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan terkait kebakaran lahan dan hutan. Karena memang titik hotspotnya memang banyak di Pelalawan ya.
2: Banyak,
0: sangat viral sekali ya. Tiap tahun ya kan di Kecamatan Kerumutan paling banyak ini
2: betul,
0: ya Pak ya dari
2: betul.
0: Data yang masuk tadi ya. Betul. Baik. Ada Pak Bastian di Minas juga menanyakan yang pertama tentang anggaran. Apakah memang menjadi ranahnya juga dari kejaksaan tentang anggaran pembuatan embung dan lain sebagainya dan anggaran pencegahan dan lain sebagainya, Pak. Terus yang kedua juga bisa ditanggapi tentang pelaporan ini ya dari pihak-pihak security dan lain sebagainya. Dan ini sangat dinamika. Silakan Pak Teguh untuk ditanggapi.
2: Ya, mohon izin, Bu. Terkait untuk anggaran pencegahan khususnya di kami di kejaksaan itu memang dalam pembuatan embung segala macam itu memang tidak ada, Bu. Itu lebih kepada pihak kepolisian dan TNI dan dinas-dinas terkait. Kami hanya menerima apabila sudah terjadi ada permasalahan hukum di situ, Bu. Jadi
0: penyalahgunaan anggarannya.
2: Iya, penyalahgunaan anggarannya. Jadi terhadap anggaran kami itu bukan ranah kami lah, Bu. Kalau untuk ini kami hanya untuk setelah ada permasalahan hukum baru itu ke kami.
0: Oke. Okay. Gitu. Menarik Pak Teguh. Kalau misalnya nih seandainya nih Pak Bastian melihat hal itu barangkali atau masyarakat yang lain, sebenarnya kemana bisa melapor? Bahwa kita melihat nih ada ada perbuatan yang sedang berlangsung dan lain sebagainya gitu.
2: Itu bisa juga ke kami, Bu, kalau seperti itu. Jadi apabila ada yang melenceng atau yang meleset dari track seharusnya yang terjadi, apabila masyarakat mengetahui itu bisa melapor ke kami. Yang mana nanti kami pilih dan pilih dulu, Bu. Yang mana yang akan ditangani oleh pihak kejaksaan atau kami limpah kepada pihak kepolisian, instansi terkait gitu.
0: Oke, baik. Dua pertanyaan tadi, terus ada pelaporan ini yang disampaikan oleh Pak apa tadi ya Pak Bastian ya.
2: Bastian.
0: Nah, silakan tanggapi juga nih Pak Teguh atau Bu Penny.
2: Terkait kenapa ada dari pihak apa Bu tadi security duluan segala macam ya. Karena Bu izin baik kami ataupun mungkin pihak kepolisian TNI itu kan terkadang tidak bisa langsung ada di tempat tiba-tiba ada di tempat ya. Karena kan walaupun memang saya tahu tuh dalam perkara kalutla ini biasanya polisi ini punya ada semacam sinyal pemberitahuan di mana ada titik-titik hotspot yang panas segala macam. Tetapi memang sekali lagi Bu dibutuhkan adanya pelaporan dari masyarakat agar lebih valid Bu di situ. Terkadang pun memang dari tim patroli pun kembali ke SDM lagi Bu, karena memang di daerah ini kan sedikit Bu gitu. Jadi memang perlu koordinasi dulu. Jadi ketika dari pihak rescue-nya dari security segala macam itu pasti bakal datang Bu itu.
0: Okay.
2: Dan saya pastikan itu pasti bakal datang.
0: Baik.
2: Bakal membantulah.
0: Oke. Okay. Bu Penny, hotspot titik api di Pelalawan sudah berkurang kah sampai hari ini atau malah nambah?
4: Waduh. Terakhir kami mencari informasi ya Bu ya, semalam lah lebih tepatnya. Itu nambah. Jadi benar di Kerumutan sendiri sekarang ada dua Bu, di Kerumutan dan di Rantau Baru. Bapak itu yang benar-benar pusatnya yang perlu perhatian ekstra lah.
0: Baik.
4: Karena masih berkobar titik api di sana.
0: Ya.
4: Kalau di Kerumutan sendiri ada sudah per sampai Agustus September ini udah 1.100 hektar lahan yang terbakar. Sedangkan di Rantau Baru 800 hektar. Nah, kami tanyakan juga ke apa instansi yang di sana yang turun ke lapangan, kendalanya justru seperti misalnya dari pagi sampai siang mereka udah melakukan pemadaman Ibu, udah udah disiram udah apa, cuman udah reda ketika malam atau apa itu tadi yang seperti Bapak Teguh bilang titik api yang ada di dalam lahan gambut itu muncul lagi
0: ya.
4: Tambah kita belum ada hujan yang benar-benar
0: apalagi ada angin ya Bu ya.
4: Angin juga mempercepat proses
0: Pembakaran
4: seperti itu. Kita juga udah masuk status tanggap darurat karhutla Bu, karena sudah ditemukan kurang lebih 2.358 hotspot dan 66 fire spot. Di Pelalawan itu sendiri Bu. Jadi memang memprihatinkan sebenarnya.
0: mata pedih, tenggorokan, suara hilang, contohnya kayak saya suara mulai hilang. Baik, mudah-mudahan cepat-cepat berakhir ya. Ini malah nambah di Pelalawan ya,
4: benar,
0: akan menambah kerjaan juga bagi jemaat ini. Baik, sudah ada penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang Bastian tadi.
0: Oh iya Pak Bastian. Sepertinya
5: pertanyaan nomor 2 saya belum tepat pembahasannya.
0: Tepatnya pembahasannya. Boleh.
5: Iya,
0: boleh
5: di, jadi begini.
0: Iya.
5: Ada wilayah konsesi badan BUMN.
0: Oh iya.
5: Kita melihat ini ada titik api di situ. Dan di sebelah konsesi itu ada kebun sawit masyarakat.
0: Oh iya.
5: Setelah ada api, kita laporkan ke sekuriti terdekat untuk diteruskan ke bagian damkarnya. Si sekuriti sudah melapor ke damkar. Damkar menurunkan tim dulu ke lapangan untuk mengecek apa iya laporan masyarakat ini benar atau tidak.
0: Yeah.
5: Ini kan waktu. Sementara api menjalar terus. Setelah timnya turun ke lapangan sekian menit memakai waktu, oke kata tim lapangan, baru damkar bergerak. Akhirnya lahan kebakaran menjadi lebih besar dan merembet ke kebun masyarakat. Nah, di sini kami masyarakat mohon informasi, masyarakat boleh nggak menuntut BUMN itu sebagai sumber api merugikan kepada perkebunan masyarakat.
0: Oke, Pak Bastian. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lahan konsesi nih.
2: Siap.
0: Yang merembes sampai ke lahan masyarakat. Artinya di sini bahwa bisa nggak masyarakat menuntut gitu, Pak Teguh?
2: Baik. Terima kasih nih buat Pak Bastian, bagus sekali ini pertanyaannya.
0: Iya, udah dikasih tahu ke sekuriti,
2: ya, segala macam.
0: Ke damkar mungkin, untuk pemadaman ya barangkali ya.
2: Pemikirannya kan ada telat lah dari pihak damkarnya segala macam. Memangnya
0: ini
2: di sini
0: ada kerugian masyarakat.
2: Iya, ada kerugian masyarakat. Jadi masyarakat yang dirasa dirugikan boleh Bu melapor. Boleh melapor mau ke pihak kepolisian, ke pihak kejaksaan pun bisa Bu.
0: Ya.
2: Nanti di situ kami sama-sama duduk bareng lah Bu. Maksudnya apakah betul yang disebabkan adanya kebakaran di lahan masyarakat ini terjadi karena sebelumnya memang terjadi di wilayah konsesi BUMN tadi kan Bu.
0: Baik.
2: Jadi kita pun harus melihat hal-hal yang akan menimbulkan yang disangka oleh masyarakat ini menyebabkan kerugian gitu Bu. Jadi kita pun pasti bakal ya sama-sama lah Bu. Jadi gak bisa langsung kita menembak, oh ini dari si pihak konsensinya atau segala macam gitu.
0: Baik. Nah, kalau ingin membuktikan itu lahannya kita, bawa surat dong Pak.
2: Harus, perlu.
0: Pak, ini lahan terbakar ya, di sebelah konsensi yang kebakar.
2: Betul, betul.
0: Terus saya kena rembesnya, harus bawa bukti suratnya ya.
2: Betul.
0: Bawa kepemilikan lahan itu.
4: Iya benar.
2: Betul sah.
0: Berarti yang bawanya ya harus si yang tercantum namanya di situ.
2: Tercantum yang ya, korban lah gitu kan.
0: Ya korban ya. Enggak boleh yang asistennya ya.
2: Asistennya ya, okay. Lebih bagus dari pihak si yang mempunyai kelengkapan ya izin segala macamnya Bu.
0: Baik, gitu. Oke. Okay. Sudah bisa lapor ya kalau enggak ke kepolisian, ke pihak kejaksaan.
2: Bisa.
0: Nah, Bu Penny, kalau misalnya ini lahan yang 5 perkara ini apakah sudah ditangani oleh Pelalawan ini, sudah pemiliknya sudah langsung ini Bu? Korporasi kah atau masyarakat?
4: Kebetulan saya ini 5 perkara bukan
0: bukan
4: saya jaksanya, rekan-rekan jaksa yang mungkin yang menangani perkara lebih tahu detail.
0: Okay.
4: Nah, kami di sini memperoleh data sendiri dari bidang pidana umum.
0: Pidana umum, ya.
4: Kami ada tugas pelaporan juga kan Bu untuk mendata nih ada berapa perkara seperti
2: betul
4: ini. Jadi di kami baru tercatat 5 perkara tersebut.
0: 5 perkara.
4: Dan ada proses di tahap penuntutan ataupun pra penuntutan. Nah, terkait kepemilikan ataupun apakah dia orang yang bertanggung jawab itu udah yang langsung atau sebenarnya masih disuruh atau bagaimana itu
0: ya,
4: mungkin
0: kadang-kadang orang suruhan ya.
4: Iya benar. Itu jaksa yang bersangkutan yang lebih paham. Cuman kalau jika melihat dari pasal-pasal yang disangkakan, itu kita bisa lihat dia diduga melanggar pasal, ada undang-undang perkebunan, ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ada perkiraan di situ bahwa membuka lahan ini ada untuk kepentingan membuka perkebunan.
0: Iya.
4: apakah itu orang perseorangan atau memang korporasi terlibat di sana, ataupun misalnya memang untuk pembukaan lahan. Kadang ada juga yang seperti tadi disebutkan lebih murah kosnya untuk dibakar. Jadi misalnya dia mau buat kebun, untuk berkebun sendiri, bisa jadi itu perorangan seperti itu.
0: Baik, oke. Tidak terasa kita di penghujung waktu, sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan. Tapi setidaknya tadi dari perbincangan kita Pak Teguh dan juga Bu Penny, bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Pelalawan sedang menangani 5 kasus perkara dari kebakaran lahan dan hutan ya. Semoga cepat tuntas, meskipun hotspot tambah naik, bertambah bukannya berkurang ya. Khawatirnya nanti banyak lagi ini tersangka-tersangka yang lainnya, begitu ya Pak Teguh ya.
2: Betul.
0: Baik, apa yang ingin disampaikan nih Pak Teguh dan juga Bu Penny sekarang bergantian, closing statementnya, himbauan apa? Silakan.
2: Kalau dari saya Bu, kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pelalawan ini, saya menghimbau untuk tidak membakar lahan sembarangan aja Bu. Karena apabila sudah terjerat hukum itu lebih parah lagi ke depannya. Karena kan membakar ini kan berefeknya panjang Bu.
0: Baik,
2: gitu, Bu.
0: Kita jadi dipertanggungjawabkan ya.
2: Ya, tetap kita harus kenal hukum juga, tapi menjauhi hukuman itu.
0: Oke, Bu Penny silakan.
4: Benar, terima kasih Bu. Kalau harapan saya kepada masyarakat di Pelalawan, kami mohon bantuannya juga tadi, baik pencegahan, sama-sama mencegah, baik dari semua lini lah ya Bu ya. Saya himbau juga jangan membakar apapun bentuknya, mau sengaja ataupun tidak. Kadang tidak sengaja membuang puntung rokok ke area yang kering seperti itu kan Bu ya. Jadi harapannya sama-sama bahu-membahu. Ini kita ada proses pemadaman juga, terus ada juga proses pencegahannya juga. Saya mohon juga, saya himbau kepada masyarakat untuk sama-sama turut serta mengawal lah proses-proses karhutlah ini nih sebagaimana mestinya, baik dari penindakan hukumnya. Kalau ada yang terindikasi dilaporkan, nggak apa-apa.
0: Iya, ya, baik.
2: Gak usah takut untuk melaporkan,
0: karena
2: pasti kami jaminlah kerahasiaannya ya kan.
0: Iya, benar. Baik. Terima kasih atas atensinya pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam Jaksa Menyapa, Pak Teguh dan juga Bu Harpeni. Terima kasih juga waktunya bersama RRI, dan semoga saja kita semuanya akan menghirup udara sehat ya. Karena paru-paru kita juga ingin sehat, anak-anak kita ingin tumbuh juga menjadi generasi emas. Jangan rusak hanya karena menghirup udara tidak sehat akibat kebakaran lahan dan hutan. Baik.
4: Benar.
0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan. Dan lain waktu kita bisa bersama kembali. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Kokogov capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rujak, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah menguasai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes. I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. MR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa buya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengendara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pendengar, dan tentu kita kini juga masih terus melanjutkan kebersamaan ya dalam rangkaian Riau Siang. Tadi sudah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, khusus tadi adalah informasi seputar olahraga ya, yang setiap harinya akan kami hadirkan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta. Di studio kini pendengar telah menunjukkan pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, melanjutkan rangkaian Riau Siang hingga juga Riau Sore, tepatnya dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rasli akan bersama Anda pendengar hari ini di edisi Selasa ya, 8 September 2026. Tentunya banyak ragam program, informasi dan hiburan akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda di siang ini, yang tentu semoga kami berharap informasi yang kami hadirkan nanti bermanfaat, dan juga lagu-lagu yang akan kita nikmati itu dapat menghibur ataupun juga menemani Anda yang sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas ya. Baik pendengar Pro 1, untuk saat ini kita masih bisa melihat ini suasana ataupun juga kalau kita mungkin beraktivitas di luar ruangan ya, kita bisa lihat udara saat ini itu masih sedikit berasapnya. Kondisi ini tentu mengingatkan kita untuk tetap memperhatikan kesehatannya, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kalau udara mulai terasa kurang nyaman ya, jangan abaikan kondisi tubuh pendengar, dan jika memungkinkan kurangi juga aktivitas di luar ruangan ya, jika memang itu tidak diperlukan, terutama ketika asap atau kualitas udara sedang kurang baik. Bagi Anda mungkin yang kini dalam perjalanan berkendara, khususnya menggunakan kendaraan roda 2 ya, gunakan masker juga, tentu masker yang sesuai, dan pastikan tubuh tetap mendapat cukup air. Baik, untuk itu di kesempatan ini seperti tadi yang telah kami sampaikan, ragam program siaran itu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita nanti akan melangkah dalam rangkaian program obrolan siang pendengar pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ya, ada topik ataupun juga pembahasan khusus yang akan kita dengarkan bersama dalam obrolan siang hari ini bersama Satgas Pantas ya. Kita akan berbicara lebih dalam nanti terkait dengan anak putus sekolah di Riau ini bagaimana. Tentu kita harus lihat, peduli dan laporkan ya bersama Satgas Pantas. Itu yang akan menjadi pembahasan khusus kita di obrolan siang pada pukul 12 hingga jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Baik, kita akan kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani Anda di siang ini sebelum kita beralih dalam rangkaian program Pro 1.

Ya, beredar Pro 1. Sebelum kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya, yang akan juga menemani aktivitas Anda, ini ada informasi ataupun juga bisa dikatakan sebuah pengumuman ya, terkait dengan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Afrinaldi Sirait bin Rustam Sirait. Untuk Afrinaldi Sirait bin Rustam Sirait yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Suhada RT 3 RW 7 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kepada Afrinaldi Sirait bin Rustam Sirait agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama ya, Pengadilan Agama Pekanbaru, pendengar, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2027 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kepada Afrinaldi Sirait bin Rustam Sirait agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah Pekanbaru. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami tentunya dalam rangkaian Riau Siang Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Seperti tadi yang telah disampaikan ya, dalam rangkaian Riau Siang ini pendengar menemani segala aktivitas Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, ini kurang dari 60 menit kita akan berbincang-bincang ataupun ngobrol bersama dengan narasumber kita pendengar yang saat ini tentu juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita akan berbicara lebih dalam mengenai anak putus sekolah. Kali ini kita tentu harus lihat, peduli, dan juga laporkan ya bersama Satgas Pantas Selamatkan Anak Riau dari Putus Sekolah. Inilah obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Ataupun bahagia mereka semua.
1: Obrolan siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Selamat siang pendengar Pro 1, masih bersama saya Suci Raslia dan kita kali ini sudah beralih ya dalam obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita bersama untuk hari ini pendengar di edisi Selasa hari yang ke-8 di bulan September 2026. Semoga sehat untuk Anda semuanya yang kami jumpai dalam keadaan ya mungkin udara kita masih cukup berkabut ya pendengar, tapi tetap tentunya harus kita menjaga kesehatan kita. Semangat juga untuk Anda saat ini yang mungkin tengah sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas. Di program obrolan siang pendengar, ada hal yang tentunya juga akan kita ulas lebih dalam ya, yang tentu ini juga menjadi mungkin kekhawatiran untuk kita semua terkait dengan pendidikan ya, ini terkait anak putus sekolah. Jadi topik khusus kita pendengar yaitu lihat, peduli, laporkan bersama Satgas Pantas ya, selamatkan anak Riau dari putus sekolah. Itu yang akan kita bahas lebih dalam ya bersama narasumber yang saat ini juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi kita akan bersama dengan Pak Dedi Sepriwandi MPDGR IFOP ya, yang merupakan Sekretaris Satgas Pantas Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Pak Dedi?
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Izin Pak Dedi mungkin boleh dekat lagi dengan mikrofon
2: ya,
0: kita.
2: Baik, siap.
0: Iya. Nah, ini agar pendengar kita jelas ya, tentunya mendengarkan suara Pak Dedi. Ini terima kasih sebelumnya Pak Dedi ya sudah hadir ke studio. Kita menyapa pendengar kita, tentu kita ngobrol di siang ini yang tentu kita berharap apa yang akan kita sampaikan ini menambah informasi dan mungkin juga kita tahu langkah apa yang perlu kita lakukan bersama untuk dunia pendidikan khususnya bagi anak-anak yang putus sekolah ini ya. Oke, pendengar Pro 1 boleh nanti Anda juga bergabung bersama kami lewat telepon 0761251111 atau di WhatsAppnya Pro 1, pesan singkat Anda boleh kirim kepada kami ke 0811767393991. Anda yang tengah mendengarkan obrolan siang Pro 1 ini pendengar juga boleh ya mungkin berselancar di media sosial kami, saksikan dialog ini di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Saat ini juga kami live di sosial media YouTube ya, YouTube RRI Pekanbaru. Oke, kita waktu di awal ini cukup singkat sebenarnya Pak Dedi karena ya, nanti pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat seruan azan zuhur akan berkumandang. Boleh mungkin di awal ini kita kembali flashback ke belakang ya. Ini mungkin banyak pendengar kita yang sudah tahu Satgas Pantas nih bagaimana. Ada juga mungkin yang belum familiar.
2: Ya, benar.
0: Boleh dijelaskan terkait dengan Satgas Pantas ini terlebih dahulu Pak Dedi.
2: Ya, di sini namanya Satuan Tugas Pengentasan Anak Putus Sekolah Provinsi Riau, disingkat namanya itu Satgas Pantas Provinsi Riau. Jadi yang mana Satgas ini langsung dibentuk oleh Pak Gubernur pada saat itu. Yang pertama Pak Samsuar, lalu diperbaharui zaman Pak Abdul Wahid ya, SK yang terbaru. Jadi kami juga beberapa pengurus di Provinsi Riau sesuai dengan bidangnya, ada bidang data, ada bidang penyaluran, dan bidang verifikasi data, itu dia. Jadi Satgas ini tujuannya yang pertama adalah mendata anak putus sekolah, tidak hanya di Kota Pekanbaru, di Provinsi Riau khususnya, itu ada 12 kabupaten kota, di sana kita akan mendata terlebih dahulu mengenai anak putus sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Apalagi sekarang pemerintah sudah menetapkan bahwasanya wajib belajar sekarang sudah 13 tahun.
0: 13 tahun ya?
2: Iya, itu. Jadi dari mulai PAUD 1 tahun, ditambah lagi dengan SD 6 tahun, ditambah lagi SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Jadi cukuplah itu 13 tahun, yang mana dulu hanya 12 tahun, sekarang 13 tahun. Jadi kalau kita berbicara mengenai anak putus sekolah ini, di Provinsi Riau ini sangat banyak. Itu dia.
0: Sangat banyak.
2: Iya, sangat banyak. Terutama anak-anak yang daerah tertinggal, 3T, ya, terluar, terdalam, dan tersolir. Itu dia. Baik. Yang paling banyak itu ranking yang pertama adalah secara data yang kita dapat dari BKKBN bahwasanya itu yang paling banyak itu adalah daerah Inhil.
0: Oh, di Inhil.
2: Inhil pertama. Karena yang daerah terluar ya.
0: Untuk kategori mungkin bisa SD,
2: ya, SD, SMP, dan SMA di sana. Lalu yang kedua ada di Kepulauan Meranti. Lalu yang ketiga ada di Rohil.
0: Rohil.
2: Itu dia. Jadi tugas kami dari Satgas Pantas ini adalah mendata. Datanya dapat, lalu diverifikasi. Sudah data diverifikasi, lalu kami akan menyalurkan anak-anak putus sekolah ini sesuai jenjangnya, SD, SMP, dan SMA. Tapi regulasi dan kewajiban kami, kalau untuk SD dan SMP, itu adalah kebijakan dari kabupaten kota masing-masing.
0: Daerah.
2: Ya, daerah. Jadi memang untuk SD dan SMP itu regulasinya memang di tingkat bupati dan wali kota. Nah, kalau berbicara anak putus sekolah SMA, SMK, MA, dan SLB, itu di bawah naungan provinsi, itu dia. Lalu yang MA itu kan Kemenak. Kalau kita SMK, SMA, dan SLB itu di bawah naungan Provinsi Riau. Jadi itulah tugas-tugas dari Satgas Pantas. Ya, jadi sesuai dengan judulnya, misalnya kalau ada tertangga yang anaknya putus sekolah atau kerabatnya, silahkan laporkan ke Satgas Pantas. Bisa nanti saya konfirmasikan nomor handphone saya, lalu nanti dengan website dari Satgas Pantas atau media-media yang ada di Satgas Pantas, boleh saja di DM atau di WA, WhatsApp, dan memberikan informasi, langsung datang ke kantor juga boleh. Dengan memberikan informasi-informasi seperti itu, karena kami juga memang ada kebatasan untuk mendata anak-anak untuk putus sekolah ini. Jadi
0: SDM kita
2: itu dia. Kalau memang kita pengurusannya berapa, kalau kita turun ke lapangan itu membutuhkan waktu yang banyak untuk kita mendata. Jadi kami juga
0: perlu laporan dari masyarakat.
2: Jadi masyarakat juga pedulilah terhadap anak putus sekolah ini, karena anak-anak yang zaman sekarang inilah mungkin salah satu nanti di masa depan adalah mengganti kita. Setuju. Untuk meneruskan bangsa ini seperti itu.
0: Baik, oleh karena itu memang sesuai dengan topik kita, kita lihat jika memang ada, tidak harus mungkin dari keluarga sendiri, tapi jika ada tetangga ya, Bapak, ya.
2: Atau di tempat lingkungan kerja,
0: itu peduli kita,
2: kita peduli dengan anak-anak putus sekolah ini,
0: dan laporkan
2: kepada kami dari Satgas Pantas. Jadi kami tahu datanya sudah ada, by name, by the address. Jadi kita bisa proses untuk menyalurkan anak putus sekolah ini di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
0: Derajat ya. Dan untuk mungkin yang melaporkan, memberikan informasi, artinya mungkin jika memang datanya pribadi sebagai pelapor ingin dirahasiakan, bisa begitu ya?
2: Iya. Kalau untuk mengenai yang melaporkan, pasti kami akan jaga rahasianya. Yeah. Tapi memang ya kalau dirahasiakan juga tidak ada masalah sebenarnya, Bu. Ini adalah untuk ibadah kita semua. Betul. Karena melaporkan anak putus sekolah ini kan tidak kriminal. Itu adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Walaupun mungkin dari keluarga ada mungkin alasan tertentu sehingga anak tidak sekolah, tapi yang penting kita laporkan saja.
2: Dilaporkan karena
0: untuk masa depan.
2: Kalau dia memang tidak mau bersekolah, kan kita banyak solusinya. Betul. Kita sampaikan, Bu. Karena masyarakat ini kurang edukasi sebenarnya, Bu. Jadi kalau memang ada orang tua atau masyarakat yang anaknya putus sekolah dan tidak mau sekolah, kita akan berikan solusinya.
0: Kita cari jalan keluar.
2: Jangan sampai mereka tidak bersekolah.
0: Betul.
2: ada sekarang sudah ada banyak kan ada pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Ada namanya PJJ dan segala macam ya. Ada sekolah formal dan non formal. Dia kalau dia tidak mau lagi sekolah formal, kita bisa alihkan ke non formal.
0: Artinya pasti akan ada jawaban.
2: Ada jawabannya. Ya. Pasti kita akan berikan solusi-solusi yang terbaik bagaimana anak ini tetap bersekolah dan mendapatkan ijazah karena tujuannya adalah ijazah, Bu.
0: Iya.
2: Ya, karena ijazah ini
0: berkaitan nanti dengan seluruh masa depannya.
2: Itu seluruh masa depannya.
0: Dari pekerjaannya, pendidikan lanjutnya
2: benar.
0: Ya.
2: Apalagi sekarang kita kan kita berbicara standar.
0: Ya.
2: Kita melamar kerja itu pasti ditanyakan ijazah.
0: Iya.
2: Setidaknya paling minimal ijazah SMP.
0: Iya.
2: Ya, mau lebih bagus lagi untuk pendapatan pasti tanya SMA. Jadi memang kita juga mendorong untuk anak-anak putus sekolah ini bagaimana dia bisa mendapatkan ijazah dan bersekolah dan untuk kehidupan lebih layak lagi ke depannya.
0: Betul. Itu dia. Baik, luar biasa. Ini hadir Satgas Pantas di tengah kita pendengar Pro 1 ya. Jadi bisa tentunya kita berkolaborasi bersama begitu ya Pak Dedi. Oke Pak Dedi, tampaknya sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini kita rehat dulu sejenak ya karena hampir sudah tiba waktunya. Kita mendengarkan seruan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, pendengar Pro 1, obrolan siang tentang topik khusus kita yaitu bagaimana kita lihat peduli dan laporkan bersama Satgas Pantas terkait dengan anak Riau putus sekolah. Nah, ini kami akan lanjutkan nanti untuk Anda setelah seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Berkumandang sesaat lagi pendengar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat fardu zuhur dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dalam obrolan siang.
1: Obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan Siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Masih di obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru bersama Satgas Pantas. Yuk kita selamatkan anak Riau dari putus sekolah, pendengar. Jadi kita lihat, peduli, dan laporkan bersama Satgas Pantas. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, nanti kami persilahkan. Ya, lantai telepon 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga bisa bergabung, berpartisipasi bersama kami di waktu yang singkat ini, Pak Dedi ya. Tadi ya, kita di awal juga sudah menyampaikan kepada pendengar, ini ada Satgas Pantas di tengah kita. Apa itu Satgas Pantas? Apa tupoksinya? Ini sudah dijelaskan di awal sesi kita tadi, Pak Dedi. Nah, kali ini kita berbicara tentang anak yang bisa dikatakan tidak menempuh pendidikannya di sekolah, begitu ya. Nah, ini saya pernah juga ada mendengar anak yang putus sekolah atau anak yang tidak sekolah. Ini apa perbedaannya dengan anak yang benar-benar sudah putus sekolah? Ini putus sekolah tidak? Ini sebagainya.
3: Ya, baik, siap.
2: Seperti apa?
3: Kalau anak yang tidak sekolah, berarti dia tidak bersekolah dari awal, Bu.
2: Dari awal?
3: Iya, tidak awal. Dari bersekolah. Mungkin dia tidak bersekolah di SD. Mm-mm. Ya. Biasanya ada tuh yang di daerah-daerah terpencil itu, biasanya dia tidak bersekolah di SD. Berarti dia
2: tidak pernah. Nah, itu tidak anak bersekolah. Tidak sekolah.
3: Okay. Kalau kategori anak tidak Anak putus sekolah, berarti dia sudah bersekolah, mau SD, SMP, maupun SMA.
2: Baik.
3: Ya, di sana putus sekolahnya kan, kalau dia di SD, misalnya dia putus sekolah kelas 4 SD. Kelas 4 SD, itulah yang dikatakan anak putus sekolah. Berarti dia sedang...
2: Sempat bersekolah.
3: Dengan faktor, misalnya ya faktor ekonomi, faktor... jauhnya sekolah
2: atau dan pribadinya ya, anak,
3: pribadinya anak dan yang lain, ya itulah yang disatakan anak putus sekolah.
2: Nah, ini ada dua hal yang memang ternyata berbeda.
3: Ya,
2: kalau diartikan dengan seksama ya. Tidak sekolah memang itu artinya sama sekali tidak pernah bersekolah. Mungkin dalam artian juga awam dengan baca tulis begitu ya. Tapi kalau yang putus sekolah ini pernah mengenyam pendidikan, tapi putus sekolahnya dengan alasan tertentu, Bapak ya.
3: Iya, benar.
2: Nah, untuk Satgas Pantas ini kita apakah dua kategori itu kita masuk atau sebenarnya satu di antaranya?
3: Ya, kalau kami dari Satgas ini dua-duanya, Bu.
2: Dua-duanya.
3: Nah, anak tidak sekolah dan anak tidak putus sekolah juga kami data.
2: Data ya.
3: Karena memang dilihat nanti bahwasanya IP apa dari dinas, dari kementerian itu tahu bahwasanya anak putus sekolahnya berapa, anak tidak pernah bersekolah di berapa. Tuh. Jadi anak yang tidak bersekolah itu kalau dia sudah umurnya sudah lewat,
2: artinya
3: ya,
2: lewat.
3: Kita bisa usia pendidikan, karena usia pendidikan yang terdata oleh Kementerian Pendidikan itu dari umur 7 tahun sampai 21 tahun.
2: 7 sampai 21 tahun.
3: Ya, itulah yang memang dikategorikan umur belajar. Ya, wajib belajar, itu dia. Jadi kalau misalnya dia 7 tahun kan kelas 1 SD.
2: Iya.
3: Itu dia. Kalau 21 tahun itu kan rata-rata kan terakhir untuk masuk ke sekolah itu kan 21 tahun itu, Bu.
2: Iya.
3: Persyaratannya. Jadi itulah kita mendata ya. Kalau dia memang tidak pernah bersekolah langsung dari SD, berarti kita masukkan ke SD. Berarti bukan SD, SD-nya bukan SD formal kita berbicara di sini. Berarti sekolah non formal. Berarti kita ambilkan dia paket A.
2: Oh.
3: Itu dia.
2: Baik. Ya,
3: paket A, nanti udah selesai paket A, kalau dia mau lanjut lagi ke paket B.
2: Oke.
3: Iya, kalau dia mau lanjut lagi ada kemauan yang lebih tinggi, paket C.
2: Berarti artinya kita mengupayakan memiliki ijazah.
3: Iya, memiliki ijazah. Kalau dia memang mau lagi, kuliah terbuka, Bu.
2: Kalau universitas
3: mana-mana pun terbuka, swasta mau
2: karena
3: mau negeri.
2: Karena sudah punya ijazah sebelumnya.
3: Iya. Kalau juga berbicara anak yang putus sekolah, jadi anak sekolah ini bukan kita ngulang dari awal lagi. Ya, karena takut orang tua, ini kita berikan informasi kepada orang tua atau ke masyarakat. Kalau dia anak putus sekolahnya itu di kelas 2 SMA, berarti kita akan lanjutkan dia di kelas 2 SMA saja. Tidak lagi lanjut ke kelas 10. Itu dia.
2: Tidak mundur ya?
3: Tidak mundur lagi, Bu. Kita lanjutkan. Karena riwayat pendidikannya jelas. Lapornya ada. Ya kan, kelas 10, semester 1, semester 2. Ya. Jadi dengan lapor itulah kita dasar untuk melanjutkan dia ke sekolah. Kalau dia umurnya sudah lewat dari bangku sekolah formal, kita larikan ke sekolah non-formal.
2: Non-formal.
3: Ya. Rata-rata kan kalau anak-anak udah minder, umurnya sekian, betul. Ya kan? Jadi itulah solusi-solusi yang kami sampaikan ke orang tua bahwasanya umur

0: salurkan ke PKBM-PKBM yang terdekat dari rumahnya.
1: Di situ akan mendapatkan pendidikan.
0: Mendapatkan pendidikan sampai selesai dan tamat.
1: Dan itu tamat. Dia. Oke, baik.
0: Kalau untuk bantuan segala macam, itu biasa kami dengan Basnas. Basnas Provinsi Riau tuh, atau dari CSR CRS perusahaan.
1: Karena biasa ada untuk dunia pendidikan ya.
0: Ada dunia pendidikan.
1: Ya.
0: Okay. Ya. Kalau untuk anak SMA ini, karena Basnas Provinsi Riau ini hanya wewenangnya hanya di tingkat SMA saja. SMA, SMK, dan SLB. Di bawah naungan provinsi. Yang sampaikan tadi pertama bahwasanya yang SD dan SMP itu adalah wewenangnya
1: daerah
0: masing-masing. Jadi yang Kota Pekanbaru, kita usahakan SD SMP itu mendapatkan bantuan dari Basnas. Karena anak-anak putus sekolah ini kan salah satu program dari Pak Wali Kota kita.
1: Iya.
0: Zero ATS.
1: Betul.
0: Jadi kami juga membantu Wali Kota.
1: Iya.
0: Saat ini sebelum Pak Agung juga Zero ATS, kami sudah
1: mengupayakan
0: bagaimana Satgas Pantas ini bisa dilihat oleh masyarakat dan bisa membantu masyarakat agar anak-anak putus sekolah ini bisa bersekolah kembali.
1: Oke, baik. Berbicara anak putus sekolah ataupun juga anak tidak sekolah ya, yang tidak mengenyam pendidikan lah begitu ya Pak Dedi. Ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun, datanya itu bagaimana? Apakah tahun ini bertambah, berkurang, atau bagaimana setiap tahunnya?
0: Kalau kita berbicara data, karena data ini kalau kita kategorikan, kita mengambil data dari kementerian. Dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Agama, karena sekolah kita ini kan ada dua kementerian, ada Kementerian Agama yang di bawah naungannya MI, SD, MTS, SMP, MA untuk tingkat SMA, dan di pendidikan Kementerian Pendidikan itu SD, SMP, SMA. Lalu beda-beda datanya. Jadi kita tidak bisa mematokkan data antara kementerian ini kemudian ini, seperti itu tidak bisa. Tapi memang data setiap tahunnya Provinsi Riau itu masuk 5 besar anak data anak putus sekolah di Indonesia, seperti itu. Itu bisa kita cek di Google, kita searching, kita lihat aja peringkat Provinsi Riau berapa anak ATS-nya. Itu pasti keluar berita-beritanya seperti itu.
1: Baik. Nah, penyebabnya bagaimana kalau kita melihat, kita turun ke lapangan atau laporan-laporan yang sudah diterima, mengapa anak ini putus sekolah ataupun juga tidak bersekolah?
0: Ya, kalau kita berbicara memang kalau anak putus sekolah ini bermacam-macam. Yang pertama ya, kita langsung ada namanya ijazahnya tertahan. Jadi dia tidak bisa melanjutkan sekolah kembali. Itu dia kan. Lalu ada faktor ekonomi orang tuanya tidak mampu untuk melanjutkan. Ada juga tidak kemauan anaknya yang bersekolah.
1: Ada ya.
0: Satu tahun tidak mau, nanti tahun kedua dia mau bersekolah lagi. Itu dia. Tapi rata-rata yang kita lihat di Kota Pekanbaru itu memang adalah faktor ekonomi. Karena tingginya atau apanya bersekolah, melanjutkan itu biayanya juga cukup besar. Itu dia.
1: Nah, ini baik, mungkin terkait dengan biaya ada pendengar kita di WA-nya Pro 1 ingin bergabung. Nampaknya ada Bu Rina di Pekanbaru. Selamat siang RRI. Ini saya ingin bertanya, katanya Pak Dedi, ya, kalau ada anak di lingkungan kami yang sudah lama tidak sekolah karena masalah ekonomi keluarga, apakah Satgas Pantas itu bisa membantu mencarikan solusi agar anak tersebut bisa kembali mendapatkan pendidikan?
0: Ya, langsung saya jawab Bu Rina, ya. Kalau kami dari Satgas Pantas sangat membutuhkan seperti orang-orang ibu ini. Yang peduli.
1: Ada niat ya?
0: Ya, ada peduli dengan lingkungan. Jadi kami memang bersyukurlah. Mudahan tidak hanya Ibu Rina saja yang mendengar. Ada bapak-bapak, ibu-ibu di sana yang ingin peduli juga mengenai anak putus sekolah ini. Kami sangat antusias untuk menerima seperti ini. Jadi tangan kami juga akan melebar kemana-mana. Jadi Bu Rina, untuk anak putus sekolah ini kami bisa solusinya itu adalah dialog, dia putusnya di SD, kita masukkan ke SD formal atau ke paket A atau non formal seperti itu. Jadi kami butuh namanya, nanti kami minta kalau misalnya bisa dengan komunikasi dengan Bu Rina, alamatnya di mana.

0: Nah, kami butuh kakaknya, terus butuh ijazah terakhirnya apa. Jadi itulah kami akan menyalurkan anak tersebut ke mana anaknya mau, atau memang umurnya sudah lewat kita larikan ke sekolah non formal.
1: Iya. Artinya akan ada solusi. Tapi jika memang seperti disampaikan pendengar kita tadi terkait dengan ekonomi, mungkin ini yang akan menjadi hambatan ke depannya. Bagaimana solusi dari
0: Kalau untuk ekonomi
1: membayar sekolahnya nanti atau paketnya begitu Pak Dedi?
0: Kalau ekonomi kami dari Satgas Pantas itu alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat Basnas Provinsi Riau akan memberikan bantuan kepada anak putus sekolah ini, Bu. Jadi Basnas Provinsi Riau itu berkomitmen Basnas akan membayar langsung ke PKBM.
1: Ini untuk non formal ya?
0: Non formal. Jadi Basnas membayarkan sekolah sampai tamat. Jadi ya anak putus sekolah ini tidak ada lagi membayar apapun. Jadi tugasnya hanya belajar aja. Datang, belajar, selesai, kami dari pihak PKBM, dari Satgas Pantas, ijazah itu akan kami laporkan ke Basnas. Itulah sebagai komitmen kami dari Satgas Pantas akan mencarikan solusi-solusinya untuk pembiayaannya. Jangan khawatir kalau misalnya tidak ada ekonomi, orang tua yang tidak mampu, kalau dia putus sekolah, laporkan ke Satgas Pantas, kami siap untuk menyalurkan anak putus sekolah ini di tingkat sekolah formal dan non formal. Untuk uangnya kita cari bantuannya itu dana CSR, Basnas, PLN dan yang lain-lain.
1: Baik, artinya setelah anak ini masuk ke dunia pendidikannya kembali walaupun formal dan non formal, Satgas Pantas tetap hadir mendampingi sampai anak itu
0: sampai selesai.
1: Oke, baik.
0: Jadi itulah komitmen kami. Dengan uang yang sudah diberikan oleh Basnas tadi, dia putusnya di kelas 2 berarti menyambung di kelas 2. Masih berarti kelas 2 setahun, kelas 3 setahun, masih 2 tahun dalam proses pembelajaran. Jadi itulah yang kami pantau. Jadi anak itu tamat, ijazahnya keluar, itulah sebagai pelaporan kami ke Basnas. Inilah tanggung jawab kami sudah selesai untuk menyekolahkannya.
1: Tetap dan juga, dipantau ya.
0: Ya, dan Basnas juga itulah sebagai pelaporan bahwasanya uang yang akan diberikan itu bermanfaat untuk masyarakat.
1: Kita ada target tidak Pak Dedi?
0: Kalau untuk target memang pasti ada Bu. Bagaimana setiap tahunnya angka ATS di Provinsi Riau ini menurun. Ya itulah target kami. Tapi itulah makanya sesuai dengan judul tema tadi. Lihat, peduli,
1: laporkan
0: ke kami. Biar ATS yang di Provinsi Riau atau di Kota Pekanbaru ini semakin tahun semakin berkurang.
1: Iya,
0: itu dia, karena
1: ini tugas kita bersama ya.
0: Tugas kita bersama. Saya sangat aspirasi kepada ibu yang tadi menelpon atau ngechat. Maksudnya mudahan ada lagi ibu-ibu seperti itu yang nanti, peduli.
1: Nanti mungkin di sesi akhir kita boleh ya Pak Dedi untuk menyampaikan kepada pendengar kemana pendengar kita bisa bergabung, laporkan, ada media sosial atau mungkin datang langsung ke kantor kita.
0: Boleh.
1: Ya, nanti di sesi akhir boleh disampaikan ya Pak Dedi. Baik, terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita tadi itu sudah kita jawab pendidikannya dari segi biaya, pembiayaan itu akan kita carikan solusi. Bahkan setelah anak masuk ke dunia pendidikan yang formal ataupun non formal, pemantauan juga tetap kita lakukan begitu ya. Sejauh ini ada Satgas Pantas di Riau begitu. Tantangan yang terberat kita menghadapi dunia di lapangan ini bagaimana Pak Dedi?
0: Ya, kalau untuk di lapangan itu memang yang tersulit itu adalah administrasi Bu.
1: Oh, administrasi.
0: Ya.
1: Di awalnya ya?
0: Iya, di awalnya.
1: Okay.
0: Anak ini tidak putus sekolah kan. Tapi kakak dari luar. Dari Kota Pekanbaru.
1: Di luar kota.
0: Dari Provinsi Riau.
1: Di luar dari Provinsi Riau. Tapi domisilinya di Riau.
0: Baru.
1: Atau di Pekanbaru.
0: Ya, Riau lah.
1: Dia dari daerah lain ya.
0: Itu.
1: Kakaknya. Tapi domisili tempat tinggalnya saat tidak bersekolah itu di Riau.
0: Ya benar.
1: Nah itu bagaimana?
0: Ya itulah tantangan kami. Kalau untuk mendapatkan bantuan kan tentu prioritasnya adalah
1: data
0: kakak yang ada di Provinsi Riau.
1: Iya.
0: Itu. Karena ya itulah yang tantangan yang paling terberat Bu, karena administrasi ini memang luar biasa.
1: Nah, nanti boleh dijabarkan mungkin apa yang dilakukan Satgas Pantas ternyata ada ini apa namanya kaitannya dengan administrasi
0: benar.
1: Ini kita harus juga berhubungan dengan Dinas Kependudukan.
0: Iya benar.
1: Tapi nanti itu kita lanjutkan Pak Dedi karena di ujung telepon ada pendengar kita yang berpartisipasi ya. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Siang Bapak, dengan siapa Pak?
2: Dengan Pak Onga.
1: Pak Onga, di mana Pak Onga?
2: Dari Kuansing.
1: Dari Kuansing. Silakan Bapak. Pak Onga, ada yang ingin ditanyakan?
2: Iya.
1: Silakan.
2: Ini terkait anak putus sekolah.
1: Iya, betul.
2: Ini salah satu kasus saya jumpai. Anaknya sekolah di salah satu pondok pesantren di Kampar.
1: Pesantren.
2: Jadi kakak Kuansing, kakak keluarganya. Pas dia kelas 3 TS belum ujian akhir, orang tuanya meninggal, bapaknya, kemudian ibunya nikah lagi. Kemarin saya mau ngurus untuk biar bisa paket
0: B.
2: Paket B. Tapi diminta oleh pihak sekolah, minta rapornya hilang kemana? Tapi KTP kakaknya ada. Ini mohon solusinya gimana nih,
1: Pak? Oke, itu saja, Bapak.
2: Iya, itu aja.
1: Baik, ya. Terima kasih, Pak Onga di Kuansing.
2: Ya,
1: pendengar lain juga boleh ya ingin bertanya langsung nih. Kebetulan ada Pak Dedi di sini dari Satgas Pantas, boleh juga bergabung ataupun juga mungkin ingin menyampaikan laporan juga boleh ya. Oke, silakan Pak Onga di Kuansing kita tanggapi.
0: Terima kasih Pak Onga. Ya, langsung saya jawab. Itu sudah kita hadapi semuanya yang
1: boleh
0: seperti
1: dekat
0: itu.
1: Dengan mikrofon
0: sudah
1: izin,
0: kita
1: Pak Dedi.
0: Hadapi semua masalah-masalah yang seperti itu. Karena,
1: termasuk tadi yang administrasi juga.
0: Administrasi
1: ini
0: sudah kita berikan pencerahan-pencerahannya. Jadi yang masalah Pak Ongah tadi, anak yang di pondok itu rata-rata memang kalau sekolah di pondok itu biasanya dia bekerja sama dengan sekolah non-formal PKBM. Jadi sekarang ini kan sudah menggunakan aplikasi. Yang mana aplikasi itu namanya Dapodik. Anak itu putus sekolah di kelas 3 dan karena ada orang tuanya kemalangan atau meninggal tadi, maksudnya itu bisa diselesaikan, Pak. Karena di Dapodik itu nampak historinya kelas berapa dia. Jadi misalnya udah 2 tahun dia putus sekolah, masih terbaca dia. Masih di kelas 3 pondok pesantren itu. Kalau dia minta rapornya, ya rapornya kan rapornya hilang tadi, itu dia. Jadi kan historinya masih ada, jadi masih bisa kita tarik data di sana. Jadi mungkin nanti Pak Onga bisa nanti save nomor HP saya, nanti kita akan berikan solusinya bagaimana biar anak ini tetap bersekolah dan bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Kan tujuannya seperti itu dia.
1: Iya.
0: Jadi jangan kita berbicara bahwasanya tidak bisa, itu dia. Pokoknya bagaimana anak ini bisa bersekolah kembali, karena rekam jejak sekarang ini sudah tahu dia putus sekolahnya kelas berapa, dia berhentinya kelas berapa.
1: Semua
0: itu
1: sudah tercatat
0: ya? di Dapodik.
1: Dapodik. Semuanya era digital.
0: Era digital sekarang ini sudah canggih. Itu dia.
1: Mungkin nanti bisa diarahkan pendengar kita khususnya Pak Onga tadi harus apa step by stepnya dilakukannya.
0: Minta pun ke sekolah kan bisa juga. History lapornya.
1: Ya. Harusnya
0: kan
1: masih ada ya Pak Didi.
0: Iya, harusnya seperti itu Bu. Karena ijazah hilang aja kan masih bisa kita proses. Ya kan masih ada arsipnya di sana. Apalagi sekarang zamannya Dapodik itu masuk dia di SMP, tahu tahun masuknya, udah berapa lama dia di sekolah sudah tahu berapa lama dan dikeluarkan dari Dapodik sudah tahu semuanya.
1: Oke, baik.
0: Jadi itulah solusinya memang kalau hal-hal yang seperti itu kurang penjelasan, tidak tahu, makanya banyaklah orang tua yang sudah putus asa, anaknya putus sekolah dan tidak mau menyambung sekolah lagi ya, gara-gara seperti itu.
1: Persoalan yang tidak menemukan jawaban solusinya. Ya. Nah, ini Satgas Pantas hadir bersama kita pendengar. Boleh sampaikan, kita akan mencari solusinya terus ya. Begitu ya Pak Dedi. Nah, ini terkait tadi kita sampaikan paket A, paket B, paket C, begitu ya. Kalau dulu kita kan mungkin persepsinya paket ini ada kategori-kategorinya, ijazahnya yang bisa gunakan untuk masa depan anak.
0: Ya, benar.
1: Nah, sesungguhnya ijazah paket A, B, C ini ke depannya kemana peruntukannya nanti ini?
0: Kalau untuk ijazah paket A, paket B, paket C ini sudah setara semuanya Bu, dengan ijazah.
1: Tidak ada pengecualian semuanya.
0: Semuanya sama semua sekarang. Sudah setara semuanya dia. Sudah setara semuanya dia.
1: Jika mungkin ingin ke depan melanjutkan karirnya.
0: Ya, sudah bisa.
1: Sudah bisa.
0: Mau masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta sudah bisa. Itu dia. Tidak ada lagi diskriminasi itu, tidak ada lagi.
1: Iya.
0: Sudah sama semuanya.
1: Itu yang harus kita tahu ya.
0: Jadi memang orang tua harus tahulah bagaimana edukasi-edukasi antara sekolah formal dan formal. Kalau sekarang tidak ada lagi batas-batasan, sama semuanya. Proses pembelajaran juga sama dengan sekolah formal juga. Itu dia.
1: Baik.
0: Ada nama ujian sumatip, ada jenaikan kelas, sama. Yeah. Apalagi sekarang sudah ada ujian TKA juga ini. Jadi sekolah formal TKA kami juga di paket juga ada TKA juga.
1: Ada juga
0: Bu.
1: Ya.
0: Ya, masuk dengan jalur prestasi ujian TKA, perguruan tinggi, kita dari PKBM juga ada ujian TKA-nya juga. Jadi tidak ada beda-bedakan lagi antara sekolah formal dan non-formal.
1: Kalau dulu mungkin kita berbicara paket ini agak ada diskriminasi begitu. Kalau sekarang tidak, jadi jangan malu lagi. Kita selamatkan anak kita mendapatkan ijazah agar bisa mungkin ke perguruan tinggi yang ia inginkan.
0: Betul.
1: Sehingga nanti jenjang karirnya juga semakin jelas begitu ya Pak Dedi.
0: Makanya kami dari Satgas Pantas ini tidak hanya mendata, hanya menyalurkan, juga memberikan solusi-solusi. Bagaimana anak ini tetap bersekolah, jangan
1: itu
0: sampai putus sekolah.
1: Itu sebenarnya yang berat Pak Dedi. Dari data itu sebenarnya mencari solusinya.
0: Iya, itu.
1: Datanya sudah kita dapatkan, ternyata tantangannya banyak ya. Yang paling jelasnya tadi administrasi ya.
0: Ya, administrasi. Karena administrasi ini memang kalau untuk bantuan itu Bu.
1: Harus jelas ya.
0: Harus jelas.
1: Aduh, by ini
0: PR
1: name, ini.
0: By name, by address.
1: Iya.
0: Itu dia. Harus lengkap, ada kakaknya, ada akte kelahirannya.
1: Iya. Tapi sejauh ini dengan terbatasnya SDM di Satgas Pantas, dengan masalah yang ada, solusinya insya Allah tetap kita bisa temukan ya Pak Dedi.
0: Tetap
1: semangat ini tetap, untuk Satgas Pantas ini.
0: Tetap. Pasti anaknya kita salurkan.
1: Wah, nah,
0: seperti ini itu.
1: Luar biasa. Baik, penasaran pendengar kita Pak Dedi, karena ini juga kita hampir di penghujung waktu. Akan kemana pendengar kita bisa melapor? Ya. Apakah datang langsung secara offline, online-nya juga begitu? Atau di daerah lain juga di Riau begitu kan? Tidak hanya di Pekanbaru saja. Ya, silakan Pak Dedi.
0: Untuk Satgas Pantas ini tidak hanya di Pekanbaru dan Provinsi Riau. Karena kita ini di Provinsi Riau ini ada 12 kabupaten kota.
1: Betul.
0: Ya, dari Rohil sampai ke Inhil.
1: Iya, ujung-ujung.
0: Ujung ke ujung, itu dia. Jadi memang kita bagaimana anak di Provinsi Riau, kita berbicara Provinsi Riau.
1: Betul.
0: Tetap bersekolah, jangan sampai putus sekolah.
1: Ya.
0: Sedangkan untuk menjaga yang bersekolah ini aja sekarang, jangan sampai putus sekolah itu juga harus
1: PR,
0: edukasi juga kita kepada pihak sekolah ya.
1: Sangat.
0: Dan apalagi yang anak putus sekolah ini jangan sampai bertambah lagi itu dia.
1: Itu harapan kita.
0: Itu harapan kami. Jadi untuk yang ada di kabupaten kota ya, karena nomor HP saya itu selalu terbuka untuk siapapun yang menelpon. Kita akan berikan solusi. Anak saya putus paket A, paket B, paket C, mau kemana menyambung, mau formal, non formal. Dan untuk bantuan uang bersekolah juga akan kita berikan solusi.
1: Ya.
0: Itu dia. Langsung saja bisa ke nomor HP saya 0822-8594-7261.
1: Diulang lagi Pak Dedi.
0: Ya, 0822-8594-7261.
1: Itu WA Pak Dedi langsung.
0: Ya, WA saya langsung.
1: Ya, nah, silakan pendengar ya, hubungi Pak Dedi, sampaikan jika ada persoalan tentang pendidikan khusus anak putus sekolah. Kalau mungkin mau datang ke kantor atau mengunjungi media sosial ada tidak
0: boleh,
1: Pak Dedi?
0: Kalau untuk media sosial kita langsung saja di Instagram, TikTok maupun Facebook itu langsung Satgas Pantas Provinsi Riau. Karena Satgas Pantas Provinsi Riau ini hanya ada di Indonesia, Riau saja.
1: Iya?
0: Iya. Okay. Jadi kalau kita cari di internet, Satgas Pantas Pondisri, Kasatgas Pantas,
1: munculnya Riau. Riau.
0: Hanya di Indonesia ini hanya Riau saja.
1: Hanya Riau saja.
0: Yang ada Satgas Pantasnya. Wah. Untuk menangani anak putus sekolah.
1: Wow.
0: Yang ada di provinsi. Hanya luar di Riau biasa. Saja.
1: Luar biasa, segitunya kita memang ingin pendidikan ini dapat terus diperhatikan dengan layak ya. Jadi kunjungi Satgas Pantas Provinsi Riau, seluruh media sosial kita buat namanya itu ya, Pak Dedi. Kalau ingin mungkin berkunjung langsung, kemana pendengar kita bisa?
0: Kalau untuk berkunjung saat ini kita kantor di Jalan Garuda Delima, di sebelah sekolah SMA Negeri 19 Pekanbaru.
1: Baik, bisa langsung datang ya.
0: Tapi mungkin harapan kami dari Satgas Pantas Provinsi Riau, kami mengajak Bapak Ibu pendengar yang saat ini sedang dalam yang sedang mengemudi kendaraan atau yang sedang beristirahat, peduli terhadap lingkungan masyarakat, tempat tinggal kita, tempat kerja kita.
1: Betul.
0: Lihatlah apakah ada anak putus sekolah di sekitaran kita. Apalagi, kalau ada silahkan laporkan kepada kami, kami siap untuk membantu memberikan saran dan melanjutkan mereka bersekolah sesuai dengan mereka putus sekolahnya di tingkat apa saja. Itu dia. Jadi apalagi Bapak Ibu RT, RW, posyandu, kader dan yang lainnya juga, kami juga berharap melihatlah bagaimana anak putus sekolah di tingkat tempat tinggal kita ini bisa bersekolah kembali. Iya. Jadi itulah harapan kami dari Satgas Pantas. Kalau kami turun ke lapangan nanti berbicara, kami siap akan hadir ke sana.
1: Iya.
0: Untuk kalau diundang kami siap hadir.
1: Hadir ya Bapak ya.
0: Di telepon kami siap, mengangkat telepon.
1: Ya.
0: Seperti itulah kami pokoknya siap untuk bagaimana anak-anak putus sekolah misalnya semakin tahunnya semakin berkurang.
1: Semakin
0: itu
1: berkurang.
0: Dia tujuannya.
1: Sesuai juga mungkin dari targetnya pemerintah kita juga ya, begitu ya. Nah ini ada Satgas Pantas yang juga siap ya untuk menzirokan anak putus sekolah ya. Baik, ini luar biasa ini tugas yang dilakukan ya Pak Dedi. Dengan banyaknya tantangan di lapangan ya, semoga memang dari perbincangan kita ini ya membuat kita lebih bisa melihat terbuka mata kita dengan lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita,
0: peduli
1: terkait dengan anak putus sekolah ini kita peduli, dan jika bingung akan kemana laporkan. Ini ada Satgas Pantas sesuai tadi dengan nomor WA Pak Dedi, bisa diulang kembali mungkin?
0: Ya, nomor HP 0822 8594 7261.
1: Iya, baik. Silakan pendengar Pro 1. Untuk Anda yang juga ingin mendengarkan kembali dialog ini, saksikan siaran ulangnya pendengar di kanal YouTube RRI kami ya, di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pak Dedi, mungkin ada satu menit terakhir kembali yang ingin disampaikan kepada pendengar, pesan ini kita merangkum dari seluruh obrolan kita tadi, silakan.
0: Jadi kami dari Satgas Pantas memang berharap kepada masyarakat khususnya di Provinsi Riau, itu bagaimana anak-anak putus sekolah di Provinsi Riau ini bisa kita atasi bersama.
1: Betul.
0: Bukan hanya dari Satgas Pantas saja.
1: Okay.
0: Makanya sesuai dengan tema, lihat, peduli, laporkan kepada kami Satgas Pantas, kita berikan solusinya bagi anak-anak, bagaimana anak-anak putus sekolah di tingkat SD, SMP, SMA dan SLB.
1: Baik.
0: Ya, SLB seperti itu juga. SLB itu sama dengan kita.
1: Tidak luput dari perhatian kita.
0: Tidak luput
1: kita
0: dari perhatian juga.
1: Ya. Baik,
0: karena juga dia harus belajar juga, Bu.
1: Betul. Layak mendapatkan.
0: Layak untuk mendapatkan pendidikan semua. Karena kita ini semua sama, tidak ada beda-bedanya.
1: Baik.
0: Jadi makanya saya tekankan kembali kepada kita masyarakat Provinsi Riau ini, kita peduli terhadap pendidikan, karena anak-anak sekarang inilah yang akan melanjutkan estafet untuk kepemimpinan ke depan agar Indonesia ini lebih maju dan jayanya.
1: Baik.
0: Itu dia.
1: Terima kasih Pak Dedi untuk waktunya di kesempatan ini, luar biasa ya. Persoalan anak tidak sekolah ternyata tidak bisa dilihat dari hanya satu sisi saja ya Pak Dedi ya. Ada persoalan ekonomi, keluarga, mungkin tadi lingkungan. Akses pendidikan, bahkan kondisi anak itu sendiri.
0: Iya.
1: Jadi Satgas Pantas juga ada sebagai psikolog juga nanti
0: ya.
1: Untuk membuat hati anak itu sadar lagi ya.
0: Memecahkan solusi-solusinya bagaimana anaknya tetap bersekolah mendapatkan ijazah.
1: Dan karena itu juga kita membutuhkan diharapkan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat yang boleh juga boleh ikut melapor begitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat tentu jangan menjadi penonton saja ya. Harus kita lihat apa yang ada di sekitar kita, Pak Dedi ya, peduli dan juga laporkan. Pak Dedi, makasih banyak untuk waktunya. Siap, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan saya rasa ini juga sangat bermanfaat ya, Pak Dedi. Semakin peduli kita dengan sesama kita, termasuk dunia pendidikan anak. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Pak Dedi. Tetap jaga kesehatan karena itu yang terpenting ya. Banyak tugas besar yang akan dilakukan ke depannya. Baik Pak Dedi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya untuk rangkaian program obrolan siang kita di kesempatan hari ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber yang kami hadirkan, yaitu Sekretaris Satgas Pantas Provinsi Riau, ada Bapak Dedi Sepriwandi MPDGR IFOP, yang tentunya kami berharap apa yang sudah kita simak di kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua pendengar. Untuk itu, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia pamit dari ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami karena masih banyak lagi ragam program siaran yang akan menemani Anda sepanjang hari ini di edisi Selasa 8 September 2026. Salah satunya nanti dapat Anda dengarkan informasi-informasi terkini yang akan kami kabarkan dalam Warta Riau Siang nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengar Anda dalam Warta Riau Siang. Kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Harapan saya sebagai warga Pekanbaru, sebaiknya ke depan diperketat lagi pengawasan dalam menjaga kawasan hutan. Sebab ada juga kawasan yang terbakar itu disengaja, kemudian nanti ditanami sawit.
2: Hasil rapat kali kemarin di posko terbakar hutan, oh tidak ada satu pun di diangkat dan posko yang ada di kota Bekasi. Nantinya di wilayah kota Bekasi, alhamdulillah aman ya, tidak dijangkau.

0: berita utama. Musim kemarau belum berakhir. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau justru kembali meningkat. Pemerintah Provinsi Riau meminta seluruh pihak, termasuk pemegang HGU, memperketat pengawasan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar, menyusul kembali munculnya kabut asap di Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istiqo dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Selasa 8 September 2026, bersama saya Nilam Suri, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau. Musim kemarau belum berakhir. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau justru kembali meningkat. Pemerintah Provinsi Riau meminta seluruh pihak, termasuk pemegang HGU, memperketat pengawasan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar, menyusul kembali munculnya kabut asap di Pekanbaru. Selengkapnya, Pemi Asti Yovani melaporkan.
1: Kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali memburuk menyusul masih adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap. Kondisi udara yang masuk kategori tidak sehat mendapat perhatian dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang kembali menginstruksikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring selama 2 hari. Menurut Heronimon, kebijakan tersebut dinilai penting untuk meminimalkan resiko paparan kabut asap terhadap peserta didik mulai dari tingkat PAUD, TK hingga SMA. Heronimon mengharapkan pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan di Riau dapat diperketat, terutama untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.
2: Harapan saya sebagai warga Pekanbaru, sebaiknya ke depan diperketat lagi pengawasan dalam menjaga kawasan hutan. Sebab ada juga kawasan yang terbakar itu disengaja, kemudian nanti ditanami sawit. Faktor human error lebih banyak daripada faktor alam, di mana di lahan gambut ditemukan banyak titik hotspot akibat kemarau. Dan tolong kepada warga lain, di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla, termasuk para pemegang hak guna usaha atau HGU. PLT Gubernur menyebutkan kondisi musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang, ditambah meningkatnya suhu udara dan mulai berkurangnya ketersediaan air di sejumlah embung menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
3: Berharap kepada seluruh tadi para pemegang usaha HGU semuanya, masyarakat juga, pemerintah, TNI Polri semua bersinergi bersama-sama jaga daerah masing-masing.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan seluruh pihak tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Upaya pencegahan menurutnya harus dilakukan sejak dini, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi. PLT Gubernur juga memastikan tim satuan tugas karhutla terus bersiaga dan diterjunkan ke sejumlah titik yang rawan kebakaran. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istiqo dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Haryo Gunawan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istiqo dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus, Selasa 8 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pelaksanaan sholat istiqo tersebut merupakan arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat di posko utama karhutla Kota Pekanbaru, tidak ditemukan adanya titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan kabut asap yang terjadi bukan berasal dari kebakaran di dalam wilayah kota.
5: Hasil rapat kami kemarin di posko utama Kanubas, tidak ada satupun titik api dan hotspot yang ada di Kota Pekanbaru. Artinya itu di wilayah Kota Pekanbaru alhamdulillah aman ya, tidak terjadi api. Angin yang membawa asap ini dari wilayah selatan Sumatera mengarah ke utara. Jadi angin selatan ini mengarah ke utara, inilah apa namanya kabut asap ya sampai ke kita.
4: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Ayu, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelar sholat istisqo dan doa bersama. Ia berharap ikhtiar tersebut dapat menjadi jalan turunnya hujan sehingga kualitas udara kembali membaik.
6: Bagus ya, semoga turun hujan seperti yang sebelumnya kan sudah dilakukan, nggak turun hujan juga ya. Semoga ini bisa cepat turun hujan agar ya nggak ada kabut asap lagi, redalah asapnya, apinya tuh padam.
4: Seluruh masyarakat Pekanbaru berharap hujan segera turun secara merata di Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya, sehingga kabut asap dapat berkurang serta masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Petani Muda Riau atau P4S Pemuri Pekanbaru berikan contoh kolaborasi pertanian terintegrasi dalam upaya menjaga stabilitas harga cabai di Riau. Alwis Surya Atmaja melaporkan.
7: Program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S dinilai semakin berperan penting dalam mendorong pengembangan sektor pertanian nasional. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian Indonesia, Teddy Dirhamsyah, dalam kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia, mengungkapkan kegiatan ini bertujuan mempertemukan kebijakan pemerintah dengan pengalaman nyata para petani dan pengelola P4S yang telah berhasil mengembangkan usaha pertaniannya.
8: Jadi kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia ini adalah memadukan antara kebijakan, itu bagaimana, makanya kami mengundang para kadis sebagai salah satu narasumber, kemudian praktek praktis teman-teman yang ada di P4S. Bagaimana misalkan P4S Pemuri, Dinda Adi Daulay, dan P4S Sukahati Mandiri, Pak Ruslan, itu berbagi. Bagaimana mereka dari nol, kemudian sekarang sudah luar biasa, sudah punya tempat pelatihan, asrama dan sebagainya, kemudian punya lahan dan sebagainya. Ini bisa jadikan pembelajaran bukan hanya untuk petani, bukan hanya untuk dinas, tapi juga ini bisa membuka cakrawala para dosen, dekan, kajur program studi di perguruan tinggi yang mungkin akan ada kolaborasi. Karena saya tahu banyak mahasiswa yang magang kemudian praktek di P4S di seluruh Indonesia.
7: Sementara itu di tingkat daerah, Ketua P4S Pemuri Pekanbaru, Ade Putra Daulay, mengatakan pihaknya terus mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang mencakup kegiatan budidaya hingga pengembangan usaha hasil pertanian. Salah satu komunitas utama yang menjadi fokus adalah cabai.
9: Nah, menyikapi dinamika itu, makanya kami mencoba mengkolaborasikan, membangun sebuah pengembangan skema pengembangan usaha yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Tentunya kalau di sisi hulu kita ada budidaya, ada on farm, terutama komoditi cabai ya, seperti yang kami sampaikan di video. Kenapa? Kami selalu melakukan budidaya cabai sepanjang tahun. Kenapa? Karena ini program kita untuk kolaborasi membantu pemerintah Kota Pekanbaru, membantu pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian inflasi pangan. Kenapa? Inflasi pangan di Riau itu disebabkan nomor satu oleh cabai. Makanya kita tidak pernah luput melakukan budidaya cabai.
7: Diharapkan kedepannya kolaborasi serta P4S Pemuri Pekanbaru dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terintegrasi dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pengerjaan persiapan tiket elektronik atau e-ticketing di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis dan Sei Selari layoutnya sedang berlangsung, sementara perangkat elektroniknya sedang dipasang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Persiapan penerapan tiket elektronik atau e-ticketing di pelabuhan roll-on, roll-off, Roro, Air Putih, Bengkalis, dan pelabuhan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu terus dikebut. Sejumlah pembenahan di kedua sisi pelabuhan saat ini masih berlangsung, terutama perubahan layout jalur keluar masuk kendaraan serta penataan antrian. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran penerapan sistem tiket elektronik yang ditargetkan mulai digunakan pada September 2026. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Erdila Fitriadi, mengatakan perubahan layout kendaraan tengah dikerjakan di kedua pelabuhan. Menurutnya, salah satu pekerjaan yang sedang dilakukan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis adalah pembongkaran area sepeda motor dalam skala besar. Sementara itu, sejumlah peralatan pendukung sistem e-ticketing dari pihak ketiga juga telah tiba di Bengkalis. Saat ini memasuki tahap perakitan. Di sisi Pelabuhan Sungai Selari, pembenahan dilakukan melalui pelebaran jalan serta penambahan jalur antrian kendaraan roda 4. Penataan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrian sekaligus menyesuaikan pola pergerakan kendaraan dengan sistem tiket elektronik.
11: Itu tuh macam perubahan layout yang di situ sekarang kan pembongkaran tempat antrian motor, nanti akan ada perubahan layout besar-besaran di wilayah Roro tuh. Kemudian alat-alat e-ticketing juga ada sampai hari ini sedang proses perakitan. Itu aja sih, Nega Paning lagi proses pelebaran, penambahan jalur-jalur antrian.
10: Sementara itu, CEO PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI Firdaus membenarkan bahwa sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan e-ticketing telah dikirim ke Bengkalis. Menurut Firdaus, tim teknis juga sudah mulai melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem tersebut di kawasan pelabuhan.
12: Untuk kerjaan sipil aja sih, baru pertama kali gitu. Jaringan segala macam gitu, Pak.
13: Target kita kapan selesai ini, Pak? Seluruhnya bisa di ini kan, diuji coba atau dioperasikan.
12: Kita 17 ya, dari perhubungan ya.
10: Ia menjelaskan pekerjaan tahap awal mencakup pengerjaan sipil, penyiapan jaringan, hingga pemasangan berbagai fasilitas yang telah disiapkan untuk menunjang operasional sistem tiket elektronik. Daus menegaskan PT GBSI menargetkan sistem e-ticketing ini sudah dapat dimulai pada tanggal 17 September 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kekurangan dokter spesialis di RSUD Bengkalis menjadi perhatian DPRD. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal. Berikut laporan Nur Fitriani.
14: Kekurangan dokter spesialis di RSUD Bengkalis masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis. Sejumlah dokter spesialis yang masih dibutuhkan diantaranya dokter spesialis mata, rehabilitasi medik, dan radiologi. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Cakip Arsalan mengatakan pihaknya telah meminta RSUD Bengkalis segera mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Menurutnya, kekurangan dokter spesialis ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak bisa terus dibiarkan.
15: Kita kan minta RSUD mencari penyelesaian terhadap kelangkaan dokter itu, dokter mata, dokter rehabilitasi medik, sama dengan satu lagi radiologi.
16: Ya.
15: Nah, makanya kita minta mereka melakukan upaya-upaya ini kan, agar memenuhi itu, apakah skemanya dengan kerjasama, apakah dengan yang baru selesai kuliah itu kan apa namanya PPDS, PPGS apa tuh? Jadi intinya kita minta rumah sakit segera menyelesaikan itu.
14: Upaya mencari dokter spesialis juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau, termasuk memanfaatkan jaringan dan kerjasama antar rumah sakit untuk mendatangkan dokter spesialis. Kondisi ini turut dirasakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di RSUD Bengkalis. Kurangan dokter spesialis dinilai dapat menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan dokter spesialis. DPRD Bengkalis mendorong RSUD dan pemerintah daerah segera menemukan solusi baik melalui kerjasama antar rumah sakit maupun program pemenuhan dokter spesialis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: PSSI Kota Pekanbaru kembali menghadirkan kompetisi sepak bola berskala nasional di bumi lancang kuning. Dengan menjadikan Pekanbaru sebagai tuan rumah Sumatera Hidden Cup yang mempertemukan talenta sepak bola dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Hairani Januarini melaporkan.
1: Kota Pekanbaru kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang sepak bola berskala nasional tingkat Sumatera. Selain Liga Top Skor, PSSI Kota Pekanbaru bersama PSSI Riau akan berkolaborasi menggelar Sumatera Hidden Cup yang menjadi salah satu agenda kompetisi sepak bola antar daerah. Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengatakan penyelenggaraan Sumatera Hidden Cup merupakan bagian dari upaya menghadirkan lebih banyak kompetisi berkualitas di Kota Pekanbaru. Event tersebut digelar secara mandiri oleh PSSI Kota Pekanbaru dengan dukungan dan kolaborasi bersama PSSI Provinsi Riau. Menurut Roni, Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki posisi strategis di tengah Pulau Sumatera. Kondisi tersebut dinilai memudahkan peserta dari berbagai daerah untuk menjangkau lokasi pertandingan.
2: Yaitu internasional secara mandiri berkolaborasi dengan PSSI Provinsi

0: Dukungan terhadap penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga juga disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Ia menilai semakin banyak event olahraga yang digelar, semakin besar pula peluang pembinaan atlet usia dini di Kota Pekanbaru.
1: Pesan kami untuk kepada PSSI Kota Pekanbaru, mari kita utamakan dalam hal ini untuk pembinaan anak-anak Kota Pekanbaru. Kita perkuat SSB kita, ini tentu penting sekali. Rangkul ya, baik sekolah-sekolah, kami sudah lihat kemarin beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PSSI Kota Pekanbaru dan juga klub-klub serta tentunya badan usaha. Karena ini tentu untuk mendukung bagaimana event-event terus berjalan di Kota Pekanbaru.
0: Dengan hadirnya Sumatera Highland Cup dan sejumlah kompetisi lainnya, pemerintah Kota Pekanbaru berharap kota ini semakin dikenal sebagai salah satu pusat penyelenggaraan event olahraga di Pulau Sumatera, sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Musim kemarau belum berakhir. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau justru kembali meningkat. Pemerintah Provinsi Riau meminta seluruh pihak, termasuk pemegang HGU, memperketat pengawasan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menyusul kembali munculnya kabut asap di Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nilam Suri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar, dan kita masih melanjutkan rangkaian Ria Siang. Spesial di hari Selasa siang ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Dari sekarang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan hadirkan program siaran 100% Indonesia, program berjaringan nasional. Ada rekan kami nanti Santa Rore yang akan bersama Anda, dan juga ada Selina Jamil ya yang akan memandu program ini. Tentunya akan ada bintang tamu yang akan juga menyapa Anda pendengar. Ada Tim Low yang nanti akan bersama kita di 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally biasa. Ya, bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh. Tanggal berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya bener. Seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Ajang pencarian zakat.
1: Bakat
3: dan zakat.
1: Oke. Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Ben atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang, kayaknya 4 orang deh.
0: Kok 1, 2, 3, 4?
3: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
3: Okay. Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
3: bang. 20 tahun bang dulu.
1: Bang dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya kan? Iksan masih di...
1: Oke. Okay. Kok udah di idol. Kenapa ini sensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda usia. Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah enggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir tim lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya tim lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang
3: duit. Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya?
3: Berdiri
1: ya.
0: Gak pegel ya?
4: Gak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster gak apa-apa. Nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku bawa buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat bikin yuk bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP, kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Gak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu pokoknya.
3: Kalau gak dikasih makan gak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh itu. Baru.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung. Yang itu ya saat itu di Solo.
5: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band, tapi gak cocok.
3: Boy band.
5: Gimana kalau gak pakai S?
3: Boy band, ya? Boy band gak pakai S.
5: Boy band. Muka lu gak cocok.
0: Oke.
3: Masih di,
5: yang umur-umur aja
3: masih yang di Solo dari UNS 11 Maret. Gitu.
1: Nah itu tadi urusannya sama makanan, karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo. Nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Ya,
0: tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Mangawan. Musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
3: Tim Musik Humor itu. Solo jadinya singkat Timlo sama.
5: Dulu saya ngusulin tempe bacem metal gitu.
3: Enak
5: kepanjangan. Kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus tempe bacem metal. Nah, kan banyakan ya.
3: Tempe bacem metal tempe bacem metal.
1: Kayaknya jatuhnya penontonnya ya. Semuanya rapper ya. Tempe bacem metal, tempe bacem metal.
3: Ya enak, akhirnya aku tolak.
1: Terus?
3: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya.
5: Nasi kotak.
1: Serius? Itu pertama kali tahun 97?
5: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
1: Kok gampang ya ngundang-ngundang kamu gampang?
0: Jadi enak ya ngundang, sebenarnya nasi kotak ya.
5: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal
1: kali
3: TV.
1: Awal kali masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS. Bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
5: Ngelamar ceritanya.
3: Ngelamar
5: tuh.
0: Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
5: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
5: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
5: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
5: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
5: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
5: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
5: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia, jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
5: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar biasa.
1: Jadi anak SMP.
3: Lebih dong.
5: Hah?
3: Lebih.
5: Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
5: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
5: SD saya kelas 3 cuti juga.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas.
5: Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP?
5: SMP aman.
3: Aman.
5: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
5: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin. Iya,
5: karena kepentur biaya, Mas. Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
5: Nah, sekarang Bobby itu curahan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sally? Ada Bu Farida dari Palu. Halo, Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
5: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
6: Ya, kalau kan dari Palu.
1: Dari Palu. Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida.
5: Masih iya, jadi ini Bu Farida, jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
5: Bukannya Bu, maaf ya Bu. Kalau
6: iya nggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Farida
6: yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau nggak salah
1: Malampir, Farida Pasa.
6: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
5: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Iya Farida Pasa.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
6: Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya betul.
6: Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya, rame banget ya. Pertandingan ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
6: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI ada 115
1: orang. Nah, sih.
0: Benar.
6: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya. Biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya Nggak tahu
3: ya.
6: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022
1: 2022. Oke.
3: 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
6: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
6: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
6: Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, okay, silakan Bu Farida.
6: Yang pertama dapat Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigor di Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
3: Jepang.
6: Kita.
0: Wah, wow, luar biasa. Siapa tuh Bu?
6: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya, betul.
6: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara.
0: Sekali
6: di udara.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah dia aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari tuh, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa lagi?
1: Albert dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang tergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
4: Albert dari.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Nagreg. Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih
5: ya. Selamat siang Mas Kesnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga, sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apa ada apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah banyak persaingan, mendingan kalau persaingan itu yang sehat, coba banyak persaingan itu saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu mungkin yang saya tanyakan. Sebelumnya saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan ya di Palus bukan, kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya,
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru. Selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
1: Tuh.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: Gimana Novi,
1: silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik, Sam.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku
1: Kak Iksan. Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Isa.
0: Bukan saya.
2: Mas Isa.
0: Saya enggak denger sih.
6: Ya Kak Sally juga dan
1: terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau ditanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, nah, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada lucu gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Iya. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Sari juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin.
2: Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya?
2: Oke. Oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya. Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat
1: Kasila
6: dan juga Kak
1: Iksan. Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih Mbak Novia. Okay. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Okay.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo.
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja,
0: tanya nomor
1: katanya
0: sepatu,
1: Uncle.
0: Nomor sepatu enggak apa-apa nih. 12,
2: Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
1: Asik.
0: Makasih, Pak. Jangan asik. Banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana, Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo, judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke.
7: Okay.
1: Itu aja ya.
7: Boleh sama-sama Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
7: Amin. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
0: 30 tahun. Kemarin kita 29.
2: Iya, benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat, terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
8: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
0: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan kenap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet. Udah akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus
0: mobilnya kita hidupin, enggak bisa di-starter. Enggak bisa di-starter akhirnya
8: akinya.
0: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
8: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
8: Ini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok live ini enggak boleh disebut live.
2: Enggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu. Satu nih.
9: Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: lemot kok nyadar.
9: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
9: Yakin
2: kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik. Ya kalau komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong.
8: Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
0: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf gitu.
2: Tapi sejam ya.
9: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
9: Oh, kita udah coba sering.
0: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
9: Malum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
9: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak gitu.
0: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
9: Kita hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi masuknya sekarang mereka
0: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
9: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
9: Benar kan anak SD itu berarti masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah
1: tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Iya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer
1: berarti
2: kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
0: Baby boomer
1: ketiga. Enggak tahu juga. Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
9: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan selalu genre musik kalian?
9: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh?
9: Beda, kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
9: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
9: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain. Itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering silakan aja kalau karakterku pake
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
9: Iya.
2: Nah itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
10: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
0: Suaranya siapa?
9: Itu
2: Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
0: Bukan, siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ayo barusan?
9: Coba lagi,
2: disuruh coba lagi.
9: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya.
2: Aduh.
1: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaannya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
9: 2026 itu ada. Cuman kemarin ya ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
9: Udah
2: ada di semua
9: udah,
2: digital platform.
9: Cuman pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
9: Katanya Gen Z.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
9: Belum.
0: Belum denger juga saya.
2: Lah ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
0: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang itu.
9: Enggak gitu.
2: Enggak.
0: Gimana sih?
9: Pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
9: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
9: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke. Kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja
2: break
1: ya.
2: Aja dulu.
9: Mumpung live.
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: menunggu.
9: Jauh-jauh ke sini.
1: Dia enggak mau break gimana dong? Kita capek loh ya.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 0811797 0812-7912
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Lipsing dikit boleh kali.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. Selamat pagi Indonesia, pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Aduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15
2: 20
0: ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang apa?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah. Iya. Karena belum keluar.
1: Bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh,
3: hanya orang yang beriman yang bisa melihat. Oh.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang diterang.
0: Dia emosi.
1: Ya.
0: Oke, gimana?
2: Lagu sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya? Coba.
2: Ayo cepet pasangin.
4: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
4: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya
5: bakso.
4: Aku orang Batak, kau orang Papua,

0: Astagfirullahaladzim.
1: Jangan dong yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu lagu.
0: Ucok mencari jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung
1: ini,
0: ya.
1: Ini ribet banget ada apa
2: ini ya? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
3: Itu pendek. Itu pendek. Lepas lagi.
0: Aduh. Okay. Aduh. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
3: undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
1: Bener sih.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah.
2: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
0: Tenanan?
2: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
1: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
2: Pulau gede juga.
1: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya katanya.
0: Iya. Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Udah. Kita Sabang aja langsung.
0: Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Iya. Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
1: Udah.
3: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih.
2: Ada apa?
3: Di Sabang itu ada di
2: terus,
3: Bali.
2: Terus maksudmu apa?
3: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh ya amin. Ya, amin.
3: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
4: Persen Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
4: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
1: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
4: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
4: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
4: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
1: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
4: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
4: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato?
2: Bakso lato-lato.
4: Kakak tua, burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ada lagi?
4: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
4: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tentunya yang menyiari Pro 1 Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli-Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya.
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
5: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
5: Kalau
0: sama
5: Bung
0: ya.
5: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
5: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
5: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
5: itu kan.
0: Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
5: karena
0: tempat
5: kan kita,
0: ya.
5: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
1: Betul.
5: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu
0: betul,
5: kan?
0: Betul, betul, betul. Bung Cliff.
5: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Tim Lo.
5: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry sorry, kedengaran dari radio saya. Kita saya kira tim basket.
0: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
5: saya
1: dancer.
5: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
1: Oh,
2: kita
1: oh,
2: Noah gue. Kok Pak. Kita Noah Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
5: Tim gue, tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan?
0: Betul.
5: Kan di situasi keadaan seperti ini kan?
2: Iya, kita coba
5: banyak
2: menghibur.
5: Yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
5: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim tim lo itu moodnya naik gitu.
1: Oh gitu.
5: Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya, iya, iya.
5: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Oke.
2: Single Pak.
5: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad-ballad gitu
5: jadi
0: ya.
5: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke oke oke.
5: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap
5: ya.
0: Siap siap. Terima kasih. Terima kasih.
1: Thank you.
5: Indonesia terima kasih. Selamat sore.
0: Oke.
5: 100% Indonesia.
0: Oke. Selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
6: Sehat buat Isa Antarore bersama Seliana.
1: Halo.
0: Amin. Rahma amin. Juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
6: Alhamdulillah.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa?
2: Jangan nanya. Rahma.
0: Jangan nanya ya.
6: Kira ini di rendang daging deh diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan rendang bisa enggak rendang daging?
2: Rendang daging
0: ini challenge ya jatuhnya ya.
2: Ya.
0: Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
1: Iya. Oke, okay, ada lagi?
6: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana kedua, gimana? Boleh diulangi lagi Kak Rama?
6: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri
6: mana
0: sama
6: yang
0: tim lo.
6: Ya,
0: mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
6: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
0: Oke.
6: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
2: Ya.
6: Iya.
2: Bobby.
6: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Oke. Okay. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, okay. dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
6: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
0: Iya. Oke, oke.
6: Bobby Mesa. Yang di game challenge-nya Ma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
6: Hah? Lagu Ihsan.
0: Oh, lagu dari lagu aku.
1: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
1: Yang mana?
2: Banyak
6: lagu bunga.
1: Lagu bunga.
0: Allahu Akbar lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
1: Oke. Okay. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Ya, itu aja ya, Mbak Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
1: Thank you.
2: aku sama Iksan tuh pernah collab ya padahal.
1: Ah iya boleh silakan salam.
2: Oh, ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
6: Ibu Farida.
0: Di Palu.
6: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglis tadi. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
1: Iya.
0: Lagu-lagu Tim Lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama. Sendiri. Kita sendiri. Sama, nih. Sama kita sama itu tadi. Gensi-gensi itu. Bisa masuk Bob.
1: Gensi-gensi.
0: Enggak masuk Gensi Bob katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
0: Nah, iya. Soalnya saya juga belum bikin juga. Soalnya enggak pernah bikin.
2: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
0: bingung ya.
2: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh. Yang enggak ngerti apa emang?
0: Bahasanya.
2: Iya, contohnya.
0: Playbay gitu apa?
2: Slebel.
1: Slebel.
2: Itu enggak ngerti.
0: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
0: Slebel gitu.
1: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Ya. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Karena nggak pernah kompak selalu.
1: Iya, ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah. Bukan tapi masalah. Masalah. Iya, aja.
1: Bener dijadiin masalah.
2: Bukan masalah mas, kenyataan.
1: Baik deh. Kalau
0: terus juga ada terlebih pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu.

0: aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Baca di Google kan. Uh-uh. Wah, ini bikin lagu aja. Hmm. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
0: Ya, kayaknya gitu sih.
1: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, terus
2: Rendang daging.
1: Okay. Nah, sebelum rendang daging, ada lagi pertanyaan. Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
3: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi, tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
3: Nggak tahu.
1: Ya, pajangannya memang udah begini.
3: Kayaknya netizen yang aneh deh.
2: Nyalain netizen ya.
3: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
2: Aslinya niatnya nggak ngelucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
2: Tapi ternyata diketawain gitu.
4: Ya, karena itu kan, cuma lagu mau yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
0: Nggak lucu.
1: Emang gimana lagu?
4: Karena tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
3: Nah iya.
0: Jadi gini.
3: Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
0: Loh, yang sama-sama nggak ada lucunya kan?
1: Malu. Kan adanya beda.
3: Iya, kan beda aja, beda belum tentu lucu kan. Iya.
1: Gimana? Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
2: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa nih masalahnya? Aduh.
4: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
4: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya nah. Tadi itu ala-ala Batak
4: gitu ya.
1: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi. Apa tadi dari terakhir? Rahma, dari Rahma.
2: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
0: Bukan,
1: udah ada. Ya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
0: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakak tua itu kok burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
0: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
0: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
2: Oke.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya.
2: Ya, gitu. Bener-bener.
1: Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
2: Iya benar ya, kan? Ya. Oh. Kreatif ya.
0: Kecuali download ditolak terus inspirasinya di lagu.
1: Iya benar. Oke. Karena gak pernah benar sih memang.
2: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
2: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar.
1: Satu pertanyaan dipotong aja tuh bisa satu jam sendiri.
2: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
3: jangan dong.
2: Gimana dong?
1: Masih betah.
0: Cuman 15 menit. Dari Depok jauh.
4: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
2: Oh gitu.
4: Jadi kita nggak
0: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
4: Kenap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 4
2: mulainya.
1: Sampai jam 9 lagi.
2: Oh iya
1: lagi.
2: Mulainya. Oh iya. Udah kita pulang sebelum jam 4 kalau gitu ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim loh.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia
1: masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih yeah. sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo.
1: Baby boomers ya.
2: Yeah.
1: Udah ketawa aja
2: kalo
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Lo, tim gue.
1: Nah, ya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada apa sih, Sel? Aduh.
2: Ada apa sih, Sel? Aja memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang Selly ada-ada aja.
1: Luar biasa. Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya. Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja. Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Nek-nya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi, Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Nek-nya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk gitu, di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu, ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak, berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Oke.
2: Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: ya, yang mellow-mellow gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Mellow.
1: Habit.
3: Suara habit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: boleh.
2: Ini
3: boleh, kan? Apa aja boleh, apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau nggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nada nggak tahu ya?
2: Nggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah, Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja kita ya.
3: Oh gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu.
3: Apa nih? Awan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu. Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fales coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh
2: doang? Apa? Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak nyanyi.
2: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Selamat ini penipu.
1: Inul Daratista. Bukan dia. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, tapi bagi kesedihannya nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar. Bukan,
1: dia seenaknya aja. Kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada.
3: Ada suaranya.
1: Gimana? Oh beli. Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu rang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka ya.
3: Terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan ya. Masa challenge langsung habis.
4: Apa? Enggak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti nanti kita obrolin ya.
1: Enggak apa-apa promoin di
3: nanti
1: situ.
3: Aja udah.
1: Emang gimana ya enggak boleh promoin.
2: Aduh, tolong tolong tolong.
1: Inisial aja
3: sate. Jangan jangan sate Marangi Bang Isan. Coba segitu.
1: Depannya S. Oh, gitu.
2: Depannya S.
3: Oke, okay. Depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
1: Mertiga T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jangan-jangan dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
3: Bukan
2: main. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
1: Waduh, bener itu.
2: Bener.
1: Ada.
3: Ada lagi dia ngomong nih ya. Gini kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah gitu. Milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar udah. Tuh panggung udah gak deh.
2: Kelar, udah
4: pernah kita disatuin di TV tit di tiga
1: acara tit gitu ya.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke oke oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke oke oke oke
2: oke. Oke, kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda. Loh,
5: Teh Dinda.
2: Oh iya,
5: selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya. Yeah.
5: Selly, Iksan, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Kan? Udah.
6: Aku ingin jumpa.
1: Salah. Salah.
5: Pokoknya gak apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Satu frekuensi. Pernah denger lagu dari ya
1: pernah kita
5: lagi
1: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
1: Ya gimana
5: pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh siapa siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayatmu
1: iya. Zaman kapan?
2: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu.
1: Ya,
5: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak? Itu masukan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagu lagunya nih kayaknya ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja aku masih ini kecil enggak, kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Itu enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
3: Baiklah Teh Dinda.
2: Ada lagi Teh Dinda?
3: Ada lagi Teh Dinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Enggak tahu.
1: Lah iya apa?
2: Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Judulnya emang enggak tahu.
1: Nah iya kan. Lo bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab
2: enggak tahu.
1: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu
3: kan? Iya, makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo.
2: Oke,
5: terima kasih. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Tete Isan.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Iya Tete.
5: Lanjut. Oke.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor mungkin boleh tanggapin langsung dari tim lo.
4: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
4: Pernah denger sih.
3: TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
4: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan
4: lo nya ketinggalan
7: lo nya Bengawan So lo riwayatmu ini
4: nya ketinggalan
7: ni sedari dulu jadi
4: nya ketinggalan
7: di perhatian ihsan
2: ah, luar biasa
3: ini depannya ya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia
4: itu trik komedi zaman dulu tuh
3: jadi Bengawan Solo
4: harusnya gitu kan jadi Bengawan Solo
7: pokok yang ini kok dibanding-banding
2: gak gitu
3: nah, iya itu itu maksudnya maksudnya itu sebenarnya gojekan
1: lawas
3: zaman dulu gojekan Dien
2: flashback ya zaman-zaman kapan itu ya
3: aduh luar
2: ada
3: biasa.
2: Lagi mungkin sisa pertanyaan nggak ada ya
3: tadi sih udah kita baca semua ya pertanyaannya
2: ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa kedepannya
3: betul ada rencana manggung terdekat kah yang mungkin pendengar kita perlu tahu
4: ke RRI juga.
2: Kemana
4: tuh? Sini lagi.
2: Gimana tuh?
4: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
1: Belum.
2: Kan cancel. Gitu ya?
4: Belum.
2: Jangan dong. Enggak apa-apa.
3: Tentatif. Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
3: Udah DP, enggak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
2: Gitu.
1: Apa hubungannya?
4: Ada hubungannya sama letusan kemarin.
3: Emang
4: enggak tahu.
2: Ya udahlah ya.
4: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak ini aneh enggak ada hubungannya.
1: Enggak ada ya?
2: Oke.
1: Karena apa?
4: Ya enggak tahu kamu
1: kan karena apa. Kamu diam aja.
4: Ya udah. Mending diam deh.
1: Diam aja
4: udah. Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Guys, aduh bener-bener ini gak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam
2: sih bener banget ini. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi
3: amin
2: makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya gak kalah sama band-band baru penyanyi baru ya pastinya itu kita ya doa kita ya
4: band humor
2: ya. Humor oke okay, cuma ada satu
3: bisa,
2: ya
3: bisa.
2: Band humor okay.
1: Nyanyi bisa cerita bisa stand up bisa bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: serba hasil makan, serba bisa,
1: bisa,
2: luar biasa,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim loh, dari
4: kenapa?
2: Band tim lo.
4: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan dong, jangan.
2: Sudah habis.
1: Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari.
4: Ah nggak asik lah, tambahin dong.
3: Nggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser? Nggak bisa.
4: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Memang nggak kerasa karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya, boleh.
3: Biar di follow mungkin terakhir. Sama pendengar kita.
4: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke. Okay. Tim lo band.
4: Kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya, ya?
4: Jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
1: Medsos itu apa? Medsos itu apa?
4: Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
1: Medsos itu yang media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum Type-C, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak Bang.
2: Oke. Terima kasih banyak Triplo sudah mampir ke Prokatara di Jakarta.
3: Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak bersama tadi pendengar program berjaringan nasional 100% Indonesia ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Ya, melanjutkan kebersamaan kita di siang ini, tepatnya kita sudah masuk dalam rangkaian Riau Sore ternyata. Ya, kita bersama dalam rangkaian Riau Sore hari ini pendengar masih di edisi Selasa 8 September 2026 dan kini telah menunjukkan pukul 15.04 waktu Indonesia Barat ya. Untuk beberapa menit ke depan pendengar, kami akan hadir dalam rangkaian program dialog ataupun juga majalah udara Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru. Di kesempatan ini dalam majalah udara Kentongan ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1, yaitu terkait dengan kualitas udara Riau perlu diwaspadai. Ada rekan saya Hairani Januari ini akan bersama Anda.

0: siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Selamat sore pendengar, kondisi udara di sejumlah wilayah Riau kembali perlu menjadi perhatian. Memasuki hari ini, Selasa 8 September 2026, kualitas udara di Pekanbaru dan beberapa daerah lainnya masih berada pada level kurang sehat. Pemantauan BMKG menunjukkan konsentrasi PM2,5 di Pekanbaru menjadi 112 mikrogram per meter kubik pada pukul 7 pagi tadi. Angka tersebut masuk kategori tidak sehat dalam indeks kualitas udara BMKG. Padahal beberapa jam sebelumnya, kondisi tercatat jauh lebih baik. Pada pukul 2 dini hari, konsentrasi PM2,5 masih berada di angka 0 mikrogram per meter kubik. Kondisi kemudian berubah ketika memasuki pagi hari seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Kali ini kita akan hadirkan dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru terkait dengan kualitas udara di Provinsi Riau perlu diwaspadai. Bersama saya, Khairan Januarini. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat terutama kelompok sensitif perlu mengurangi paparan udara luar ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai dan pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan partikulat halus. Sementara itu, pantauan kualitas udara dari IQ Air menunjukkan kondisi kurang baik juga terjadi di sejumlah wilayah Riau. Pekanbaru tercatat berada di kisaran 170 IQI US, bahkan Bengkalis mencapai sekitar 191, Pangkalan Kerinci 183, Duri 182, Bangkinang 170, Bagan Siapi-Api 165, dan Siak Sri Indrapura sekitar 158. Meski terdapat perbedaan angka antara pemantauan BMKG dan IQ Air, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan data. Perbedaan dapat terjadi karena lokasi sensor, waktu pembaruan, serta metode dan skala indeks yang digunakan masing-masing layanan berbeda. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Warjono menjelaskan, kondisi atmosfer dan cuaca memiliki pengaruh terhadap perubahan kualitas udara. Ketika atmosfer relatif stabil, partikulat di udara dapat lebih lama bertahan sekitar permukaan. Kondisi pagi Selasa juga ditandai dengan kelembapan udara yang cukup tinggi. Pemantauan wilayah Rumbai Bukit menunjukkan kelembapan sekitar 72%, sementara jarak pandang berada di bawah 5 km. Seperti apa informasinya? Kita simak berikut ini.
2: Pantauan di PM2,5 di Riau, terutama di bandara ya, dari BMKG mencatat memang sampai tidak sehat. Terus prediksinya masih ada karena memang asap ini berasal dari selatan. Jadi kalau di Riau sendiri sebenarnya titik api ini sudah berkurang banyak. Kemudian penanganan karhutla ini sudah masif ya di Riau dan sudah berkurang. Tapi ada masukan dari selatan, tentunya tercatat hari ini juga di Sumatera lebih dari 1000 lah. Titik hotspotnya tentunya dari sana asap masih masuk ke wilayah Riau karena angin berasal dari selatan menuju ke utara melewati Riau.
3: Komnas itu seperti apa nih Pak, langkah ke depan untuk upaya?
2: Upaya untuk penanganan asap ya tentunya di wilayah Riau kami mengharapkan ada semacam ya mudah-mudahan besok berhasil untuk AMC sehingga asap-asap yang berasal dari selatan bisa turun dan insya Allah kita bisa melakukan OMC dan bisa insya Allah hujan di seluruh wilayah Riau.
3: Okay. Pak, ini kan sudah masuk bulan September ya, biasanya kan identik dengan September itu masuk bulan yang ber itu benar, kondisi ya. Peralihan berganti ya. Menjadi apa. Ini untuk sampai kapan Pak kondisi kering atau kemarau di Provinsi Riau?
2: Ya, jadi bulan September identik dengan ber-ber ya, itu memang kita menuju ke peralihan tapi memang perlu diwaspadai karena masih adanya El Nino. Jadi El Nino masih menuju puncak nih. Kita berada di puncak September Oktober ini dan mempengaruhi jumlah curah hujan yang ada di Riau di Indonesia terutama ya. Karena El Nino ini justru menarik potensi awan-awan hujan ke timur, sehingga yang harusnya turun di wilayah Rio atau di wilayah Indonesia tertarik ke timur sehingga berkurang. Walaupun memasuki peralihan di September, Oktober masuk mulai musim penghujan, tapi karena jumlah hujannya berkurang, tentunya kita juga akan berkurang.
3: Oke. Diperkirakan kapan nih Pak untuk memasuki
2: musim penghujannya? Di akhir Oktober ya. Terus tapi El Nino ini efeknya sampai awal tahun. Jadi kalau harusnya hujannya banyak ber, tapi akan menjadi kurang jumlah hujannya karena efek El Nino.
3: Oke, tapi ada diperkirakan lagi Pak sampai di awal tahun nanti ada kemarau seperti ini lagi atau tidak?
2: Bisa, mungkin semacam temporary ya. Harusnya kan hujan, musim hujan, tapi karena ada El Nino bisa saat itu langsung berkurang gitu. Proyeksinya ke depan sampai awal tahun ini memang yang harusnya musim hujan menjadi kurang jumlah hujannya.
3: Puncak untuk saat ini, puncak musim kemarau sini sudah masuk?
2: Iya, sekarang berada di puncak musim kemarau ya, di September ini dan Oktober ini puncak-puncaknya El Nino. Nilainya lebih tinggi ya, di atas 2. Jadi sangat kuat El Nino-nya, tentunya akan menarik awan-awan hujan itu sehingga kita masih kurang untuk jumlah curah hujannya.
3: Titik api paling banyak di mana Pak di Provinsi Riau saat ini dan perlu diwaspadai di mana?
2: Di Provinsi Riau. Provinsi Riau masih berada di Indragiri Hulu. Ya, ada dua ya, dua, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir masih banyak, memang di sana curah hujannya kurang. Kemudian di Pelalawan juga sudah mulai berkurang. Kemarin terbanyak di Pelalawan, Penggalis. Sekarang paling banyak di Indragiri Hulu.
3: Mungkin apa himbauan kepada masyarakat nih Pak terkait dengan cuaca atau ya yang seperti saat ini?
2: Ya, jadi dari BMKG sebenarnya menerbitkan informasi indeks kemudahan kebakaran. Ketika sudah berwarna merah, tentunya sebenarnya nggak boleh sama sekali bermain api. Ketika bermain api, tentunya akan menjadi resiko kebakaran lahan ini. Dan potensinya masih ada untuk tetap bersabar ya, tetap menahan kalau bermain api. Kemudian hujan akan turun berapa bulan ke depan baru mulai ada. Besok juga ada potensi hujan dan kita akan memaksimalkan dengan menggunakan operasi modifikasi cuaca.
3: Baik, terima kasih Pak.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pendengar, udara kabur yang terjadi pada pagi hari juga menjadi bagian dari kondisi atmosfer di Provinsi Riau. Namun udara kabur tidak selalu berarti seluruhnya disebabkan oleh polusi. Karena itu kondisi kualitas udara tetap perlu dilihat berdasarkan data pemantauan partikulat. Di tengah kondisi tersebut, peluang hujan masih terdapat sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di beberapa kawasan. Curah hujan dapat membantu mengendapkan sebagian partikulat di udara sehingga kualitas udara berpeluang membaik setelah hujan. Namun, masyarakat tetap diminta tidak mengabaikan kondisi kualitas udara. Pembaruan informasi dari BMKG maupun sumber pemantauan kualitas udara lainnya paling penting diperhatikan sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, kualitas udara yang kurang sehat bukan hanya persoalan jarak pandang saja atau udara yang terlihat kabur. Partikel halus seperti PM2,5 dapat menjadi perhatian ketika konsentrasinya meningkat. Nah, karena itu, mari tetap waspada, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, dan jangan lupa gunakan masker yang sesuai dan pastikan kondisi udara sebelum beraktivitas. Tetap sehat, tetap waspada, dan terus pantau informasi cuaca serta kualitas udara bersama BMKG Pekanbaru dan RRI Pekanbaru. Kita cukupkan program Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat sore dan sampai jumpa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan ini dalam rangkaian Rio Sore. Setelah tadi juga pendengar ya, Anda simak ada majalah udara Kentongan dari studio tadi bersama rekan kami Hairani Januari ini. Kali ini saya Suci Raslia yang hadir kembali menemani rangkaian Rio Sore ini pendengar hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita bersama dalam rangkaian program informasi dan musik Pro 1 ya. Nanti akan ada juga program Cek Fakta yang dapat Anda dengarkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga terus kondisi tubuh pendengar ya, kalau udara mulai terasa kurang nyaman ya, jangan abaikan kondisi tubuh ya, kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, terutama ketika asap ataupun juga kualitas udara sedang kurang baik ya. Ya, bagi Anda pendengar Pro 1 yang saat ini juga mungkin masih disibukkan dengan aktivitas yang padat di tempat kerja, atau yang saat ini sedang dalam perjalanan mungkin ya, atau kini tengah menikmati istirahat sore ya, tetaplah bersama kami pendengar apapun aktivitas Anda. Ini masih akan kami lengkapi dengan menghadirkan program siaran menarik tentunya, dan informasi serta hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Lagu-lagu yang akan kita nikmati adalah lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia, seperti lagu dari Kalib J berikut ini dengan judul Di Balik Pertanda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, sebelum kita lanjutkan lagi untuk menikmati hiburan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, ini kembali akan kami sampaikan informasi terkait dengan panggilan sidang ya, pengumuman dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, pendengar, dengan ini memanggil kepada saudara Rano bin Zulkifli. Untuk Rano bin Zulkifli yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Sekolah nomor 6 RT2 RW3 Kelurahan Tirtasia, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, kepada Rano bin Zulkifli agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setiamaharaja atau Parit Indah, itu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Rizky Febian. Terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

0: Pro 1 dalam rangkaian Riau sore ini kami hadirkan juga ya informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan untuk itu kita akan simak informasi ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kami hadirkan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini 8 September 2026.

0: Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengencarkan penerapan integritas dan akuntabilitas penggunaan barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional di lingkungan seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Ini tahu tinggi tapi lancar. Akhirnya apa sih? Kalau perlu tarik kendaraan.
2: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah. Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
3: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya berkenaan. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan mobil.
2: Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Nopri.
4: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kota Padang Panjang. Kota berjuluk Serambi Mekah ini berhasil meraih juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Penghargaan tersebut diterima Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Nyonya Maria Veronica Henry, yang diserahkan Ketua PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Harneli Mayaldi, dalam penutupan rangkaian kegiatan Wirakarya Jambore Kader PKK ke-52 dan peringatan Hari Kesatuan Gerakan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi baru-baru ini. Dari 5 lomba yang digelar dalam gerakan PKK, Padang Panjang berhasil menduduki peringkat 1 di 3 kategori, di antaranya Lomba Tertib Administrasi dan Tata Kelola Gerakan PKK, Lomba Galeri Pelangi, dan Lomba PHBS. Selain itu, Padang Panjang juga mendapatkan juara 3 di 2 kategori, di antaranya Lomba Pemanfaatan Lahan Perkarangan, serta Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. PKK Padang Panjang juga meraih juara pada 3 kategori di antaranya juara 2 lomba bermain peran STBM, harapan 3 lomba solosong, dan lomba cerdas cermat. Di luar itu, Padang Panjang juga berhasil meraih juara 1 dalam lomba outbound menyuapi makanan dengan mata tertutup.
5: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang Pogja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Paredi, ada itu Asrada Kisah, Kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari Pogja 1. Pogja 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
4: Sekretaris PKK Kota Padang Panjang Aisyah menyampaikan keberhasilan meraih predikat juara umum ini menjadi bukti nyata atas kerja keras, kekompakan, serta sinergi seluruh kader PKK bersama pemerintah kota dan masyarakat dalam menggerakkan berbagai program pemberdayaan keluarga di Padang Panjang. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekedar sebuah piala, tetapi merupakan buah dari dedikasi dan kerjasama seluruh kader PKK, perangkat daerah, serta masyarakat Padang Panjang. Aisyah turut mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Dirinya menilai penghargaan juara umum menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 program pokok PKK. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya, kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istisqa dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus Selasa 8 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan pelaksanaan sholat istisqo tersebut merupakan arahan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya berdasarkan hasil rapat di posko utama Karhutla Kota Pekanbaru tidak ditemukan adanya titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan kabut asap yang terjadi bukan berasal dari kebakaran di dalam wilayah kota.
7: Hasil rapat kami kemarin di posko utama Karhutla, oh tidak ada satupun titik api dan hotspot yang ada di Kota Pekanbaru. Artinya untuk di wilayah Kota Pekanbaru yang alhamdulillah aman ya, tidak ada api, tapi angin yang membawa asap ini dari wilayah selatan Sumatera. Mengarah ke utara, jadi angin selatan ini mengarah ke utara, inilah apa namanya kabut asap yang sampai ke kita.
6: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Ayu, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelar sholat istisqo dan doa bersama. Ia berharap ikhtiar tersebut dapat menjadi jalan turunnya hujan sehingga kualitas udara kembali membaik.
8: Bagus ya, semoga turun hujan seperti yang sebelumnya kan sudah dilakukan. Nggak turun hujan juga ya. Semoga ini bisa cepat turun hujan agar ya nggak ada kabut asap lagi. Redalah asapnya, apinya tuh padam.
6: Seluruh masyarakat Pekanbaru berharap hujan segera turun secara merata di Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya sehingga kabut asap dapat berkurang serta masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Petani Muda Riau, Pekanbaru, berikan contoh kolaborasi pertanian terintegrasi dalam upaya menjaga stabilitas harga cabai di Riau. Selengkapnya, reporter Awis Riyadmaja melaporkan.
9: Program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S dinilai semakin berperan penting dalam mendorong pengembangan sektor pertanian nasional. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian Indonesia, Teddy Dirhamsyah, dalam kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia, mengungkapkan kegiatan ini bertujuan mempertemukan kebijakan pemerintah dengan pengalaman nyata para petani dan pengelola P4S yang telah berhasil mengembangkan usaha pertaniannya.
10: Jadi kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia ini adalah memadukan antara kebijakan, itu bagaimana makanya kami mengundang para kadis sebagai salah satu narasumber, kemudian praktek praktis teman-teman yang ada di P4S. Bagaimana misalkan P4S Pemuri, Dinda Adi Daulay, dan P4S Sukahati Mandiri, Pak Ruslan, itu berbagi. Bagaimana mereka dari nol, kemudian sekarang sudah luar biasa, sudah punya tempat pelatihan, asrama dan sebagainya, kemudian punya lahan dan sebagainya. Ini bisa jadikan pembelajaran bukan hanya untuk petani, bukan hanya untuk dinas, tapi juga ini bisa membuka cakrawala para dosen, dekan, kajur program studi di perguruan tinggi yang mungkin akan ada kolaborasi. Karena saya tahu banyak mahasiswa yang magang kemudian praktek di P4S di seluruh Indonesia.
9: Sementara itu di tingkat daerah, Ketua P4S Pemuri Pekanbaru, Adi Putra Daulay, mengatakan pihaknya terus mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang mencakup kegiatan budidaya hingga pengembangan usaha hasil pertanian. Salah satu komunitas utama yang menjadi fokus adalah cabai.
11: Nah, menyikapi dinamika itu, makanya kami mencoba mengkolaborasikan, membangun sebuah pengembangan skema pengembangan usaha yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Tentunya kalau di sisi hulu kita ada budidaya, ada on farm, terutama komoditi cabai ya, seperti yang kami sampaikan di video. Kenapa? Kami selalu melakukan budidaya cabai sepanjang tahun. Kenapa? Karena ini program kita untuk kolaborasi membantu pemerintah Kota Pekanbaru, membantu pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian inflasi pangan. Kenapa? Inflasi pangan di Riau itu disebabkan nomor satu oleh cabai. Makanya kita tidak pernah luput melakukan budidaya cabai.
9: Diharapkan kedepannya kolaborasi serta P4S Pemuri Pekanbaru dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terintegrasi dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Lomba Senam Gerak Joget Melayu yang digelar Rumah Bugar Anyera dalam rangka 20 tahun Anipesari disambut baik oleh Lembaga Adat Melayu Riau Bengkalis sebagai upaya pelestarian budaya di bidang olahraga. Berikut dilaporkan Muhammad Piza.
12: Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Bengkalis, Dato' Abdul Fatah, mengapresiasi lomba senam gerak joget Melayu yang diinisiasi Rumah Bugar Anyera, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya melestarikan budaya Melayu melalui olahraga. Sekretaris LAMR Bengkalis, Dato' Abdul Fatah, mengatakan pihaknya berharap senam gerak joget Melayu dapat diterima dan berkembang di seluruh kalangan masyarakat. Perpaduan olahraga dengan rentak Melayu menjadi bentuk kreativitas dalam mengenalkan budaya Melayu kepada masyarakat. Sebelum pelaksanaan lomba, panitia terlebih dahulu menyampaikan video gerakan senam yang akan dipertandingkan kepada LAMR Bengkalis. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pandangan terkait kesesuaian gerak dengan norma adat Melayu dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat Bengkalis.
13: Oleh adanya untuk kami menilai gerakannya ternyata tidak menyenangkan. Yang menemukan juga sudah dan hari ini alhamdulillah bulan-bulan mulai ini sudah sampai ke rumah kita mereka ini kami dan insyaallah bulan-bulan dari kami berdua dengan berdua lakukan dari Islam.
12: Dato' Abdul Fatah berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dan panitia apabila terjadi pemadaman listrik selama kegiatan berlangsung karena pihak pengelola gedung sebelumnya telah mendapat informasi mengenai kemungkinan pemadaman dan telah berkoordinasi dengan PLN agar pasokan listrik tetap tersedia. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan sekaligus membuka peluang menuju BLUD. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
14: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Labkesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini telah berdiri sejak 2024 dan mulai beroperasional pada 2026. Labkesmas memiliki cakupan pemeriksaan yang tidak hanya meliputi sampel klinis tetapi juga sampel lingkungan seperti air, udara, dan pangan. Kepala UPT Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti mengatakan fungsi Labkesmas adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel untuk mendukung pencegahan penyakit, diagnosis, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
15: Labkesmas ini kalau kita tahu itu fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan, pengujian, diagnosa terhadap sampel klinis ataupun lingkungan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit, diagnosa, dan pemantauan terhadap kesehatan.
14: Saat ini, proses akreditasi terus dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas dan standar pelayanan Labkesmas. Keberhasilan memperoleh akreditasi tidak hanya menjadi pengakuan terhadap kualitas pelayanan, tetapi juga membuka peluang bagi UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Keberadaan Labkesmas diharapkan dapat semakin memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita ke RRI Padang. Sebanyak 76 unit rumah tidak layak huni menjadi sasaran program penanganan pemerintah Kota Padang tahun ini. Program tersebut menjadi bentuk komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terangkum dalam laporan Widi Dwi Putri Liani.
1: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadianto, kepada RRI pagi tadi mengatakan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan dengan memperbaiki komponen utama bangunan rumah. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai, dan dinding sesuai dengan kondisi rumah penerima bantuan. Pemerintah Kota Padang juga mengintegrasikan penanganan RTLH dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Penyediaan air tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor maupun sistem gravitasi dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar permukiman. Selain air minum, aspek sanitasi juga menjadi bagian dari penanganan RTLH. Pemerintah memberikan bantuan pembangunan WC dan septic tank yang memenuhi standar keamanan sanitasi sesuai dengan kondisi masing-masing rumah.
2: Kita tahun ini 76 unit. Ini bagaimana Pemko Padang fokus terhadap permasalahan ini dengan kita sudah 3 kali melakukan revisi terkait dengan Perwaku, mulai dari Perwaku nomor 25 tahun 2016, kemudian karena belum terlalu spesifik sehingga kita rubah di tahun 2019 dan terakhir kita rubah lagi di Perwaku nomor 62 tahun 2022. Artinya ini sebagaimana Pemko Padang memang fokus terhadap penanganan terkait dengan rumah tidak layak huni. Di mana untuk RTLH ini kita khususnya terkait dengan atap, lantai, dan dinding mengistilahkan dengan Aladin. Kita akan melakukan perbaikan atap, perbaikan lantai, dan perbaikan dinding.
1: Tri menjelaskan, bantuan RTLH, air minum, dan sanitasi menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, termasuk masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah UMP. Penerima bantuan juga harus merupakan warga Kota Padang yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Kota Padang. Ia menambahkan, penanganan 76 unit RTLH tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang sehat dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan pendekatan tersebut, ia berharap kualitas tempat tinggal masyarakat penerima bantuan dapat meningkat secara menyeluruh. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Solok Selatan berada dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pagi tadi, angkanya mencapai 153 dan berpotensi berdampak terhadap kelompok masyarakat rentan. Reporter Bobby Petrianda menurunkan laporannya.
3: Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan DPKP LHP Kabupaten Solok Selatan Alvino Sendra kepada RRI Padang mengatakan kondisi kualitas udara saat ini di Solok Selatan termasuk tidak sehat sehingga perlu diwaspadai oleh anak-anak, lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Bahkan kelompok rentan disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Alvino menyampaikan bagi masyarakat yang memang harus keluar rumah untuk aktivitas disarankan menggunakan masker guna mengurangi risiko paparan udara yang tidak sehat. Apalagi kondisi udara tidak sehat di Solok Selatan bukan baru berlangsung selama sepekan, melainkan telah terjadi sekitar 1,5 bulan.
4: Hari ini di tanggal 8 September 2026 memang berdasarkan pantauan indeks kualitas udara di Solok Selatan sekarang lagi tidak bagus-bagusnya atau tidak sehat karena mencapai angka 153. Jadi kalau di angka 153 itu memang kondisi kelompok-kelompok rentan, anak-anak, orang-orang sakit, lansia, itu kalau disarankan tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah pun harus pakai masker.
3: Alvino mengungkapkan, kabut asap yang terjadi di Solok Selatan diduga merupakan kiriman dari sejumlah daerah tetangga. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk mencegah munculnya titik api baru yang dapat memperburuk kualitas udara. Alvino menambahkan, untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah membagikan masker kesehatan secara gratis ke sejumlah sekolah. Pembagian masker dilakukan sekitar 2 pekan lalu dan sekolah diminta menyampaikan data kebutuhan agar masker dapat langsung diantarkan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, Kabupaten Natuna, mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
5: kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna saat ini mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kondisi kabut asap bahkan terlihat cukup tebal, terutama pada sore hari. Nelayan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Muhtar Mizi kepada RRI Senin pagi mengatakan kabut asap cukup mengganggu pandangan saat dirinya berada di laut. Jarak pandang nelayan saat ini diperkirakan hanya berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer. Menurut Muhtar Mizi, kondisi tersebut membuat daratan tidak terlihat dengan jelas ketika nelayan berada di tengah laut. Meski demikian, aktivitas melaut masih dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
6: Mengganggu sih, Bang. Sekitar jarak sekilo lah deh penambah deh, sore-sore. Kalau pagi teh lumayan lah, sama sikit. Cuma kalau ke Tanjung Deto, memang deh penambah lom. Kalau pakai GPS, pakai aplikasi.
5: Hal serupa juga dirasakan nelayan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Iskandar Zulkarnain Lubis. Ia mengatakan kabut asap memang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, namun aktivitas nelayan di laut sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Zulkarnain menjelaskan, nelayan masih dapat beraktivitas karena menggunakan sejumlah peralatan navigasi, salah satu GPS. Peralatan tersebut membantu nelayan menentukan posisi dan arah saat jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap. Kabut asap kiriman mulai terlihat menyelimuti wilayah Bunguran Besar sejak Minggu sore. Kondisi tersebut ditandai dengan Gunung Ranai yang tidak terlihat karena tertutup kabut asap secara total.
7: Oh iya, mengganggu, Bang. Memang mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita kan punya GPS. Jarak pandang sih ya, kalau untuk terjadi itu burukan sih, rasa saya nggak mungkin. Karena pun jarak pandang pun agak lumayan gitu.
5: Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan di sektor pendidikan di wilayah Bunguran Besar. Pembelajaran bagi siswa PAUD, SD dan SMP di 6 kecamatan diberlakukan dari rumah atau BDR mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026. Pemberlakuan BDR dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Kondisi kabut asap dan jarak pandang yang menurun diharapkan menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur imbau warga stop karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Berikut disampaikan reporter Aprizal.
8: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di saat musim kemarau, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengeluarkan himbauan stop karhutlah. Camat Bunguran Timur Suparman kepada RRI mengatakan, dalam himbauan tersebut ada 5 poin yang disampaikan, yakni untuk penggunaan air secara efektif, membuat penampungan air, merawat pohon di lingkungan sekitar, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan membakar, terutama di area gambut, karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, himbauan tersebut juga guna meminimalisir kabut asap yang menyelimuti langit Natuna, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kabut asap karhutlah yang terjadi di daerah dan kiriman dari luar daerah.
9: Kita berharap dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, tentu kita jaga stok karhutlah, ya, himbauan kita jangan melakukan pembakaran, karena akan mengganggu tentunya lingkungan kita. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Mari bersama kita cegah karhutlah, rawat lingkungan, lindungi generasi kita mendatang. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
8: Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri, mengantisipasi kabut asap yang melanda Natuna pada umumnya dan Kecamatan Bunguran Timur khususnya, dihimbau kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
10: Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan, seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum, ya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah.
8: Selain mengeluarkan himbauan stop karhutlah, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat kabut asap yang melanda saat ini, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dan pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga melakukan pembagian masker gratis kepada warga di kota Ranai dan sekitarnya. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Kita ke RRI Batam. Pemahaman akuntansi dan pencatatan keuangan dinilai menjadi salah satu dasar penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk menghitung dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat. Berikut dilaporkan reporter Renita Suharjana.
1: Dosen akuntansi Universitas Ibnu Sina Hermaya Ompu Sungguh mengatakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangannya, termasuk aset, utang, modal, hingga keuntungan yang diperoleh. Menurutnya pemahaman tersebut penting karena sistem perpajakan mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Karena itu, pelaku usaha juga perlu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar perhitungan pajak tidak tercampur.
2: Dalam pembayaran pajak ini pastinya masyarakat itu harus tahu dulu berapa pemasukannya, pengeluarannya, khususnya masyarakat yang melaksanakan usaha gitu. Nah, selain itu juga ketika mereka melakukan pencatatan, baik itu penerimaannya, pengeluarannya, mereka tahu bahwa berapa aset mereka, hutang mereka, kemudian modal, sehingga karena pajak itu pembayarannya berdasarkan berapa keuntungan mereka.
1: Sementara itu, konsultan jasa akuntan Mortigar Afrizal Purba mengatakan ketidakpahaman terhadap aturan masih menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemui di lapangan. Pelaku usaha dinilai cenderung lebih fokus menjalankan usaha dibandingkan memahami kewajiban perpajakannya. Menurut Mortigar, pembukuan juga tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan perpajakan, tetapi dapat menjadi alat untuk menganalisis perkembangan usaha sejak skala kecil.
3: Jadi pembukuan itu sebenarnya apa ya, pondasi dalam pelaporan perpajakan. Nah, kenapa saya bilang pondasi? Karena setiap pelaku usaha harus melampirkan laporan keuangannya dalam pelaporan SPT tahunan. Enggak usah SPT tahunan, SPT masa aja, misalnya UMKM nih mau melaporkan sesuai tarif 0,5% dari omset misal. Kan harus ada laporan penjualan. Biar ada laporan penjualan, berarti dia harus catat dong.
1: Mortigar menambahkan pencatatan tertib sejak awal dapat membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Sementara Herma yang menekankan pentingnya edukasi dan transparansi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diharapkan dapat lebih fokus pada skill industri yang sedang dibutuhkan agar para peserta cepat terserap di dunia kerja dan menekan angka pengangguran. Reporter Ahmad Ripai Kasim melaporkan.
4: Bahwa Batam ini saya sampaikan beberapa kali adalah nomor satu untuk kesempatan kerja tingkat provinsi se-Indonesia. Tapi kompetensi pekerjanya nomor tiga dari bawah. Kan itu.
5: Angka pengangguran Batam Kepulauan Riau dinilai masih cukup tinggi meskipun pemerintah sudah giat melakukan pelatihan kepada para angkatan kerja. Hal ini disinyalir akibat dari tidak seimbangnya pelatihan yang dilakukan dengan kebutuhan keahlian yang saat ini tengah diserap oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Batam. Pengamat Ketenagakerjaan Batam Suprapto pada RRI mengatakan, pelatihan yang ada baik itu yang disediakan pemerintah melalui program dari Dinas Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan kerja dan sekolah vokasi yang ada di Batam tidak terserap dikarenakan tidak cocok dengan kebutuhan industri yang membuka peluang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan membuat rekrutmen luar Batam untuk memenuhi pekerjaan yang telah diorder.
4: Sekolah vokasi, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan melakukan pelatihan dengan memperbanyak sekolah yang memang tidak dibutuhkan dalam industri. Itu kan banyak memperbanyak pengangguran gitu loh. Pengangguran ini sebenarnya tidak bertambah. Banyaknya lowongan itu terserap oleh tenaga kerja dari luar Batam, tidak terserap oleh tenaga kerja atau SDM di Kota Batam.
5: Suprapto menambahkan Batam sendiri saat ini menjadi salah satu kota dengan kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, kesempatan tersebut sayangnya tidak diisi putra-putri asli daerah dikarenakan tingginya angka rekrutmen luar kota. Selain itu, alasan lainnya ialah peringkat Batam yang saat ini juga sebagai pemegang peringkat 3 terbawah kompetensi pekerja yang masih menunjukkan bahwa para pekerja Batam masih membutuhkan ruang khusus untuk pelatihan yang tepat sasaran agar bisa terserap di dunia pekerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Tinjau proyek RSUD Raja Ahmad Tabib, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang minta toilet hingga AC sesuai spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Rispan Badrian.
6: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan peninjauan pekerjaan proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib. Nyanyang memfokuskan peninjauan pada pekerjaan AC, plafon, toilet, penataan lantai ram, dan teras lobi. Perbaikan sejumlah fasilitas ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,9 miliar. Rupiah. Seluruh kebutuhan dana tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri Rp400 miliar. Rupiah. Nyanyang menekankan agar pengerjaan ini sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPP Kepri yang tertuang dalam kontrak kerja. Menurutnya, pengerjaan ini harus meningkatkan kualitas yang disesuaikan dengan standarisasi.

0: dikembangkan untuk pemasangan AC sentral baru.
1: Kita fokus di AC, jadi bobot terbesarnya itu 50% itu udah di AC. Kemudian lantai kita benahi, kita ganti.
0: Pekerjaan fisik proyek rehabilitasi gedung rumah sakit ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap kiriman masih menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan selama sekitar 2 pekan terakhir. Sehingga, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan Reni Ilda Palantra.
3: Kabut asap kiriman masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat saat kabut semakin tebal pada siang hingga sore hari. Camat Tambelan Asmawi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meski demikian, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diimbau menggunakan masker atau penutup untuk mengantisipasi paparan asap. Asmawi juga menyebut pada kondisi tertentu, kabut asap dapat terlihat cukup pekat dan mengganggu kenyamanan masyarakat, termasuk menyebabkan mata pedih dan sesak ketika berada di luar rumah.
4: Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada orang, namun kami tetap mengimbau untuk kalau tidak ada penting, keluar rumah gitu kan. Kalaupun keluar rumah, bagaimana juga menggunakan masker atau ya penutup lah gitu kan. Karena memang agak berparah karena apa ya, keluar sebentar aja mata pedih, tersesat gitu kan, orang udah agak-agak dan memang mengkhawatirkan.
3: Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan arahan Bupati Bintan dan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kepri telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah taktis. Salah satunya dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mencegah kebakaran termasuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
5: Taktis sebagaimana tidak lanjut rapat penanggulangan kebakaran, penanggulangan bencana kemarin, arahan Pak Bupati dan Toko Bina sudah kita jelas. Pertama, memperkuat sosialisasi. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada semua pihak agar lebih mewaspadai terkait dengan sekiranya buka lahan, sedapat mungkin tidak dengan cara membakar.
3: Dia juga menjelaskan terkait asap kiriman yang terpantau di Tambelan. Kondisi di wilayah Pulau Bintan sejauh ini masih bersifat lokal dan penanganannya dinilai masih dapat dikoordinasikan secara optimal. Pemkab Bintan juga bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk perubahan arah dan sebaran asap. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kami hadirkannya informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selama bulan September ini, pendengar. Ya, untuk berita Korwil itu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan setiap harinya dapat Anda dengarkan, dapat Anda simak tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kini Anda kembali bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang dipancar luas dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Siang, merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan ini masih edisi hari Selasa tentunya, 8 September 2026. Kembali kami akan sampaikan pendengar informasi ataupun juga pengumuman masih terkait dengan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Pendengar Pro 1, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Ali Saputra bin Nasril ya, untuk Ali Saputra bin Nasril yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Alimin RT 1 RW 2 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, kepada Ali Saputra bin Nasril agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru itu Jalan Datu Setiamaharaja atau Parit Indah pada hari Rabu 13 Januari 2027 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih terkait dengan panggilan sidang, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru juga memanggil kepada Afrinaldi Sirait bin Rustam Sirait ya. Afrinaldi Sirait bin Rustam Sirait yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Suhada RT 3 RW 7 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoen Damai Kota Pekanbaru, kepada Afrinaldi Sirait bin Rustam Sirait agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah itu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2027 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terakhir pendengar, masih terkait dengan panggilan sidang, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini juga memanggil kepada saudara Rano bin Zulkifli yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Sekolah nomor 6 RT 2 RW 3 Kelurahan Tirtasia Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Rano bin Zulkifli agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pulau Satu masih dalam rangkaian Riau Sore dan sesaat lagi ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di sore ini kami akan hadirkan Cek Fakta Pro 1.

0: Riau Sore.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, hati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial ya. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah video menampilkan pejabat pemerintah dan terlihat meyakinkan. Kali ini pendengar, beredar video yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ya, dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pemerintah membagikan bantuan sosial senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Bukan hanya itu pendengar, unggahan tersebut juga menyertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan. Narasinya berbunyi, masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran itu akan mendapatkan bantuan tersebut. Namun pendengar, dari informasi yang kami dapatkan, ternyata informasi ataupun juga unggahan yang beredar di media sosial tersebut merupakan berita tidak benar atau hoax. Hasil penelusuran menunjukkan video yang beredar itu bukanlah video asli ketika Menteri Sosial membagikan bantuan sebesar 35 juta rupiah. Ya, video tersebut ternyata menggunakan materi foto Saifullah Yusuf yang sebelumnya itu dimuat dalam pemberitaan Antara pada tanggal 13 Juli 2026 terkait pencairan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako triwulan ketiga. Ya, materi tersebut pendengar kemudian dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI sehingga seolah-olah Menteri Sosial sedang menyampaikan informasi mengenai bantuan sebesar 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, video tersebut itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Jadi pendengar, yang perlu juga menjadi perhatian kita adalah terkait dengan tautan pendaftaran yang disematkan dalam unggahan tersebut ya. Jadi tautan itu bukan mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Justru tautan tersebut terindikasi digunakan untuk melakukan phishing, yaitu upaya penipuan digital untuk mengelabui seseorang agar memberikan informasi tertentu atau mengakses situs berbahaya. Karena itu pendengar, jangan terburu-buru mengisi data pribadi hanya karena melihat tawaran bantuan dengan nominal besar ya. Nah, jika menerima informasi mengenai bansos, pastikan terlebih dahulu sumbernya. Jangan hanya melihat siapa yang tampil dalam video, tetapi juga periksa asal informasi, alamat situs, serta kebenaran narasinya. Teknologi AI saat ini pendengar memang semakin canggih ya. Wajah, suara, bahkan cara berbicara seseorang itu dapat dibuat menyerupai tokoh asli. Karena itu kita perlu lebih kritis ketika menerima video yang berisi pengumuman bantuan pemerintah. Ingat, bantuan sosial itu bukan sesuatu yang harusnya membuat kita lengah terhadap keamanan data pribadi. Ya, jangan sembarang mengklik tautan yang beredar melalui media sosial, terutama jika meminta data pribadi atau menjanjikan bantuan dalam jumlah besar pendengar. Jadi sekali lagi, informasi mengenai Menteri Sosial membagikan bantuan sebesar 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga melalui video yang beredar di media sosial tersebut adalah hoax atau tidak benar. Bijak bermedia sosial, cek sebelum percaya dan jangan klik sebelum memastikan. Inilah Cek Fakta Pro 1 untuk sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan rangkaian Riau Sore dalam program informasi dan musik pendengar ya. Kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda, tentunya informasi yang kami kutip dari portal resmi kami di laman rri.co.id pendengar. Ini terkait dengan operasi pasar murah. Jadi pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah untuk menjaga ketersediaan sekaligus juga membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Nah, pekan ini pendengar, operasi pasar murah menyasar 5 lokasi di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Itu sudah dimulai dari kemarin ya, 7 September hingga tanggal 11 September 2026. Kegiatan ini pendengar dilaksanakan Pemprov Riau melalui TPID bersama BUMD PT Riau Pangan Mertuah. Ya, setelah digelar hari Senin kemarin di kantor Camat Rumbai Barat, hari Selasa ini tadi pasar murah sudah digelar di air dingin. Kegiatan juga berlanjut pada hari Rabu besok, 9 September, itu di Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim. Nah, berikutnya pendengar, pada hari Kamis 10 September, itu digelar di Minas Jaya, Kabupaten Siak, dan ditutup hari Jumat ya, 11 September, di Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim. Sementara itu, sejumlah bahan pokok dijual dengan harga terjangkau ya, seperti contohnya ada beras SPHP, itu dijual harga Rp60.000 per 5 kg, gula pasir Rp18.000 per kilogram, dan minyak goreng merek Minyak Kita Rp15.500 per bungkus. Tersedia juga pendengar ada telur serta berbagai jenis garam dan juga bahan pokok lainnya. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Desperindakop UKM Riau, Teti Nurdianti, mengatakan program ini diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus juga dapat menjaga kelancaran distribusi ya, dan juga kestabilan harga pangan. Nah, untuk itu masyarakat yang ingin datang ke pasar murah ya ataupun juga berbelanja di tempat-tempat lain ya tetap tertib saat mengantri, khususnya di lokasi pasar murah, dan jangan lupa pendengar membawa kantong belanja sendiri.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Yang baru saja kita dengarkan Salahi Aku, ya aku jatuh cinta lagi. Ini lagu yang kita simak bersama Roni Parulian yang sudah membawa kita saat ini pada pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, sebelum kita lanjutkan rangkaian Riau Sore di kesempatan ini dengan menikmati lagu-lagu yang telah kami siapkan, tentunya lagu-lagu pop dari Batika Musik Indonesia, kami hadirkan kembali pendengar ya satu informasi. Kali ini masih tentang panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Ya, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini kembali memanggil kepada saudara Ali Saputra bin Nasril. Untuk Ali Saputra bin Nasril yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Alimin ya, RT 1 RW 2, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Ali Saputra bin Nasril diharapkan dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah ya, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2027 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, kepada Ali Saputra bin Nasril, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar Pro 1 pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan kita masih akan terus juga melanjutkan kebersamaan di hari ini dalam rangkaian Rio Sore hingga juga nanti Rio Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Namun pendengar, untuk melanjutkan rangkaian Rio Sore, Rio Malam juga dengan program siaran dan informasi serta hiburan, ini selanjutnya ada rekan saya Riri Handayani yang akan menemani Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Untuk itu juga saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah kita bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Jangan lewatkan juga nanti pendengar untuk melanjutkan rangkaian Riau Sore. Kami akan hadirkan juga program siaran Islami nanti mulai dari pukul 18 hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, dengan ada materi siaran yang bisa Anda ikuti, mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang tentunya kita juga akan mendengarkan insyaallah seruan azan salat fardu maghrib ya. Untuk hari ini akan masuk ataupun juga berkumandang nanti pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, saya Suci Raslia pamit undur ya dari ruang dengar Anda, dan kami harapkan untuk Anda pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Di hari Selasa ya, 8 September 2026, di Riau sore hingga Riau malam bersama saya Riri Handayani. Mengawali jumpa kita tentunya pendengar jelang informasi menarik dan juga program spesial di Riau malam. Saatnya kita ikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Ali Imron dengan topik hukum dasar pernikahan seorang muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pendengar yang ada di rumah tentunya, mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini tentunya kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, kemuliaan, kerahmatan, kesempatan yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga kita dapat mendengarkan kegiatan-kegiatan, yaitu aktivitas dalam agama tentunya yang ada di RRI yang tercinta. Dan tak lupa selalu salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sama-sama kembali untuk selalu memperbanyak baca salat kepada beliau. Insyaallah sahabat demi sahabat akan sama-sama kita rasakan tentunya nanti di hari kiamat. Baiklah bapak-bapak, para pendengar yang ada di rumah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali akan menyampaikan tentang fikih munakahat, tentang pernikahan. Pada bulan yang lalu sudah kita sampaikan, yaitu tentang dasar hukum suatu pernikahan. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini, para pendengar rahimakumullah, tentu kita masih berbicara tentang dasar hukum suatu pernikahan. Beberapa hal yang penting yang telah disampaikan, tentu pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan menyambung tentunya. Yang di antara yang jelas bahwa pernikahan itu merupakan salah satu kewajiban kepada kita. Tentu di antara bagi kita yang sudah mempunyai kemampuan cukup kita, hendaklah kita untuk selalu bersegera untuk melakukan suatu pernikahan. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, bahwa hukum dasar suatu pernikahan adalah menikah merupakan salah satu bentuk kita merasa ketaatan, keimanan, dan kecintaan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim wajib dianjurkan kita dapat melaksanakan suatu pernikahan. Karena apabila kita tidak melaksanakan suatu pernikahan, jelas Rasul menegaskan dalam hadisnya, An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lakukanlah suatu pernikahan. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan suatu sunnahku, berarti mereka tak termasuk golongan umatku. Alangkah indahnya dalam hadis ini, bahwa Allah memberikan satu kesempatan kepada kita, Rasul telah menuntun kepada kita dengan jalan untuk apa? Yang intinya suatu pernikahan adalah agar kita menjadi kelompok golongan orang-orang yang selalu lintas gunung ilaiha, menjadi ketenangan dalam hidup kita ini, ketentraman dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini. Dan maka seorang muslim, pernikahan itu adalah suatu ibadah, termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 5 itu, ternyata Allah tidak merintahkan kepada kita untuk beribadah. Termasuk kita dianjurkan melakukan suatu pernikahan. Termasuk untuk menyempurnakan separuh agamanya. Di antara hadis menegaskan, hadis Rasulullah SAW riwayat Al-Imam Bukhari Muslim dari Abu Dzar, An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man rizquhu Allahu imrah salihah wa qad ala sultani dini. Jadi barang siapa yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan satu nikmat yang luar biasa kepada kita bersama, tentunya di antara seorang laki-laki yang punya istri dari imra'atun salih salihah, dan dia memiliki istri yang salihah, dan tentunya istri yang salihah itu, maka Allah telah menolongnya dalam satu menyempurnakan separuh agamanya. Fal yattaqillah fi sitril baqi, maka hendaklah ia selalu untuk meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu untuk menyempurnakan separuh yang lainnya. Dalam hadis ini sudah jelas, ternyata satu pernikahan itu bagi kita seorang laki-laki yang punya istri yang solehah, ternyata kita sudah menyempurnakan setengah agama kita. Alangkah indahnya, alangkah mulianya. Hendaklah suatu kebahagiaan inilah yang akan kita petik. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, ternyata termasuk kebahagiaan yang akan kita petik. Arba'atu min sa'adatil mar. Ternyata ada empat suatu kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh kita, oleh umat. Apa di antaranya? Azwajus Shalihah. Ternyata yang pertama istri yang solehah. Begitu pula di antara kita seorang wanita punya suami yang soleh. Kemudian yang kedua adalah waladun soleh. Waladun soleh. Ternyata kita kembali mengharapkan keindahan dalam rumah tangga tentunya kalau kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Dan kemudian yang ketiga adalah wa khalatuhu solehin. Tentunya kita menjadikan teman yang baik-baik, teman yang soleh dan solehah, anak-anak kita agar mereka tumbuh sambil bermain, memilih agama yang baik, dapat membedakan mana hak, mana yang baik, mana yang batil, mana yang baik tentunya. Inilah salah satu wa khulatu sholihin. Dan tentunya yang keempat kebahagiaan yang dimiliki seorang istri jelas tentunya adalah rizqu fi baladi. Tentunya seorang suami yang memiliki satu pekerjaan yang ada di negeri kita. Intinya maksudnya apa? Kalau kita punya suami, pekerjaannya di tempat kita, tak jauh dari rumah, yang bisa pulang hari, maka akan menjadi indah. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena risikonya kalau seandainya kita punya suami, pekerjaan jauh, luar kota, kadang-kadang sebulan baru pulang, bahkan setengah tahun baru pulang, dan bahkan setahun baru pulang, maka ini salah satu riskan. Ternyata agama ini menganjurkan kepada kita bahwa kebahagiaan-kebahagiaan inilah yang akan dapat kita jadikan untuk apa? Meningkatkan segala keimanan dan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata yang ini dapat jadikan bagaimana agar suatu kebahagiaan yang akan kita petik, intinya kepada kita bersama bahwa suatu dasar hukum pernikahan, hal ini dapat kita jadikan bahwa sebagai seorang muslim wajib kita untuk memiliki istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin, yang dapat menyempurnakan setengah agama kita. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang sangat mulia ini, harapan kita bersama dapat kita petik, dapat kita ambil suatu hikmah kemuliaan, bagaimana jadikanlah suatu pernikahan menjadi kehidupan litas kuno ilahia, menjadi ketenangan kehidupan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih lebih dan kurangnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Ali Imran dengan topik hukum dasar pernikahan seorang muslim. Saat kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30-32 bersama Dr. Haji Firdaus, MPD dan Sri Rahayu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjemaah itu. Hadis riwayat Muslim.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Gali lagi logi.
6: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
6: Getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, pendengar, terompa panjang atau yang kini lebih dikenal masyarakat sebagai permainan bakia merupakan salah satu olahraga permainan tradisional yang sudah lama dikenal di wilayah Riau. Dalam sejumlah rujukan olahraga tradisional, permainan ini disebut telah ada sejak dahulu di sepanjang perairan Sungai Rokan, baik Rokan Kiri maupun Rokan Kanan di Kabupaten Kampar, sebelum kemudian berkembang ke wilayah Rokan bagian hilir, termasuk bagian si api-api dan juga Bengkalis. Terompa panjang dimainkan secara berkelompok dengan menggunakan kayu panjang sebagai alas kaki bersama untuk berlomba mencari garis akhir. Nah, pendengar, lebih dari sekadar perlombaan, terompa panjang ini memiliki nilai sosial yang kuat ya. Rujukan olahraga tradisional menyebut permainan ini bertujuan antara lain mengisi waktu luang, meningkatkan kebugaran dan memupuk kerjasama atau kekompakan dalam satu tim permainan. Nah, bagi generasi muda Kampar, permainan ini dapat menjadi cara sederhana untuk mengenal warisan budaya daerah sekaligus belajar bekerja sama. Langkah kaki yang harus bergerak serentak menjadi gambaran bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tetapi oleh kemampuan seluruh anggota tim untuk berjalan dalam irama yang sama. Nah, informasi ini pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 8 September 2026. Kita masih di lagu-lagu islami tentunya, jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta edisi Selasa 8 September 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi turun diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 5.000 sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
17: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
16: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia dapat Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
19: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Ya, kita nggak dapat ikan loh. Pemakus uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
0: Melalui

International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pelipi Loli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI. Terus

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam. Masih ada saya Riri Handayani yang teman-teman pendengar tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di antara berbagai warisan budaya Melayu Riau, ada satu senjata tradisional yang bentuknya sederhana. Ukurannya tidak besar tetapi menyimpan cerita tentang kehidupan masyarakat masa lalu. Namanya Beladau. Nah, senjata ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional masyarakat Riau dan memiliki bentuk yang berbeda dari belati pada umumnya. Berdasarkan sumber resmi repositori Kementerian Pendidikan dan Balai Pelestarian Kebudayaan, beladau merupakan senjata jenis tusuk berbentuk seperti pisau belati dengan satu sisi yang tajam. Nah, cirinya yang cukup mudah dikenali ya, terdapat pada bagian pangkal gagangnya yang melengkung. Bentuk tersebut menjadi salah satu pembeda beladau dengan pisau belati biasa. Menariknya pendengar, bentuk beladau menunjukkan bahwa senjata tradisional pada masa lalu tidak selalu dibuat dalam ukuran besar. Ada pula senjata yang ringkas dan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Ukurannya yang relatif pendek ya, membuat beladau lebih dekat dengan kebutuhan perlindungan diri dibandingkan senjata panjang yang digunakan untuk peperangan terbuka. Nah, beladau juga mengingatkan kita pendengar bahwa warisan budaya tidak selalu hadir dalam bentuk bangunan besar, pakaian adat atau penunjuk pertunjukan seni ya. Nah, sebuah benda kecil yang mungkin terlihat sederhana pun bisa menyimpan informasi tentang bagaimana masyarakat terdahulu menjalani kehidupan, melindungi diri dan menciptakan peralatan sesuai kebutuhan mereka. Nah, di tengah perubahan zaman, mengenal kembali beladau menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga ingatan terhadap warisan budaya Melayu Riau. Nah, sebab ketika sebuah benda tradisional hanya tersimpan di museum tanpa lagi dikenal ceritanya, lambat laun masyarakat bisa kehilangan hubungan dengan sejarahnya sendiri. Jadi kita akhirnya nggak tahu ya sejarah-sejarah budaya Melayu Riau yang banyak sekali warisan sejarahnya. Nah, beladau mungkin hanya sebuah bilah pendek ya, namun dibalik bentuknya yang sederhana, ada bagian dari perjalanan panjang masyarakat Melayu Riau yang patut dikenali dan diceritakan kembali kepada generasi berikutnya. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Selasa 8 September 2026. Kita masih di Riau Malam, masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar malam hari ini. Jelang nanti kita ikuti mini drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan juga program spesial Ruang Rindu nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riau Malam
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di mini drama radio dengan judul Semut Pun Diinjak Akan Menggigit dari RRI Denpasar.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik, kakinya pincang.

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda. Kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh itu. Gak ada apa Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf Tuan, ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli Tuan.
4: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
1: Tidak Tuhan. Ayo kita pergi yuk.
4: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
7: Hai, pincang.
0: Lastri nama saya, Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
5: Ya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
0: Nih. Tidak! Tolong! Jangan sakiti aku. Kalian bawa kemana aku? Tolong!
4: Nah, pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadabku. Kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah. Karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah Tuan, gak usah.
4: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
5: Surya, terkutuk kok.
3: Men Lastri sangat terpukul, sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
8: Begitulah, Tuan. Kedatangan ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
9: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
9: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
9: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
9: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
9: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah, semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya, bahkan sekarang dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar, sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri. Lastri. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri. Lastri. Maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Medusa ya, mantra Medusa dari manusia aksara. Oke, pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 20:21 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Riau Malam ya, masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Dan untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya, selamat sampai tujuan ya. Yang untuk pendengar malam hari ini yang sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, menikmati indahnya malam ya bersama orang-orang terkasih, itu luar biasa sekali, jadi obat luar biasa. Oke, okay. Nah pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial ya, jelang nanti informasi-informasi menarik terkait tentang komunitas hingga jelang pukul 21. Dan nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan ada program spesial Ruang Rindu menemani pendengar malam hari ini di hari Selasa 8 September 2026. Masih ada saya Riri Handayani.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Satu lagu spesial dari Lila ya, takkan ada. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 20 lebih 35 menit saat ini ya. Dan pendengar, pernah gak sih merasa sebenarnya kita punya kemampuan, kita punya ide, bahkan punya sesuatu yang ingin kita lakukan, tapi masih ragu untuk menunjukkannya? Nah, disinilah sebuah komunitas bisa punya peran penting. Komunitas bukan hanya tempat berkumpul dengan orang-orang yang memiliki hobi atau minat yang sama ya. Nah, lebih dari itu, komunitas bisa menjadi ruang untuk kita belajar, berbagi pengalaman, sekaligus melatih keberanian kita untuk tampil dan berkomunikasi. Ketika berada di lingkungan yang positif, kita bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memahami minat dan perjuangan kita. Dari yang awalnya hanya berani mendengarkan, perlahan kita bisa mulai berpendapat. Dan dari yang awalnya malu menunjukkan kemampuan, akhirnya berani mencoba. Dan menariknya lagi nih pendengar, kepercayaan diri itu seringkali tumbuh karena kita merasa sudah hebat. Nah, tetapi karena kita mendapatkan kesempatan untuk mencoba berkali-kali. Misalnya aja nih, seseorang yang awalnya gak percaya diri berbicara di depan orang lain, kemudian bergabung dengan komunitas, ia mulai ikut diskusi, menjadi panitia kegiatan, bertemu orang baru, sampai akhirnya terbiasa menyampaikan pendapat. Jadi pendengar, komunitas bisa menjadi tempat yang membuat kita menyadari bahwa kita tidak harus sempurna untuk bisa berkontribusi. Yang penting adalah berani mengambil bagian, berani belajar, dan tidak takut melakukan kesalahan. Nah pendengar, tentu saja komunitas yang baik adalah komunitas yang saling menghargai, bukan yang membuat anggotanya merasa rendah diri ya. Karena lingkungan yang sehat seharusnya membuat kita berkembang, bukan justru membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Jadi kalau saat ini Anda merasa kurang percaya diri nih, mungkin bukan berarti Anda tidak mampu ya. Bisa jadi Anda hanya membutuhkan lingkungan yang tepat untuk bertumbuh. Karena terkadang ya pendengar, kepercayaan diri itu tumbuh ketika kita menemukan orang-orang yang membuat kita merasa diterima, dan kita bisa nyaman dengan orang tersebut dan diberikan kesempatan untuk menjadi diri kita sendiri.

0: Yeah, initial batch of songs, I was like, that's the right there.
1: Halo.
2: Gali lagi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
3: Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
6: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
7: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
6: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di Binus aja lah yang di Jakarta itu.
7: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
6: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
7: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id. Sumber

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, program spesial edisi Selasa 8 September 2026. Dan malam hari ini pendengar, kita akan buka di lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Indonesia boleh, mancanegara boleh, tahun 70, 80, dan 90-an ya, seperti biasa. Oke, seperti biasa di line telepon kita boleh 0761251111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811767399. Ruang Rindu bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat atau 2 jam ke depan ya. Sepertinya sudah ramai sekali. Silakan untuk pendengar di line telepon kita atau mungkin di pesan singkat kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, sehat Bang Al?
2: Iya, sehat ini. Dengar suara Kak Riri semangat ini.
1: Oh iya, alhamdulillah kalau gitu.
2: Iya, dengar suara Kak Riri merdu banget.
1: Bisa aja merdu. Bang Al.
2: Pokoknya komplit lah suaranya.
1: Alhamdulillah,
2: gitu.
1: Alhamdulillah, gak ngebosenin ya.
2: Iya, gak bosan loh. Aku biasanya dengar suara Kak Riri ini nanti sampai jam 12 ini.
1: Oh iya, alhamdulillah kayak gitu.
2: Iya.
1: Bang Al mau lagu apa? Indonesia apa manca?
2: Lagu Indonesia aja dari Gigi.
1: Gigi yang mana?
2: Ku ingin, nada judulnya.
1: Ku ingin ya. Oke. Okay.
2: Dari Gigi, ku ingin.
1: Siap, nanti dicari dulu ya. Salamnya untuk siapa?
2: Iya, salamnya terutama untuk Kak Riri. Semoga sihat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Ya jangan lupa pakai kacamata terus ya.
1: Iya selalu.
2: Selalu ikut kacamata, cantik banget.
1: Alhamdulillah.
2: Dan juga untuk salamnya terutama dari buat pendengar kita ya, pendengar setia Pro 1.
1: Iya.
2: Untuk Mama Fahmi, Pak Diman, terus untuk Ocu Amin Ambo, Bunda Isal, Bu Ros, Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi di Segunggung, Bang Dedi di Labersa, terus untuk Pak Mali, pokoknya buat semua lah yang lagi mendengarkan ya.
1: Oke, gitu aja.
2: Iya itu aja, lagunya ada kan?
1: Siap, nanti dicari dulu ya, semoga ada nih.
2: Ya kalau nggak dia ada nanti yang
1: siapa?
2: Gigi yang lain.
1: Pokoknya Gigi ya.
2: Ya pokoknya dari Gigi, kalau nggak ada yang ku ingin, yang lain.
1: Siap-siap, oke.
2: Ya, oke. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, terima kasih banyak untuk Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Di belakang Bang Al, malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, malam juga Iza, sehat Iza.
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Iza mau lagu apa nih?
3: Yang cewek lama.
1: Boleh.
3: Satu
1: yang mana?
3: Sampai aku
1: nak
3: mencari
1: lagi. Mau manca?
3: Iya.
1: Oh siapa ya cewek?
3: Kalau Brian McKnight ada nggak kali ini?
1: Brian McKnight ada yang mana?
3: Back at One.
1: Oh ada sekali.
3: Ah ya udah itu
1: aja. Siap siap.
3: Lainnya kali ini susah.
1: Ah salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat semua yang penting. Ah ya, sebutlah namanya Pak Diman. Siapa? Bu, siapa yang dari kawannya yang biasa di awal-awal masuk tuh kali ini?
1: Siapa tuh? Bunda Isal?
3: Bu Yus.
1: Bu Yus, oke. Okay.
3: Siapa lagi? Adi di Cibubur. Dan juga aja. Oke. Okay. Ya.
1: Terima kasih, Iza. Ya, selamat malam untuk Iza Diarengka, Black at One ya. Silakan untuk pendengar di belakang Iza malam hari ini yang masih mau request lagu nostalgianya boleh, atau mungkin lagu mancanegara yang 90-an gitu kan, biasanya enak-enak tuh tahun 90-an ya. Silakan ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
4: Malam.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Akbar Maulana.
1: Oke, Akbar. Kok kayaknya kenal.
4: Apa kabar Mbak Riri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Pasti lagi on the way ya?
4: Nih, suaranya. Iya, lagi di jalan.
1: Ayo, hati-hati ya. Sehat ya, Akbar ya?
4: Sehat.
1: Nah, alhamdulillah.
4: Apa nih yang boleh dilakukan di telepon ini?
1: Boleh dilakukan. Malam ini kita lagu-lagu nostalgia Indonesia boleh, mancanegara Ayo. Boleh.
4: Saya masih muda soalnya Mbak Riri.
1: Iya ya, muda banget ya.
4: Lagunya untuk Mbak Riri dan istri saya yang di sebelah aja deh.
1: Oke, okay, salam juga ya untuk yang di sebelah.
4: Pilihin aja lagu-lagunya Mbak Riri.
1: Siap-siap.
4: Itu aja. Sehat selalu ya Mbak Riri.
1: Amin, amin. Kapan nih stay bareng lagi untuk ngumpul-ngumpul lagi?
4: Boleh.
1: Kabar-kabari ya. Kabar-kabari.
4: Kabar-kabari aja.
1: Siap. Oke, okay, terima kasih Bar. Iya, selamat malam ya untuk Akbar Maulana yang lagi on the way bersama keluarga mungkin ya, bersama istri tercinta ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Ririn yang cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bang Simpson ya.
5: Ya, apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat sih, sedikit gak enak badan aja.
5: Kenapa? Masuk angin.
1: Iya kok tahu, aduh.
5: Masuk angin, masuk asap.
1: Semua kayak.
5: Masuk debu.
1: Iya, udah lengkap lah pokoknya.
5: Lengkap lo penderitaannya.
1: Benar-benar.
5: Di situ aja, sini pun kena juga.
1: Iya, itulah.
5: Tapi lebih kena di situ kan.
1: Iya, kayaknya dampaknya kena Riri duluan kayaknya nih. Iya, Bang Singsong sehat ya?
5: Alhamdulillah sih.
1: Alhamdulillah sehat.
5: Mendengar suara Riri ini memang sangat dirindukan.
1: Waduh, pingsan nih.
5: Betul kata si Aldo, bukan apa-apa, bukan dia aja. Di situ pun gitu juga.
1: Oh, ya, salam.
5: Ini menyampaikan suara itu sampai ke situ. Bukan merayu, tapi menyelami. Lagunya lah.
1: Lagu apa?
5: Lagu Pance, Di Saat Kau Memilih.
1: Di Saat Kau Memilih, Pance Pondang ya?
5: Iya, iyalah. Akan ada Pance lain.
1: Oh, judulnya itu ya, Di Saat Kau Memilih ya?
5: Di Saat Kau Memilih.
1: Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
5: Di Saat Memilih siapa, Rina?
1: Itu Pance bukan sih?
5: Iya loh Pance.
1: Kayaknya Riri yang lupa deh kayaknya.
5: Pance Pondang.
1: Oke, okay, siap. Salamnya untuk siapa Bang Simpson?
5: Salamnya buat Ririnya lagi tugas, yang selalu.
1: Amin.
5: Dan pekerjaannya, panjang umurnya.
1: Amin.
5: Banyak duitnya.
1: Amin.
5: Kalau pulangnya pakai maskernya.
1: Iya, siap.
5: Kadang-kadang malam pun ada juga dia apa tuh asap tuh dengan apa abu tuh.
1: Iya, kayaknya nggak malam nggak siang kayaknya ada terus ya.
5: Nggak tahu tak bisa bernapas nih, terpaksa beli oksigen yang macam orang penyelam tuh satu. Itu lagi modalnya kan.
1: Iya benar-benar.
5: Daripada mati oh tak bernapas nih. Ada iya. Udara tapi tak bersih kan itu.
1: Iya benar.
5: Dipakai masker yang basah. Apa pula, apa terganggu gitu kan?
1: Gak nyaman ya?
5: Gak biasa kan, dia yang betul gak nyaman. Maklumlah, Rio nih. Iya. Awak dilarang bakar sampah, dia melarang, dia membakar dunia bisa kan itu. Aduh, tahu lah.
1: Iya.
5: Salam lah, panjang pula akhirnya.
1: Iya, salamnya tiksa.
5: Salamnya buat Tengku Ardiansa Tanjung Balai Krimon.
1: Oke.
5: Okay. Buat Papi BT, Papi udah masuk?
1: Belum, belum.
5: Oh, aku belum masuk, kemana dia? Mungkin dia. Udah itu buat yang tadi turun siapa?
1: Yang turun?
5: Tadi, barusan tadi.
1: Yang mana?
5: Yang baru mau ngumpul-ngumpul.
1: Oh, itu teman lama itu.
5: Iya, dia teman lama siapa?
1: Akbar namanya. Oh, boleh, Akbar namanya.
5: Akbar.
1: Iya, lagi on the way dia.
5: Akbar Tanjung kan?
1: Bukan. Saudaranya Akbar Tanjung kayaknya.
5: Iya, kenapa Akbar Tanjung? Iya. Ya, selalu ya sekeluarganya ya.
1: Amin.
5: Ada itu siapa? Al tadi ya?
1: Iya Al, ada Iza
5: Al,
1: juga.
5: Al di mana? Di pasir atau di apa batu?
1: Di pasir Pangerayan.
5: Di pasir Dalim.
1: Iya
5: ya.
1: Benar.
5: Ada itu Pina di Perawang, Tika di Kampar, Tika di Ulu.
1: Oke. Okay.
5: Apa Bu Ros ya di Rumbai juga itu lalu ya.
1: Siap.
5: Udah itu Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Gawai, Rudi dan Adi. Rudi tak pernah masuk, Adi baru masuk. Udah itu siapa Suryani ya, Suryani, Atika di Duri
1: ya.
5: Iza tadi ya.
1: Iya Iza.
5: Iza dia Soekarno Hatta ya, selalu biarpun dia tak nyalami tak apalah. Ya diterima aja ya kan. Kalau sebulan dia nyalami tuh. Ada itu siapa lagi ya? Si Pak siapa nomor dua?
1: Siapa?
5: Pak Diman ya, Pak Diman kayu. Atong tak pernah masuk ini. Mana kau Tong?
1: Iya.
5: Atulah. Ada itu siapa ya? Si Pak Bu apa? Abang siapa? Mas Paijo dan Mas Gunawan, si Selvi dan Mama Fahmi ya.
1: Okay.
5: Semua-semua lah tanpa kecuali ya, selalu kompak, selalu udara.
1: Amin.
5: Nah, kalau pulang hati-hati ya, cantik ya.
1: Siap, terima kasih Bang Simpson.
5: Jangan lupa pakai maskernya.
1: Siap.
5: Sendiri kan pulang kan?
1: Sendiri.
5: Ah, iyalah, hati-hati. Tengok depan, jangan ke belakang.
1: Ah, iya, jangan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson di Muara Fajar ya. Oke, untuk penelpon sabar dulu, nanti kita buka lagi ya. Kita ke lagu-lagu spesial dulu. Tapi selamat malam dulu untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Pak Gading di Siak, lagunya Have You Ever Seen the Rain. Salamnya untuk fans Pro 1 Pekanbaru, dan salam spesial untuk penyiar. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan sukses. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak Gading di Siak ya. Lagunya nanti coba Riri cari dulu ya. Semoga ada nih masuk playlist kita malam hari ini ya. Assalamualaikum Uda Angga. Uda Angga di Kulim. Salamnya untuk Niri Rif, Android, Beben, Vivi Chaniago, Nana Koto, Madi Gubarsa dan Nov Chaniago serta Pranoto. Lagunya Bintangku Bintangmu. Siap ditunggu lagunya. Terima kasih Angga di Kulim ya. Kita ke lagu spesial dulu pendengar. Lagu-lagu yang sudah direquest malam hari ini. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani yang temanin Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Gigi ya, dengan Ku Ingin. Spesial untuk yang request tadi, Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Semoga senang sama lagunya. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, silakan pendengar boleh di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita malam hari ini 0811-7673-991. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo. Iya, mungkin jaringan ya. Coba lagi ya di 25111 malam hari ini. Selamat malam juga untuk pendengar dari Mas Yanto. Oh, dari Bang Yanto di Merangin, Jambi. Wow, jauh sekali ya. Salam kenal untuk semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Spesial untuk Mbak Riri. Terima kasih. Lagunya Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan. Terima kasih. Ditunggu Bang Suprianto ya, Christine Panjaitannya Tangan Tak Sampai. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, malam
2: aku bermasalah tadi, Kak Ririn.
0: Kenapa
2: Kak Ririn,
0: dia?
2: Kak Ririn.
0: Nah, kenapa?
2: Tidak ada mikrofonnya, nggak ada dengaran.
0: Oh iya.
2: Jadi oh. Iya, tadi itu.
0: Oh, itu Ocu tadi.
2: Iya, terputus. Iya, apa? Tidak dengar suara orangnya di radio dong.
0: Oh gitu. Tapi ini udah dengar ya? Radio. Tapi ini udah dengar ya?
2: Hah?
0: Sekarang udah dengar belum?
2: Sekarang udah, ini HP-nya lain lagi.
0: Oh, banyak HP-nya.
2: Pasti HP anakku ku pinjam. Pinjam HP kaliannya. Emang gak jadi nih, bilang kan.
0: Iya.
2: Apa lagi ada mancanegara, Kalin?
0: Indonesia juga ada.
2: Hah?
0: Indonesia juga ada.
2: Indonesia juga ada ya.
0: Mm-mm, yang mana?
2: Apa enaknya, Kalin?
0: Apa?
2: Aduh, apa enaknya nih?
0: Enaknya
2: dari Julius Sitanggang lah, Kalin.
0: Julius Sitanggang?
2: Iya.
0: Julius Sitanggang.
2: Maria.
0: Oh iya, Maria.
2: Maria.
0: Ah, siap.
2: Kenapa
0: ada story dengan yang nama Maria?
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Maria itu salah seorang di antara yang ada. Dalam kenangan.
0: Asik.
2: Tapi dia telah tiada lagi, dah pergi.
0: Oh, aduh.
2: Iya kan? Dia naik kendaraan sama bapaknya, ya bapaknya tabrakan. Ya dia pun ikut dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.
0: Tetap dikenang dalam hati ya.
2: Ya tetap terkenang dalam hati. Memang kami bertemu dengannya, ya bagaimana keadaan saya memang sudah berkeluarga juga. Memang belum ada apa-apa ucapan-ucapan dari yang mulut untuk didengarkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan dua jenis, tidak ada. Tentang cinta tidak ada. Cuman kami kawan biasa aja.
0: Oh gitu.
2: Biasa aja. Cuman setelah dia meninggal, terasa lain pula ya.
0: Rasa ada kehilangan ya?
2: Iya. Ya memang begitu, Kak Riri. Kalau umpamanya, jangankan orang yang baik-baik ya, orang yang kurang baik saja kalau dia sudah pergi dan meninggal itu kebaikannya berteringat, Kak Riri. Yang tidak baik itu kadang-kadang hampir terlupakan. Itulah kita. Jadi semasa baik, semasa dia hidup, kalaupun ada kebaikan, tapi kalau banyak yang tidak baiknya, kadang-kadang orang yang tidak baiknya yang diingat. Tapi setelah dia meninggal, itu yang kebaikannya aja ingat. Tidak baiknya begini, gitu. Dan dipertimbangkan aja. Baik dan buruk itu kan selalu ada di mana-mana. Di mana manusia ada, setiap ada kejahatan, pasti ada kebaikan.
0: Iya, betul.
2: Makanya kalau polisi itu kalau dia sekolah bukan sekolah apa namanya bukan jadi penjahat tapi bagaimana cara menangkap penjahat. Bukan jadi penjahat.
0: Iya.
2: Tapi bagaimana cara menangkap penjahat.
0: Betul.
2: Menangkap yang baik kan tidak ada.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Benar.
2: Yang ada menangkap penjahat.
0: Iya. Kan?
2: Tapi setelah dia meninggal kasihan dia ya. Seandainya ada bisa diungkap semua fakta kan. Tapi kalau

0: kalau tidak ada ya udahlah, kebaikan aja, ingat lagi.
1: Iya.
0: Salam untuk semua aja lah Kak Riri.
1: Oke cu, terima kasih. Kalau
0: menimbulkan kenangan, saya juga ingin cerita sama Kak Riri tentang itu kan.
1: Iya.
0: Nah, ini kejadiannya terjadi pada 10 tahun yang lalu, 2016.
1: Cukup lama ya.
0: Sudah lama.
1: Itu kayaknya kalau kita bahas ini cu, kayak butuh waktu spesial sejam dua jam kita kayaknya.
0: Iya memang. kalau kita, kalau ada waktu untuk saya satu jam dua jam bisa saya. Panjang sekali kenangannya, berawal daripada panggung hiburan juga. Saya penyanyi makaroni kan, jumpa di sana cerita.
1: Aduh.
0: Itu aja lah Kak Riri ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Panjang nanti lain-lain belakang apa pula katanya.
1: Siap aja.
0: Ditunggu lagunya Kak Ria.
1: Oke cu, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ambo di Bangkinang ya. Silakan di belakang Ucu Amin ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emma.
2: Iya, apa kabar Kak Riri?
1: Alhamdulillah. Sedikit ya, masuk angin aja.
2: Iya, masih sehat juga
1: Riri. Iya, alhamdulillah sehat.
2: Dah lama ya. ibu tunggu lah Kak Riri. Mudah-mudahan dapat. Dah lama kita tak gabung ya Kak Riri.
1: Iya, waktu itu terakhir siang kalau nggak salah ya, siaran siang ya.
2: Iya, udah lama kan itu, udah berapa minggu tuh.
1: Benar, Riri banyak siaran pagi kalau nggak salah.
2: Iya, siaran pagi subuh Kak Riri.
1: Iya betul.
2: Subuh tuh pun juga kita nggak bisa masuk Kak Riri, mau nanya ibu dengar terus tuh subuh tuh.
1: Iya pas dialog ya.
2: Iya, sudah sholat subuh kan mesti berpikir sebentar kan aku mulai lagi apa nih kan.
1: Iya, mutiara pagi.
2: Apa subuh?
1: Mutiara pagi ya.
2: Mutiara pagi, mutiara subuh.
1: Pagi. Kadang di situ ramai karena juga ya.
2: Pak yang sering dapat Kak Riri yang di Bengkalis itu.
1: Pak Zaiba, bukan Bapak.
2: Iya, Pak.
1: Duh, Bapak siapa ya? Di ujung lidah namanya. Lupa.
2: Ya, ibu lupa pula. Padahal dia sering masuk kayak toh.
1: Iya betul, sering dia.
2: Selamat pagi bu, sehat bu. Tanya sehat bu.
1: Oh Pak Suhaimi di Bengkalis.
2: Ah ya Pak Suhaimi.
1: Iya. Cepat itu
2: dari iya. Lagunya dari Rinto Harahap aja lah kayak dari ibu.
1: Rinto Harahap ibu ya. Siap. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk semua yang lagi monitor Pro 1 aja Kak Riri, dapat salam dari Bu Emma di rumah ya. Insya Allah semua-semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di rumah. Dan istimewanya warga Riri serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Riri, lancar aktivitasnya.
1: Amin ya Allah.
2: Semuanya aktivitas Riri lancar. Dan insya Allah selesai dinasnya nanti Kak Riri pulang dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah.
1: Amin ya Allah.
2: Amin. Terima kasih waktu dan lagunya Kak Riri.
1: Sama-sama Ibu Emma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai. Rinto Harahap dengan Ibu ya. Kayak satu penelpon lagi pendengar ya. Sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Fahmi.
3: Iya Mbak Riri.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Jadi harapannya buat Mbak Riri sekeluarga.
1: Amin. Mau lagu apa malam ini?
3: Apa yang disediakan Mbak Riri?
1: Lagu Indonesia?
3: Boleh.
1: Mau yang Indonesia siapa ya? Bentar dulu. Slang ada, maafkan. Siapa ya? Titik Sandora, Selendang Merah.
3: Kalau dari Melly Goeslaw ada Mbak Riri?
1: Melly Goeslaw kayaknya masuk nggak ya? Yang mana judulnya?
3: Genting.
1: Oh genting ya?
3: Genting, iya genting.
1: Oh denting, oke. Iya, nanti dicari ya. Salamnya iya. Ke siapa?
3: Salamnya buat Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya Mbak Riri ke keluarga.
1: Amin ya Allah.
3: Dan buat Nus Gunawan di kantor. Ada Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jekta, Pak Mali. Tadi sombong ya di HRI Network sama Kak Olin.
1: Iya.
3: Baru lagi tadi mau dia on air begitu.
1: Iya.
3: Buat Nuha, Pak Simpson juga di Mora Pajar. Ada Pak Atong. Buat Pak Diman di Payakumbu. Buatnya siapa lagi? Bu Surtini, Bu Emma tadi ya. Bu Ros di Rumbai. Buat Nenek Aska. Buatnya Bu Ius di Tasik Labuai. Bunda Aini juga di Perawang, Mbak Tina juga, Mama si kembar, Pak Arman juga di Kampung Lele, Bunda Bang Murti di Arengka, Bang Aul di Pasir Pangarean, Bang Rudi, Bang Aini juga, dan buatnya apa lagi ya, buat Pak Bekager, udah lama gak dengar suaranya. Semoga terkabar baca selalu. Dan semua pendengar RRI Pekanbaru aja yang lagi dengerin salam kompak selalu semuanya.
1: Amin. Itu
3: Jawa juga ya. Biasanya buat Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas. Satu jam pulangnya Mbak Riri.
1: Selamat
3: tujuannya.
1: Amin.
3: Istimewanya buat keluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Riri.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fami di Lipat Kain ya. Baik pendengar, kita ke lagu spesial dulu. Kali ini kita ke Pance Pondang. Di saat kau harus memilih ya, lagu spesial untuk Bang Simpson di Mora Fajar yang request lagu ini. Nanti juga ada lagu spesial untuk Pak Gading di Siak, Have You Ever Seen The Rain ya. Nanti juga akan ada Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai. Itu untuk siapa tadi ya yang request, saya lupa lagi. Oh, dari Pak Yanto di Merangin Jambi ya. Nanti juga ada Hedi Diana, Bintangku Bintangmu untuk Angga di Kulim, Julius Sitanggang dengan Maria untuk Ocho Amin, Rinto Harap dengan Ibu, spesial untuk Ibu Emma di Rumbai, dan juga Meli Guslo dengan Denting, spesial untuk Mama Fahmi di Lipat Kain. Tetap stay tune ya pendengar, di mana saja Anda berada. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: That was CCR. Have you ever seen the rain?
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
2: Bersabarlah, jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100 ribu, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1,

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Ma.
2: Hus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama. Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, malam hari ini kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, masih ada saya Riri Handayani. Silakan untuk pendengar, boleh di line telepon, boleh juga di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat, Bunda?
2: Alhamdulillah sehari, Riri sehat.
1: Sedikit agak kurang apa?
2: Agak batuk-batuk ini ya.
1: Iya, agak serak-serak sedikit.
2: Ya, maklumlah cuaca kita nih.
1: Iya, benar. Bunda mau lagu apa?
2: Ini pilih sendiri ya, Riri.
1: Boleh, lagu apa? Indonesia?
2: Dari Lola Dragon, Riri.
1: Boleh, yang mana, Bun?
2: Untuk apa engkau menangis?
1: Untuk apa engkau menangis? Oke, salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Mama Kembar, Ibu Ros, Pak Diman di Payakumbu, suami Nambo, di Jawa juga ini, Pak Zeta, Pak Malin sama Ibu Ija, Simpson juga, Pak Zebani, Ibu Edi Duma ya, Ayu di Rumbai, Bunga di Perawang, Tina juga di Perawang ya, baca selalu semuanya. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu semuanya.
1: Amin.
2: Riri, selalu ya, Ri.
1: Amin, Bunda. Terima kasih, Bunda.
2: Sama-sama, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Silakan di belakang Bunda Isal malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Malam, Papi.
3: Bagi rindu, memori lewat lagu.
1: Sehat, Papi.
3: Sehat, anak Papi.
1: Iya, ginilah Papi, cuacanya.
3: Cuaca iyalah, di sini juga gitu kok.
1: Jadi agak-agak sedikit kurang sehat lah.
3: Ya, sehat-sehat aja, pakai masker pulang nanti.
1: Siap, aman Papi. Papi mau lagu apa?
3: Lagunya, apalah. Berita kepada kawan aja lah, Ebit ada kan?
1: Ada, Ebit Kade ya.
3: Ya.
1: Nah, itulah. Salam untuk siapa, Papi?
3: Salamnya pertama untuk anak Papi, Lili. Tolong-tolong hati-hati, Andy.
1: Siap, Papi.
3: Ya, terus untuk Papa Simpson. Papa Simpson udah masuk deh, lo?
1: Sudah.
3: Oh, lagi di masjid tadi tuh, baru pulang.
1: Iya.
3: Iyalah. Untuk semua, untuk Dino, untuk siapa lagi penyiar Pro 1 lah semuanya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, semoga sehat-sehat selalu. Dan yang baru bergabung tadi, ya, bajalah Ri.
1: Oke, okay. Terima kasih, Papi.
3: Ya, itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papi BT di Pekanbaru ya. Oke, okay. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Vina. Kenapa? Akhirnya masuk ya?
4: Iya, betul.
1: Itu jarinya gak keriting kan?
4: Sebenarnya bukan jaringannya ya, nggak tahu memang jaringan di sini memang agak susah ya.
1: Oh gitu.
4: Dari tadi sih memang buka apa ya, buka di TikTok sama apa, memang Instagram agak susah, agak apa, jaringan tuh agak lelet.
1: Oh iya, bisa jadi ya.
4: Kalau dibilang pulsa nggak, paketnya kan ada. Kita kan pakai wifi juga di sini.
1: Iya benar.
4: Maka jaringan, maka ini nggak tahu juga ada pengaruh nggak kan, nggak ada pengaruh kan.
1: Kalau telepon sih ya pengaruh ya pasti ya.
4: Oh pengaruh ya, tapi iya. Ini turun naik sih.
1: Kayaknya Kak Vina harus naik dulu ke atas yang paling tinggi.
4: Jangan.
1: Udah malam ya.
4: Bukan udah malam, nanti jatuh gak ada yang turun.
1: Ya udah nanti Riri sambut dari bawah deh.
4: Jangan, Riri gak sanggup.
1: Aduh.
4: Riri sehat?
1: Ya sedikit kurang apalah, kurang fit lah.
4: Iya agak kurang fit ya, biasanya agak ketawanya agak ini sekarang agak. Kelihatan kurang fit. Bertemu ya, Ri.
1: Amin. Terima kasih, Kak Vina.
4: Iya. Request lagu Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono. Okay.
4: Semoga engkau tahu.
1: Iya, siap. Semoga engkau
4: salamnya
1: tahu.
4: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya khusus buat Riri ya.
1: Terima kasih Kak Bina.
4: Nanti pulangnya hati-hati ya.
1: Oke, siap, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Bina di Perawang ya. Oke, silakan untuk pendengar, saya masih buka sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request ya. Takutnya nanti lagunya enggak cukup waktunya untuk muter lagu yang sudah di request ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Andre.
1: Di mana nih, Bang Andre?
5: Andre di Air Tiris.
1: Di Air Tiris, oke, cukup jauh ya.
5: Tiris, Pasar Usang Air Tiris.
1: Iya, sehat Bang Andre?
5: Sehat.
1: Sehat, oke, mau lagu apa malam ini?
5: Dari siapa dah? Alda Risma.
1: Alda Risma yang mana?
5: Patah jadi dua ada.
1: Siap, salamnya untuk siapa?
5: Ini buat abang saya nih, Ocu Jaka namanya.
1: Terus?
5: Tengkol ya Mbak Ocu Jaka.
1: Iya, selamat malam Ocu Jaka.
5: Ocu Jaka nih, orang yang di Air Tiris nih.
1: Iya, siap, silakan. Untuk siapa lagi?
5: Yang masuk tadi siapa namanya tadi?
1: Yang barusan ada Kak Vina di Perawang.
5: Oh, Kak Vina. Iya, salam kenal dari Andre ya.
1: Oke.
5: Juga buat Ocu Aminambor kah? Bung Ocu Aminambor.
1: Sudah gabung dari tadi.
5: Salam untuk Ocu Aminambor, untuk Ocu Jawai lagi ya. Nama Tahmi dilipat kain.
1: Iya.
5: Pokoknya semua yang dengar aku satu aja lah.
1: Oke, gitu aja Bang Andre.
5: Iya, ini dengan siapa penyiarnya nih?
1: Dengan Riri.
5: Oh, Mbak Riri.
1: Iya.
5: Pokoknya Mbak Riri kalau siaran jangan lupa disenggol Andre ya.
1: Siap, terima kasih Bang Andre. Iya, siap. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andre di Air Tiris ya. Oke, pendengar, kita ke lagu lagi. Lagu-lagu spesial yang sudah di request kali ini, kita ke Melly Goeslaw. Denting ya, spesial untuk Mama Fahmi di Lipat Kain yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah di request. Ditungguin aja ya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: lagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Boys to Men ya, I'll Make Love to You, spesial untuk pendengar. Dan lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Ruang Rindu edisi Selasa 8 September 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi ya di line telepon dan juga line WA kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga senang sama lagu-lagunya yang sudah diputarkan. Dan apakah ada yang belum terputarkan? Waduh, lain waktu nanti kita putarkan ya. Oke, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Selamat beristirahat yang sudah di rumah ya. Dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi, saya Riri Handayani pamit ya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh.

0: akan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 8 September 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air. Bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 9 September 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi 99,1% Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda mungkin yang sedang menikmati suasana pagi di rumah ya. Mudah-mudahan ya hari ini menjadi hari yang produktif dan juga membawa banyak keberkahan untuk kita semua. Saya Maizul, pendengar hadir tentunya menyapa dan juga menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi di siang hari ini Rabu 9 September 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana sepanjang kebersamaan kita pagi hari ini, Riau Pagi telah menyiapkan beragam sajian program yang informatif, inspiratif, dan juga menghibur tentunya. Ragam informasi terbaru akan kami hadirkan untuk Anda, diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani ruang dengar Anda, supaya suasana pagi ini terasa semakin hangat dan juga bersemangat terdengar. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Maryam, ayat 66-75 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan Sri Jumiati.

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang kafir berkata, "Betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?" Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancapkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya." Maha benar Allah yang Maha Agung.

Seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan juga pendengar, tepat nanti pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga merupakan pakar hukum keluarga Islam, yang tentunya nanti akan menyampaikan topik hukum nikah LGBT dalam Islam sesaat lagi tentunya pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobbihi rasulillah ya jumain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 9 September 2026 bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul dalam Mutiara Pagi hari ini mendengar selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hukum nikah LGBT dalam Islam bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah Pak Yusuf.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan pendengar, kami juga mengundang Anda tentunya nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini hingga nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Berilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum di hari Rabu pagi ini adalah membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Khusus pagi ini kita akan bahas tentang hukum nikah LGBT dalam Islam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, LGBT sebuah istilah gabungan daripada L itu adalah lesbian, G itu gay, B itu biseksual, kemudian T itu adalah transgender. Maka digabungkanlah menjadi LGBT. Sebenarnya konstruksi dari empat huruf ini itu kalau kita simpulkan adalah penyelewengan seksual. Kalau lesbian itu perempuan yang menikahi perempuan atau suka pada perempuan, J laki-laki suka pada laki-laki. Biseksual ini adalah orang yang mempunyai seksual ganda, laki-laki oke, perempuan oke. Transgender adalah orang yang merubah dirinya dalam bentuk identitas gender berbeda dengan jenis kelamin saat lahir. Artinya merubah gendernya dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Tentu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali kepada Islam. Karena Islam memandang apapun penyelewengan dari seksual yang tidak dibolehkan adalah sesuatu yang dosa besar. Maka disyaratkanlah pernikahan yang mempunyai aturan syarat rukun, terpenuhinya syarat tersebut, maka pernikahan itu adalah bid'ah. Tapi ketika pernikahan itu sudah keluar dari aturan Islam, seperti perempuan menikahi perempuan, laki-laki menikahi perempuan, laki-laki menikahi laki-laki, kemudian biseksual, artinya apa? Dia mempunyai pasangan pernikahan, dia seorang perempuan, tapi dia punya perempuan laki-laki, atau sebaliknya, merubah dirinya dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, kemudian dia menikah dengan konstruksi demikian. Itu adalah suatu kesalahan yang tidak dibolehkan. Maka, di dalam Al-Quran, itu sebenarnya merujuk kepada apa yang terjadi kepada Abu Salam, itu dari kaum Nabi Lut, di mana Allah mengatakan Walutun idz qala liqaumihi ata'tuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahlin min al-'alamin innakum lata'tuna rijal shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami telah mengutus Lut, kata Allah, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu? Sesungguhnya kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, di dalam ayat ini, ketika Allah mengatakan, kaum musyrikun melampaui batas. Tapi di awalnya, innakum lata'tuna rijal sahwata min dunin nisa. Kalian melampiaskan sahwat kalian kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kemudian Allah katakan, bal antum kaum musyrikun. Kalian adalah kaum yang melebihi batas. Artinya apa? Keluar dari batas fitrah seorang manusia dan batas syariat yang sudah jelaskan. Sehingga di dalam tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani itu dikatakan, dulu kaum Nabi Lut ini berada suatu daerah yang makmur, yang kaya, semua rezeki Allah, anugerah Allah ada. Kemudian orang datang asing banyak, dan kemudian muncullah iblis menggoda mereka, membujuk mereka, sehingga timbullah perbuatan homoseksual. Akhirnya para pemuda-pemuda menyukai pemuda, perempuan menyukai perempuan. Akhirnya disinilah mulai laknat Allah SWT. Ibnu Katsir menjelaskan juga kaum Nabi Lut yang disebut dengan kaum Sodom ini ditenggelamkan oleh Allah SWT, dihancurkan Allah SWT dan berdosa mereka. Kenapa? Mereka itu telah melakukan fahisyah. Disinilah at-ta'tun al-fahisyah. Fahisyah perbuatan keji, itulah perbuatan homoseksual. Dan perbuatan itu, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, perbuatan yang diharamkan. Sehingga Allah hancurkan kaum tersebut. Maka dari sini, Islam mendudukkan bahwa apabila terjadi suatu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kaum Sodom tersebut, yang sekarang berubah dengan nama LGBT, adalah suatu perbuatan yang diharamkan. Karena sampai Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man amila amalan Lut, wa la'anallah man amila amal Lut. Jadi sampai tiga kali Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man amila amalan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan. Tiga kali disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, akan laknat. Kalau alat-alat sekumurkan Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, inna akhwafu min ba'li, saya paling takut sesudah saya ini ada suatu kaum. Satu kaum yang mereka itu melakukan perbuatan amal kaum Lut. Di sini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, juga Rasulullah mengatakan, man ta'ti ar-rijal wa man ya'at ar-rajul wa atat mar'atul mar'ata faqad zaniya. Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, itu mereka telah melakukan perbuatan zina. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka ketika topik bahasan kita yang berkaitan dengan hukum nikah LGBT dalam Islam adalah Islam tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Islam juga tidak mengakui ketika seseorang merubah gendernya, dia seorang laki-laki, berubah gendernya sebagai seorang perempuan dengan operasi. Kemudian dari perempuan itu dia menikah dengan laki-laki, itu sama dengan dia antara laki-laki dengan laki-laki. Atau sebaliknya, seorang perempuan merubah gendernya menjadi seorang laki-laki, kemudian memposisikan sebagai seorang laki-laki, kemudian nikah dengan seorang perempuan, itu juga dilarang. Karena dia sama dengan perempuan dengan perempuan. Di dudukan ini, dia termasuk adalah minal kabair, suatu perbuatan dosa besar yang mendapat murka Allah SWT. Yang kedua, yang harus kita pahami para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bahwa perbuatan yang berkaitan dengan LGBT ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Kalau Allah melaknat, tentu laknat tersebut akan disampaikan oleh Allah SWT ke alam semesta. Maka laknat adalah orang yang dimurkai dan dijauh dari rahmat Allah SWT. Dan ini akan merusak daripada syariat. Karena di dalam syariat suatu pernikahan, sudah dijelaskan di mana oleh Allah SWT dan Rasulnya menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah suatu pernikahan. Bahkan Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi sini Allah menciptakan manusia laki-laki perempuan, menciptakan mereka berpasang-pasangan, sehingga pamumin ayati al-khalaqalakum min anfusikum azwaj.

0: dalam jarinya, di dalam tubuhnya, sampai juga para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala punya kejiwaan yang mana seperti depresi, bunuh diri, sampai nanti penyakit ini akan mengkonsumsi obat-obat yang terlarang, baik itu kokain, marijuana dan narkoba dan semuanya, itu akan dilakukan terus-terus, maka mengganggu kesehatannya. Dan sehingga para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang LGBT taubat dan tidak melakukan perbuatannya, dia mau donor darah, boleh donor darah setelah 1 tahun dia bertobat. Coba, berarti ada apa di dalam darah mereka. Inilah sebenarnya landasan sehingga bukan saja persoalan haram, perbuatan dosa, tapi juga merusak jiwa, merusak batin, merusak jaringan tubuhnya. Dan itulah sebenarnya dia akan mendapatkan mafsadah, kerusakan, dan jauh membahayakan dirinya. Sehingga apa? Pernikahan dalam Islam terhadap LGBT adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan dilarang dalam Islam. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya di pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar hukum nikah LGBT dalam Islam, bisa melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui line WhatsApp kita di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mazdol.
2: Oh, Cuamin di Rubio, ya. Silakan Cuamin.
3: Terima kasih Bang Mazdol. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya terima kasih Ustaz atas penjelasan nikah LGBT ini, karena memang sudah ada juga yang marak-marak terjadi di sebagian tempat di negara kita. Nah, ini yang saya tanyakan mungkin di luar tema sedikit Ustaz, karena ini nanti akan menjadi pertanyaan juga mungkin bagi kita dan teman-teman kita yang lain mau bertanya agak segan. Ini Ustaz, seorang, ini di rumah tangga kejadiannya, seorang pria yang agak usia baya menikah dengan perempuan yang agak masih muda. Lalu beberapa tahun kemudian, belum sampai 1 tahun lah, mereka berumah tangga. Pria ini mengalami yang namanya impotent, mengalami tidak lagi dapat memberikan nafkah batin secara mulus, secara sempurna kepada istrinya. Lalu istrinya meminta izin kepadanya untuk menggunakan alat bantu sebagai memuaskan keinginannya. Apakah dibolehkan itu Ustaz? Membolehkan alat bantu, ada alat-alat sekarang yang diciptakan untuk memuaskan, ini mohon maaf kepada semua pendengar, untuk memuaskan daripada wanita itu sendiri. Bagaimana kedudukan menurut agama Islam? Terima kasih, mohon maaf. Syukuran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ocho Amin. Silakan Ustaz, mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan dari Ocho Amin Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkali apa yang ditanyakan oleh Ocho Amin tadi berkaitan dengan menggunakan alat bantu seks atau sekarang dengan apa namanya toy dan sebagainya itulah, untuk yang berkaitan dengan dirinya karena suaminya tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan seksologinya. Ketika kita melihat hal ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh para ulama itu terbagi dua dalam pemahamannya. Ada yang memahami itu secara tekstual, bahwa aktivitas seksologi yang tidak berkaitan dengan kemanusiaan, artinya kemanusiaan antara laki dan perempuan, maka itu dilarang. Tapi oleh para ulama yang memahami secara konteks tentang persoalan seksologi dan pernikahan tersebut, mereka melihat ketika menggunakan alat bantu itu sebagai sarana menyelesaikan

0: biologis terhadap dirinya, tapi dalam koridor bersama suami dan istri. Dan itu adalah sebuah disebut dengan satu sisi satu zariah, satu sisi disebut dengan fatuh zariah. Satu zariah adalah menutup hal-hal yang kepada suatu keharaman. Artinya apa? Kalau biologisnya begitu tinggi, sedangkan suaminya tidak sanggup lagi melakukannya, kalau tidak disalurkan dengan alat bantu bersama suaminya, maka dia melakukan perbuatan zina. Ini harus ditutup pada peringkat yang digunakan. Artinya ditutup sarana menuju perzinaan, maka dia melakukan hal bersama suaminya dengan alat bantu. Kemudian fatu zari'ah adalah membuka zari'ah. Memang memakai alat bantu itu adalah sesuatu yang berkaitan dirinya. Kalau boleh dikatakan sama dengan orang yang melakukan pelampiasan terhadap dirinya dengan dirinya. Ya, itu. Tapi di fatu zari'ah ini oleh para ulama diikat. Dia melakukannya bersama suaminya. Artinya apa? Alat bantu tetap dipakai dengan pada suaminya, suaminya yang melakukan pada sang istrinya. Ini artinya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ada relasi antara keduanya. Maka dibuka. Maka hal ini oleh para ulama secara kontekstual dibolehkan. Tapi ketika hal itu dilakukan berlebihan dan itu bisa merusak diri, itu yang diantisipasi secara hukum. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, ini sebenarnya sangat berkaitan dengan suatu kemaslahatan dan kemudaratan. Jadi kita akan mengatakan darul mafasid muqaddam ala jadul masalih. Artinya apa? Untuk menghindari suatu kerusakan, maka kita ambil kemaslahatan, maka harus kita timbangkan dalam untuk kebaikan antara suami istri. Sehingga apa? Kebaikan itu mereka bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak melakukan perbuatan zina, tapi dilakukan dengan bersama-sama. Nah, itu.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar satu penelpon selanjutnya, masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Miyul, Pak Suhaimi Bengkali, Pak Miyul.
1: Pak Suhaimi di Bengkali, silakan Pak Suhaimi.
2: Saya menanya masalah LGBT.
1: Iya ya. Pak, silakan Pak.
2: Sekarang umpamanya di RT atau di desa ada tuh Pak. Kemudian LGBT laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada satu rumah tuh Pak. Kemudian Pak, dia semayang Pak. Masjid atau masalah berjemaah Pak, itu macam mana? Kemudian dia satu rumah Pak, dia jemaah kadang-kadang tu masjid ada jumat masjid, kalau yang biasa di masalah itu macam mana Pak, apakah amal yang terima tu Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cukup menarik ini pertanyaan dari Pak Suhaimi Ustadz ya. Mereka ya. LGBT tapi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Bagaimana ini Ustaz?
0: Ini yang menjadi persoalan. Apalagi yang transgender gitu. Artinya dia seorang laki-laki merubah gendernya menjadi perempuan dan kemudian berpakaian perempuan lalu sholat ke masjid ikut saf perempuan. Nah, ini juga menjadi persoalan ketika dia masuk saf perempuan, tentu orang-orang yang kenal dia akan risih. Ini samping saya bukan memang gaya perempuan, tapi sebenarnya dia laki-laki, bisa memutuskan saf. Sebaik juga gitu, dia seorang perempuan, kemudian merubah gender menjadi laki-laki, kemudian berpakaian seperti laki-laki. Ketika ke masjid, ikut sholat di saf laki-laki. Bagi orang yang tahu, itu juga akan menjadi risih. Terhadap apa hukum sholatnya? Karena tidak boleh bercampur antara saf laki-laki dengan saf perempuan, harus dipisahkan. Sekarang ada perempuan di tengahnya, tapi bergaya laki-laki. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk apa yang ditanyakan oleh Pak Suhaimi ini. Artinya Pak, ibadah sholat ada orang memahaminya sebagai sebuah ritual rutinitas saja. Tapi dia tidak memahami hakikat atau esensi dalam sholat itu terhadap perilaku. Kenapa? Ketika Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar, sesungguhnya sholat itu akan menghindari perbuatan fahsa dan munkar, perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, maka implementasi daripada ibadah sholat yang dikerjakan seorang hamba Allah itu harus bisa merubah perilaku, menjauhkan dari kemungkaran, kemaksiatan. Sekarang dia posisinya adalah orang yang melakukan perbuatan maksiat, kemudian sholat. Maka sholat itu akan menjadikan sebuah mainan atau hanya sebuah ritual untuk menampakkan dia sebagai seorang muslim, tapi tidak mengidentitaskan kepada kejiwaan atau jati dirinya. Apa peringatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dalam hal ini tugas kita adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Kita ajak mereka bertobat dan keluar dari apa yang pernah lakukan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amar ma'ruf dekati Tuhan nahi munkar, karena hal tersebut kalau tidak kita lakukan bisa mendatangkan bala. Karena Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina lakum khassa. Takutlah kepada suatu fitnah yang tidak diturunkan kepada orang yang berbuat zalim secara khusus, tapi juga kepada orang sekitarnya yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi artinya orang yang soleh, cuek, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang yang melakukan kemungkaran, jadi saat bala turun itu bukan turun kepada orang yang berbuat maksiat, tapi juga orang-orang soleh yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini barangkali apa yang ditanyakan oleh Pak Suhaimi ini adalah sesuatu memang realitas fenomenanya. Seorang muslim dalam hal ini dia harus tetap. Tapi kita memang kembali. Sebab Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang sahabat, di mana sahabat itu bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya kawan, kawan saya di sholat, tapi dia melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah hanya mengatakan, asa antakuna sholat utus lehuha. Rasulullah hanya mengatakan, semoga sholatnya memperbaikinya suatu hari. Sahabat pergi. Sudah berapa bulan dia datang, ya Rasulullah, kawan saya itu telah berubah dan sekarang taat. Maka Rasulullah hanya mengatakan, alam akul laka inna sholatau tanhahu. Bukankah pernah kukatakan kepadamu sholatnya akan melarangnya, akan memperbaikinya. Jadi artinya apa? Sholat tetap harus dilakukannya, tapi kita mengharapkan sholat itu nanti akan memperbaiki dirinya. Maka perlulah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga orang itu tetap sadar dan melakukan kesadaran dan bisa keluar dari kesalahan atau perbuatan yang mereka lakukan ini. Ini buat barangkali sebagai fenomena yang harus kita pahami, dan kita juga harus melihat untuk apa melakukan kebaikan-kebaikan dengan amar ma'ruf nahi munkar dan wujudkan bahwa kita ingin membentuk orang yang baik, bukan diasingkan, ditinggalkan sehingga mereka itu bergejala pada mereka. Tidak ada orang yang mengajak untuk kebaikan. Inilah barangkali.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berhubung karena waktu juga yang membatasi kita Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini Ustaz?
0: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum nikah LGBT dalam Islam adalah jelas. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah tentang kaum Lut, itu kaum Sodom yang melakukan perbuatan laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, dan mereka termasuk kaum pemabuk seksual yang ditenggelamkan oleh Allah dengan dosa mereka. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan haram dan munkar dan minal kabair. Maka pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang tidak sah, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia adalah berpasang-pasangan, dan pasang-pasangan itulah akan terwujudlah sakinah mawaddah warahmah.
1: Baik, tak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Lusa Profesor Dr. Haji Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LC/MA selaku guru besar Fakultas Ushuluddin Wisus Karyau dan juga pakar hukum keluarga Islam atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk usaha juga nantinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih untuk Anda pendengar Sia Pro 1 dan juga Perompak Pekan Baru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih. Terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Atas nama Lembaga DPRD, karena memang wilayah domainnya domain Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, karena memang kita lihat kondisi jerabu itu kalau orang seberang Malaysia nama jerabu, kalau kita nih kabut asap. Harus
2: sesuai dengan pantun yang saya sampaikan tadi, di rumah itu sudah lama hujan lebat ya. Kalau hujan lebat itu jalannya kebanjiran. Pemerintah kan sebenarnya teman hebat, apalagi kalau tidak berkolaborasi dengan pemerintah, kalau sudah mengembangkan sebesar

0: Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Dumai bersama Tanoto Foundation menggelar workshop pengasuhan dan stimulasi dini. Ketua Komisi 5 DPRD Riau usulkan SMA dan SMK ikut diliburkan menyusul SD dan SMP akibat memburuknya kualitas udara di Pekanbaru. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi hari Selasa 9 September 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Baik, mendengar kita ke kabar pertama. Pemerintah Kota Dumai bersama Tanoto Foundation menggelar workshop pengasuhan dan stimulasi dini. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
1: Pelaksanaan workshop yang dilaksanakan Tanoto Foundation bersama pemerintah Kota Dumai dalam rangka memperkuat pengasuhan dan stimulasi dini pada 1000 hari pertama kelahiran sebagai fondasi SDM unggul Kota Dumai menuju Indonesia Emas 2045. Wali Kota Dumai diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Dumai, Muhammad Yunus menyampaikan terima kasih kepada Tanoto Foundation dalam rangka tumbuh kembang anak di Dumai yang dilakukan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Maka, pengembangan anak usia dini adalah isu prioritas strategis.
2: Kalau hujan lebat itu jalannya kebanjiran. Pemerintah Kota Dumai tempat hebat. Apalagi kalau tidak berkolaborasi dengan Tanoto sudah membuka konsep besar, terutama dia konsep kepada pendidikan dan konsep pengembang anak. Apalagi ini misi pertama pendapat kemenkan mewujudkan sebuah bangsa yang berkualitas dan berkarya. Dimulai dari itu, dimulai dari 1000 hari pelajaran itu bersama-sama. Itu tugas pemerintah, tidak sanggup. Kalau pemerintah sendiri tidak sanggup ya. Apalagi era sekarang ini, semangat PKD, semangat itu kami sangat berharap kepada swasta dan pemerintah motor, dan dia peduli.
1: Sementara Regional Lead Tanoto Foundation Dendi Satria Utama menjelaskan bahwa workshop didasari bahwa asesmen awal menunjukkan Kota Dumai memiliki komitmen politik pada RPJMD 2025-2029 melalui arah kebijakan terkait pengasuhan dan stimulasi dini, namun memerlukan penguatan kapasitas lintas organisasi perangkat daerah dan penyelarasan regulasi dengan Undang-Undang tahun 2024 sehingga pihaknya turut memberikan dukungan.
3: Pertama, sebagai dan profil independen yang fokus di pendidikan, kalau Foundation merupakan mitra pembangunan dari pemerintah. Salah satu ekosistem yang ingin kita dorong terus berkembang adalah bagaimana pengasuhan dan stimulasi untuk anak usia ini menjadi prioritas di daerah sehingga anak-anak bisa tumbuh kembang optimal sesuai usianya dan kemudian pada masanya mereka bisa siap untuk masuk ke sekolah. Itu salah satu yang kita dorong di lokasi yang kita bermitra dan juga di Indonesia sehingga dengan begitu usia emas atau golden age 1000 hari pertama kehidupan tadi.
1: Workshop berlangsung sehari bertujuan meningkatkan kesadaran, membuka peluang inovasi kebijakan dan mendapatkan data dan informasi terkait pengembangan anak usia dini di Kota Dumai, melibatkan OPD strategis dan semua pihak terkait.
4: Reporter Tongkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, pendengar. Manggala Agni saat ini melakukan pemadaman di 11 lokasi Karhutla Riau. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
5: tim Manggala Agni saat ini melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sekitar 11 lokasi yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Riau. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan sejumlah lokasi yang tengah ditangani berada di kawasan Bengkalis, Siak, Dumai, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan wilayah lainnya. Edwin menyebut sebagian titik bukan merupakan lokasi kebakaran baru. Beberapa di antaranya telah terbakar selama lebih dari 3 hari, bahkan ada yang mencapai lebih dari 10 hari. Selain mengandalkan tim darat, operasi pemadaman juga mendapatkan dukungan dari Satgas Udara. Terdapat 4 unit helikopter yang beroperasi untuk membantu pemadaman melalui pengeboman air atau waterbombing.
6: Ya, memang kalau di beberapa lokasi ada juga di beberapa tempat itu, misalnya Giamsia Kecil, itu lokasi itu kan di tengah hutan ya, itu dekat dengan kawasan Suaka, di dalam Suaka Marga Satwa memang sumber air juga agak terbatas. Kemudian ada beberapa lokasi lagi memang kawan-kawan ini harus mobile, jadi lokasi ini tidak ada airnya, pindah lagi ke lokasi yang ada airnya baru disemprot, kemudian habisnya pindah lagi, seperti itu, jadi harus mobile dia.
5: Di sisi lain, penanganan hukum terhadap kasus karhutla di Riau terus berjalan. Polda Riau mencatat sebanyak 49 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi mengatakan, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya karhutla berulang di tengah meningkatnya sejumlah titik kebakaran di Riau.
7: 49 tersangka, itu rinciannya itu yang di Reskrimsus ada 2, Polresta Pekanbaru ada 2, yang di Pelalawan ada 9 orang, terus yang banyak lagi di Bengkalis ada 9 orang, dan Indragiri Hilir ada 8 orang. Dan yang lainnya ada 2, ada 1, ada 4.
5: Selain Manggala Agni, penanganan karhutla melibatkan unsur Satgas, BPBD, TNI Polri, perusahaan, serta masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Ia meminta masyarakat segera memadamkan api sekecil apapun yang ditemukan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ketua Komisi 5 DPRD Riau usulkan SMA dan SMK sederajat ikut diliburkan menyusul SD dan SMP akibat memburuknya kualitas udara di Pekanbaru. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau mendorong DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah memperluas kebijakan pembelajaran dari rumah bagi siswa. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet, mengatakan kondisi kabut asap saat ini sudah mengkhawatirkan sehingga perlu langkah untuk melindungi kesehatan peserta didik. Menurutnya, sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat, baik negeri maupun swasta, sebaiknya diliburkan sementara hingga kondisi membaik.
9: Atas nama lembaga DPRD, karena memang wilayah domainnya domain Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, karena memang kita lihat kondisi jerabu. Jerabu itu kalau orang seberang Malaysia nama jerabu, kalau kita nih kabut asap. Harus kami menginginkan dan melakukan tindakan seluruh kepala sekolah SMU SMK sederajat melakukan libur, karena seluruh sekolah swasta yang sifatnya boarding meliburkan diri juga itu, suruh di back balik ke rumah masing-masing. Nah, tidak menutupi kemungkinan kebijakan yang untuk meliburkan seluruh muka dan SMA harus diliburkan. Itu, alright?
10: Sama kayak SD SMP.
9: Sama persisnya. Karena itu imbauannya harus selaras, harus sinergi bersama pemerintah Kota Pekanbaru, Pak Haji Gunawan Eet, melakukan libur SD SMP dan SMK juga SMU harus libur.
8: Sementara itu, warga Pekanbaru, Irwan, mendukung rencana peliburan sekolah selama kabut asap masih terjadi. Menurutnya, anak-anak sekolah, terutama yang masih berusia muda, sangat rentan terhadap gangguan kesehatan akibat menghirup udara yang tercemar asap.
11: Mau gimana kalau untuk anak sekolah seperti di SD, ya mereka kan belum kuat untuk nahan bau asapnya itu kan. Tapi kalau untuk SMA mungkin udah bisa menahan itu. Ya nggak apa-apa untuk sementara diliburkan, kan mereka juga ada belajar Zoom atau apa online, ya kan? Yang saya tahu sih, saya ngerti mereka itu belajar online itu.
8: DPRD Riau berharap pemerintah daerah dan pihak sekolah dapat segera mengambil langkah yang tepat sesuai perkembangan kondisi kualitas udara di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Meskipun PON bela diri resmi ditunda, Pertina Riau memastikan pembinaan atlet tinju tetap berjalan. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat mengalihkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri yang semula dijadwalkan berlangsung di Sulawesi Utara pada Oktober 2026 menjadi tahun 2027. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat KONI Pusat nomor 680/BPP/8 Romawi/2026 tertanggal 31 Agustus 2026 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano. Pengalihan jadwal dilakukan karena persiapan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah dinilai belum memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Salah satu kendalanya adalah kerusakan sejumlah gedung olahraga akibat gempa bumi pada 16 Juni 2026 lalu. Ketua Pengprov Pertina Riau, Doana Baban, mengatakan cabang olahraga tinju merupakan salah satu cabang yang dipertandingkan dalam PON Bela Diri. Menurutnya, kejuaraan Provinsi Tinju Elit Riau yang sebelumnya digelar juga direncanakan sebagai bagian dari proses seleksi atlet menuju PON Bela Diri. Meskipun begitu, pihaknya tetap menggelar persiapan yang akan dilakukan menjelang event-event lainnya.
2: Awalnya kita berkata Prof buat persiapan PON Bela Diri, cuma diundur katanya nanti kita pasti ada seleksi lagi lah di Rohil karena nanti untuk pematangan prapon kan. Jadi kita sengaja membuat banyak-banyak kecil perbaikannya ini biar benar-benar terseleksi. Batasan dana, Riau bisa menghasilkan atlet tinju yang berprestasi dengan cara membuat kejuaraan prof ini sampai dua kali lah. Akan kita adakan mungkin di tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober di Rohil.
1: Sementara itu, Ketua Pengprov Pertina Pekanbaru Bob Wendrianto mengatakan penundaan PON Bela Diri tidak menghentikan proses pembinaan atlet. Kejurprov Tinju Elit di Bangkinang dan Kejurprov Junior Yurt Pertina Riau di Rokan Hilir tetap menjadi bagian dari persiapan atlet. Bob menjelaskan kedua ajang tersebut juga akan dimanfaatkan Pertina Pekanbaru sebagai sarana seleksi menghadapi Pekan Olahraga Kota atau PORKOT Pekanbaru yang direncanakan berlangsung akhir tahun ini.
3: Kita dari Pertina Kota Pekanbaru menjadikan dua ajang kejurprov di Bangkinang dan di Bagan ini menjadi seleksi dan persiapan Pekan Olahraga Kota PEMKO yang akan dijadwalkan kegiatannya di awal Desember 2026. Jadi kalau untuk PON Bela Diri ini kan yang mewakili untuk provinsi kan. Namun untuk di atlet kota itu kita sudah mempersiapkan 5 atlet.
1: Dengan demikian, penundaan PON Bela Diri justru menjadi kesempatan untuk memperkuat pembinaan dan kesiapan atlet sebelum mengikuti kompetisi berikutnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Dumai bersama Tanoto Foundation menggelar workshop pengasuhan dan stimulasi dini. Ketua Komisi 5 DPRD Riau usulkan SMA dan SMK ikut diliburkan menyusul SD dan SMP akibat memburuknya kualitas udara di Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 Bekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Cheryl Senavia, Maizura, Agatha Priscilia, NKS dengan bebas mendengar spesial untuk Anda di pagi hari ini. Kembali lagi bersama saya Maizul, tentunya masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Pendengar, selamat pagi dulu kami ucapkan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung di 99,1. Dan terima kasih untuk Anda sudah setia bergabung sedari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Ragam informasi terkini masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar tentunya di pagi ini, dan juga nanti tepat pukul 6 lebih 45 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan informasi arus lalu lintas pantauan langsung dari Ditlantas Polda Riau. Jadi tetaplah bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita, spesial untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

Baik mendengar, selanjutnya kami hadirkan info terkini ke ruang dengar Anda. Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru mengamankan seorang pria berinisial RS yang diduga terlibat tindak pidana penganiayaan terhadap warga berinisial RJZ. Dilansir dari laman rri.co.id, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 5 September 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di RTH Tunjuk Ajar Integritas Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka dan lebam di bagian pipi, jari, serta pinggang. Korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polresta Pekanbaru untuk diproses hukum. Menindaklanjuti laporan dan informasi dari masyarakat, tim Jembalang yang dipimpin oleh Ibda Evan Rizky Wirawan mengamankan RS pada Senin 7 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat di perumahan Ramtau Residen Pekanbaru. RS kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut serta ditahan di Rutan Polresta Pekanbaru. Dalam perkara ini, RS diduga melanggar pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait tindak pidana penganiayaan.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik, pendengar Pro 1 Pekanbaru, saat ini kita akan ikuti informasi pantauan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Riau, dan saat ini kami sudah terhubung bersama Brigadir Putri Ardiani. Halo, selamat pagi Brigadir Putri Ardiani.
2: Halo, selamat pagi Mas Maizu.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Mas Maizu dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Brigadir Putri Arliani, akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Ditlantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 9 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat berkabut dengan kondisi ruas jalan di kota Pekanbaru terlihat kering dan kondusif. Sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda. Serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Baiklah, pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan

0: yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan, kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik di sana. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau tepat berada di Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Sementara kendaraan yang akan lurus mengarah ke persimpangan Garuda Sakti masih tetap lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari pasar dari arah Garuda Sakti menuju ke arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup ramai dengan kendaraan truk roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan juga bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kemudian kita beralih ke pantauan situasi arus lalu lintas selanjutnya, yaitu yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak sekali kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih terparkir di badan jalan. Dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melintasi Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Subrantas juga cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan juga dari lajur sebelah kanan yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena di sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Kemudian kita beralih ke pantauan situasi arus lalu lintas yang ada di persimpangan Jalan Durian, Jalan Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari arah Jalan Riau menuju ke arah Mall SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar di sana. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari arah Mall SKA menuju ke arah Jalan Riau, terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke arah Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung masih tetap lancar. Kemudian arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian menuju ke arah Jalan Dharma Bakti maupun sebaliknya dari Jalan Dharma Bakti menuju Jalan Durian juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik di sana. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Brigadir Putri Aryani. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Selanjutnya kita kembalikan ke Mas Maizu di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Brigadir Putri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
3: RRI Pro 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Main yuk.
3: Main apa?
6: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
6: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
6: Jawab dulu dong.
3: Nyerahlah, malas mikir aku.
6: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
6: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
6: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
7: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
8: Anda, kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
9: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
8: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Baik pendengar, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya